0: anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَّهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, Kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum." Allah akan menyiapkan kalian, "Walaja'a biqaumin yudznibun." Dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha ta'ala." Kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Faghafarallahu lahum." Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha." Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb." Sungguh hati saya kadang gundah. "Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum." Sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. أستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Ustaz, qadarullah ayah saya baru meninggal minggu lalu. Pertanyaan, amal apa saja yang bisa saya dan adik saya lakukan agar bisa meninggikan derajat beliau rahimahullah di sisi Allah? Pertama, yang paling penting adalah jadikan diri antum atau anti, kalau ini akhwat ya, sebagai anak soleh. Pahala dari amal soleh kita mengalir terus ke orang tua. Terus jauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Kalau kita terbiasa dosa dan maksiat, itu ada andil gak dari di orang tua kita? Ada, yaitu lalainya mereka dari mendidik kita. Maka kalau kita dosa dan maksiat, khawatir nanti sampai kepada orang tua, ya. Jadikan diri anak soleh, hindarkan diri dari dosa dan maksiat. Kedua, banyak-banyaklah doakan orang tua di dalam sujud. Hafalkan doa tadi itu, baca dalam sujud. Jangan sampai Itu doa itu tidak terlalu panjang, itu pendek, ya, doa yang biasa kita baca dalam sholat jenazah. Malas menghafalkannya, karena tahu jarang yang meninggal. Sekali meninggal belum tentu kita ikut menyolatkan. Maka sekarang dihafal, nanti lupa lagi. Baca terus dalam sujud kita untuk orang tua kita. Maka tidak akan lupa, insya Allah. Ya. Nah, doakan dalam sujud kita, di luar sujud kita, dalam masa-masa yang makbul untuk dijabah oleh Allah Azza wa Jalla, doakan mereka. Itu yang kedua. Ketiga, jalin silaturahmi dengan saudara-saudara dari orang tua kita, dengan paman, dengan bibi, dengan uak, ya, dengan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Lanjutkan hubungan tersebut. Keempat, kalau bisa, ya, berinfaklah atas nama mereka. Bahwa kita punya kelebihan uang, infakkan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Itu dibolehkan bagi anak-anak kandungnya atau ahli warisnya. Pahalanya sampai dan pahalanya juga sampai kepada kita. Kita dapat pahala, pahala itu sampai ke orang tua. Bagaimana dengan menghajikan, mengumrohkan? Iya, boleh. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Seorang sahabat, ya, memiliki ayah. Ayahnya itu sebelum mati wasiat, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Setelah mati sang kakak membebaskan 50 budak. Wasiat dari ayahnya. Dia nyuruh adiknya, kamu bebaskan lagi 50 nih. Adiknya bilang, enggak. Saya enggak mau sebelum saya tanya kepada Nabi SAW. Khawatir kalau dilaksanakan hanas. Nah, hanas itu enggak ada terjemahannya. Hanas dilaksanakan, arifek tidak. Tidak sampai, tidak bolehnya. Sok, hanas itu apa? Itu bahasa Indonesia-nya. Kaduhung, beda. Hanas dilaksanakan, ternyata tidak sampai atau tidak bolehnya. Makanya nanya dulu kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi menjawab, in kana musliman au muhidan. Kalau ayahmu itu seorang muslim atau ahli tauhid, thumma hajjajtum, kemudian kamu berhaji untuk ayahmu, au tasaddaqtum, au sumtum, atau kamu bersedekah, atau kamu saum, maka pahalanya sampai kepada mereka dan juga sampai kepada kamu. Boleh umrohkan, hajikan. Insyaallah pahalanya sampai. Kalau enggak, infak dan sedekah atas nama orang tua. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh seorang anak.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana nilai amalan seorang yang belajar hanya dari YouTube, hampir tidak mau hadir di kajian? Pertama, kalau dia karena keawaman, kebodohan tidak tahu ustadz mana yang layak diambil ilmunya, akhirnya dia acak. Yang penting lucu, yang penting menghibur. Kalau yang serius-serius mah bosan. Akhirnya dia ambil yang lucu-lucu. Dia enggak dapat apa-apa. Itu pertama. Bahkan akan terkena syubhat, ya. Saking ingin orang ketawa, tak segan-segan ustadz pelawak itu mengarang-arang cerita dusta. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Kadang-kadang menyampaikan hadis palsu. Walaupun umpamanya dia tidak tahu itu hadis palsu, ya salah sendiri, tidak tahu kok disampaikan. Oleh karena itulah dia terkena syubhat nanti, si pendengarnya terkena syubhat. Akhirnya mengap benar terhadap cerita yang palsu seperti itu. Kalau dia sudah tahu ustaz-ustaz yang dipercaya, dia hanya mendengar dari itu. Sekarang kalau ada pertanyaan, bisa enggak si ustaz tersebut ditanya di YouTube? Enggak bisa, ya, enggak bisa ditanya. Itu sama dengan membaca buku. Bukunya mungkin benar, pengarangnya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan amanahnya. Tapi membaca buku amat sangat mungkin salah paham.
6: Mana yang lebih selamat, mendengar ceramah di YouTube atau membaca buku? Lebih selamat membaca buku. Karena apa? Karena buku itu sebelum diedarkan, diedit. Adapun yang diupload ke YouTube, apakah sudah diedit oleh orang yang ahli atau si penceramah? Belum. Mungkin ada kecelakaan atau tidak? Mungkin. Saya sering dikoreksi, Ustaz tadi salah tuh ngomongnya. Harusnya ini atau itu, tapi saya enggak sadar bahwa itu salah ketika ngomongnya. Seperti sekitar beberapa pertemuan yang lalu di Masjid Al-Ukhwah, kita membahas tentang syirik di bidang khauf. Ada khauf yang syirik besar, ada khauf yang syirik kecil, ada khauf tabi'i. Ya. Kalau khauf tabi'i boleh, enggak apa-apa, enggak salah, enggak dosa. Karena saking semangatnya saya bilang ada syirik tabi'i. Padahal yang saya maksud khauf tabi'i, tapi saya terucap syirik tabi'i. Itu keliru, itu bisa fatal. Syirik tabi'i, syirik yang alami, yang manusiawi, yang wajar. Itu bisa berbahaya kan ya? Itu langsung terupload ke YouTube tanpa terkoreksi, tanpa teralat. Saya baru sadarnya setelah itu aja, ada yang mengatakan, Ustaz tadi kok ngomong syirik tabi'i? Loh, masa sih? Ya, keliru ya. Nah, tapi si pendengar tidak tahu bahwa itu keceletot lidah. Pernah enggak Ustaz menyampaikan satu ayat tapi salah menyebut surat atau ayatnya? Pernah? Ya, saya sendiri sering. Ini surat anu ayat ini padahal keliru, tapi lafaz ayatnya benar, artinya benar. Nah, itu tidak bisa ditanya, tidak bisa dikoreksi, dan tidak ada koreksiannya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, itu tidak terkoreksi, apalagi ada kesalahpahaman, ya. Ada kesalahpahaman. Jadi kalau haja ngaji di YouTube beresiko, maka lebih utama untuk hadir langsung ke kajian.
7: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
8: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
6: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang, itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur, sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya.
4: Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok, ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang ngadu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَنْ فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Apakah sholat bersama imam harus mengikuti gerakan imam yang tidak ada dalilnya? Ya, ikuti gerakan imam selama imam melakukan gerakan itu didasarkan kepada pendapat dia. Adapun kalau imam melakukan gerakan yang keliru, yang salah karena kelalaian, lalai karena malas, seperti umpamanya ya, imam itu tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Ada orang yang saking malasnya bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah. Harusnya kan angkat tangan sampai dua bahu atau dua telinga. Ini enggak, sami Allah liman hamidah. Ada yang begitu? Iya, ada. Itu karena kelalaian. Bukan karena dia berpendapat begitu. Kesalahan itunya jangan diikuti kalau karena kelalaian. Atau umpamanya contoh, ketika si imam duduk di antara dua sujud, posisi kaki gimana? Posisi kaki si dampal tenon, telapak kaki kiri dihamparkan lalu diduduki. Si telapak kaki kanan diapakan? Diberdirikan, ya, duduki itu. Itu yang benarnya. Tapi karena kelalaian si imam tidak begitu, lalu dua-duanya dihamparkan ke belakang. Ada yang begitu? Ada. Atau hanya dilipat tapi sedikit. Itu karena kelalaian, bukan karena dia berpendapat begitu. Kalau dia salahnya karena kelalaian, ya jangan diikuti. Ya. Atau ketika sujud, imam umpoy ketika sujud gak faham bagaimana cara sujud yang benar. Dia lalai dalam hal itu, lalu sujudnya kata orang Sunda, purek. Purek itu gak ada terjemahannya. Dia menyimpan kedua tangannya di sebelah kiri kanan lutut. Bukan di depan, di kiri kanan lalu sujud. Ada yang begitu kan? Ada, atau kedua tangannya rapat dengan lututnya lalu sujud. Dia bukan berpendapat begitu, tapi dia lalai dari hal itu. Yang sebenarnya antara dua tangan dengan dua lutut ada jarak. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta dhira'aihi lanafadat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang sujud, seandainya lewat seekor anak kambing di bawah perutnya, maka saya bisa lewat. Menunjukkan di bawah perut beliau ketika sujud ada slot, ada space, ada ruang kosong, bisa lewat. Nah, ini tidak begitu umpah, itu karena kelalaian, maka jangan diikuti, itu karena kelalaian, salahnya karena kelalaian. Jadi harus dibedakan antara gerakan yang memang didasarkan pada pendapat dia atau gerakan yang dilakukan karena dia lalai dalam masalah itu. Adapun yang berdasarkan pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat makmum, contohnya waktu subuh kunut atau tidak, itu pendapat. Waktu turun sujud apakah dua tangan dulu atau dua lutut dulu, itu pendapat, dan ada dua ikhtilaf di kalangan para ulama. Ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Itu pendapat. Nah, itu didasarkan pada pendapat pribadi si imam, bukan karena kelalaian. Ketika berbeda pendapat antara makmum dengan imam dalam hal sholat, ikuti gerakan imam. Walaupun kita tidak sependapat dengan gerakan seperti itu, tapi Nabi SAW menyatakan, innama ju'ilal imamu liutammabih. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Sekalipun pendapat yang dipegang oleh imam itu menurut kita bid'ah, menurut pribadi kita bid'ah, tapi imam meyakini itu sunnah berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Ikuti. Banyak dalil tentang hal ini. Di antara para sahabat, seorang khalifah atau penguasa saat itu namanya Marwan bin Malik. Dia melakukan kebidahan besar. Ketika sholat id, dia melakukan seperti sholat Jumat, yaitu khutbah dulu baru sholat. Padahal sholat id harusnya gimana? Sholat dulu baru khutbah, kan gitu ya. Nah, ini khutbah dulu baru sholat seperti Jumat. Para sahabat Nabi waktu itu masih hidup banyak. Diingkari, tapi dia kekeh petekeh. Akhirnya sholat seperti sholat Jumat. Bagaimana sikap para sahabat? Apakah mereka memisahkan diri dan buat sholat baru? Enggak. Mereka ikut bersama imam. Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan li sunnah. Mereka tetap sholat bersama imam sekalipun imam itu sholatnya menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Fa'in asabu falahum walakum wa idha akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam itu benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian sebagai imam. Tapi kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi harus dibedakan antara gerakan imam yang berdasarkan pendapat dengan berdasarkan kelalaian. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Bagaimana cara istiqamah dalam berhijrah di tengah modern seperti ini, terlebih lagi adanya sosial media? Pertama, dasari hijrah kita itu dengan dua hal. Satu di antara dua hal ini hilang, hijrahnya sia-sia. Pertama, niat yang ikhlas karena Allah SWT. Hijrahnya itu murni karena Allah. Meninggalkan yang buruk, beralih kepada yang baik. Segalanya, amalnya, tingkah lakunya, ibadahnya, termasuk pergaulannya, termasuk lingkungannya, termasuk kebiasaannya. Hijrah itu harus lillah, karena Allah.
4: Allah yang memerintahkan demikian untuk kepentingan akhirat kita, dunia kita dan akhirat kita. Bukan hijrah karena trendinya sedang begitu, orang-orang hijrah-hijrah, ya. Atau bukan karena orang, umpamanya, wah orang kecengan saya hijrah, kalau saya gak ikut hijrah gagal, akhirnya ikut hijrah. Setelah tahu orang yang sedang dikecengnya itu hijrah. Itu karena orang, bukan karena Allah Azza wa Jalla, ya. Atau kawan-kawannya semua hijrah, dia kesepian. Gak ada lagi kawan dekat seperti dulu. Kalau gak ikut hijrah, akan kesepian, akhirnya ikut hijrah. Itu bukan karena Allah, tapi karena orang. Ya, mungkin ada orang yang begitu, gak apa-apa. Setelah tahu bahwa hijrah wajib ikhlas, wajib dia merubah niatnya. Sekarang saya sudah hijrah, maka akan sia-sia pengorbanan saya kalau karena orang bukan karena Allah. Sejak sekarang saya niatkan karena Allah. Jadi betapa banyaknya orang yang tadinya hanya ikut-ikutan, yang tadinya niatnya enggak benar, terus berada di sebuah lingkungan yang benar dengan niat yang tidak benar, lalu dia terpengaruh oleh suasana dari lingkungan yang benar itu, lalu dia berubah menjadi ikhlas, itu banyak. Termasuk para ulama, seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau berkata, "Talabna al-ilma li ghairillah fa aba illa ayyakuna lillah." Kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah, maka kami gagal. Karena ilmu tidak bisa dicari kecuali karena Allah. Lalu kami merubah niat, akhirnya kami berhasil. Yang dimaksud kata Al-Baji, yang dimaksud ucapan Imam Al-Baihaqi, kami mencari ilmu bukan karena Allah, yaitu ingin popularitas. Mereka itu kata orang Sunda, kabita, terobsesi oleh popularitas para ulama. Para ulama dipuji, diagungkan, diikuti gitu ya. Mereka ingin menjadi seperti itu, dihormat oleh orang. Lalu mereka niat belajar dengan niat, mereka belajar dengan niat ingin dipuji, ingin populer. Dan ternyata gagal. Lalu merubah niatnya menjadi ikhlas. Lalu mereka baru berhasil. Ya. Jadi pertama, niatkan hijrah itu ikhlas karena Allah dan bukan karena kepentingan dunia, bukan karena orang, bukan karena pujian, atau bukan karena lagi ngetrennya hijrah, hijrah. Nanti setelah hijrah lagi ngetren murtad, murtad. Waliyadzubillah. Kedua, bekali hijrah kita dengan ilmu. Sebab tanpa ilmu tadi bisa apa? Bisa sesat. Ilmu itu cahaya yang menerangi jalan hidup kita ke depan. Bagaikan berjalan tanpa cahaya. Gelap. Tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk sendiri pun tidak kelihatan. Maka apakah dalam kondisi gelap seperti itu kita tahu arah enggak? Mana utara, selatan, barat, timur? Enggak tahu. Kita tahu tujuannya umpamanya dari sini ke sono. Tahu. Tapi karena gelap, ke sono itu arahnya kemana? Di jalan ada apa saja? Kita umpamanya berada di kamar, tiba-tiba PLN mati. Lalu kita ngambil lilin di dapur. Padahal kita tahu jalan dari kamar ke dapur kan setiap hari ya. Bisa kita berlari? Tidak. Bisa kita jalan cepat? Tidak. Maka kita akan berjalan sambil apa? Merayap gitu ya. Khawatir kejedot, khawatir umpamanya nabrak kursi, dan seterusnya sampai di dapur. Di dapur kita mencari lilin dan korek api. Apakah bisa langsung menentukan di sini lilin, di sini korek? Enggak. Dipapai. Kadang-kadang yang tidak boleh disentuh, kesentuh. Aduh, ini mah sambal. Disangkanya lilin. Ya, ini apa beye-beye? Diletak lada. Yang harus diambil tidak ketemu, yang tidak boleh disentuh malah diambil. Karena apa? karena gelap. Begitupun mengalami kehidupan ini. Kalau tanpa cahaya agama, cahaya ilmu, dia kegelapan. Gak tahu harus ngapain, gak tahu harus gimana. Gak tahu ini benar apa salah. Gak tahu ini apakah selangkah ini mencelakakan atau menyelamatkan. Seperti berjalan di dalam gelap, apakah ketika melangkah itu ada lubang atau tidak? Ada batu yang buat kita tersandung atau tidak? Ada ular yang sedang diam di sana lalu buntutnya keinjak. Kepalanya gimana? Matuk ke kita. Kalau gelap kita gak tahu. Apakah langkah kita berbahaya atau tidak? Begitu pula gambaran orang yang hidup menjalani kehidupan di dunia. Cahayanya itu ilmu tentang agama, ya. Hijrah bisa salah kaprah bila tanpa ilmu. Maka ngaji, ngaji, ngaji. Dan jangan lupa, jangan segan untuk bertanya. Telepon ke ustaz. Ustaz, saya ada masalah begini, apa yang harus saya lakukan? Saya enggak tahu. Nanti oleh ustaz akan dijawab, ya. Insyaallah ustaz akan selalu menjawab setiap telepon yang masuk, walaupun telepon itu tidak dikenal namanya. Jadi teleponlah, maka insya Allah diangkat dan dijawab. Jadi yang kedua, ilmu. Jangan lupakan ilmu ketika hijrah. Tanpa ilmu nanti bisa salah kaprah. Hijrah-hijrah tapi masih selfie. Hijrah-hijrah tapi masih hangout. Hijrah-hijrah tapi masih dengar musik dan lagu umpamanya, ya. Karena ketidaktahuan. Jadi dua hal ini tidak boleh lupakan, ikhlas karena Allah dan kawal hijrah kita dengan ilmu. Lalu selanjutnya jangan lupa kawan bergaul, pilih yang soleh-soleh yang baik-baik dan tinggalkan kawan bergaul yang buruk-buruk. Karena kawan berpengaruh besar kepada karakter kita. Terakhir jangan lupa berdoa. Minta agar Allah memberikan petunjuk dan memberikan sikap istiqamah kepada kita.
9: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
10: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
4: Mana yang lebih penting, tauhid apa khilafah? Tentu saja tauhid. Tauhid itu disebut ahammus syai, perkara yang paling penting dalam kehidupan seluruh makhluk di alam jagat raya. Karena untuk itulah jin dan manusia diciptakan. Ya, kalau ada yang berkata kalau khilafah nggak tegak, nggak mungkin tauhid bisa ditegakkan. Kalau khilafah tidak tegak, enggak mungkin syariat Islam ini bisa dijalankan. Maka kita jawab, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ketika masih di Mekah, 13 tahun dalam keadaan masih lemah, tauhid sudah ditegakkan terlebih dahulu. Karena itu fondasi bagi semua amal, termasuk fondasi bagi khilafah Islamiyah. Yang pertama kali Nabi dakwahkan, apakah khilafah, kekuasaan, aspek politik lebih dikedepankan? Tidak. Tauhid, la ilaha illallah. Coba dua kalimat syahadat, ada enggak yang berisi keharusan menegakkan khilafah Islamnya, enggak, tauhid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nah, khilafah ini anugerah dari Allah bagi orang-orang yang bertauhid. Mustahil khilafah tegak tanpa tegaknya tauhid. Pernah enggak khilafah tegak tapi tauhidnya tidak? Ya, pernah. Di zaman orang-orang Mu'tazilah berkuasa, di tiga masa pemerintahan Mu'tasim billah, Muwathiq billah, ya, itu khilafah tegak, kekhalifahan tegak, tapi para ulama ditangkapi, disiksa, dipenjara hanya karena para ulama tersebut memegang teguh tauhid, memerangi akidah menyimpang yang dimiliki oleh para khalifah di zaman itu. Imam Ahmad sampai dipenjara, dicambuki hanya karena apa? Tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quranul Karim. Ini urusan tauhid asma wa sifat. Oleh karena itulah, maka mana yang lebih penting? Tentu yang lebih penting tauhid. Itu yang pertama. Kedua ini, tauhid ini hak Allah Azza wa Jalla. Maka hak Allah wajib didahulukan. Adapun khilafah ini bagian dari fiqih. Dan tidak seluruh fiqih, tapi hanya menyangkut fiqih siyasah. Ada tauhid sebagai yang pokok, ada furu atau cabang disebutnya fiqih. Fiqih ini banyak. Ada fiqih ibadah, ada fiqih munakahat, ada fiqih muamalah, ada juga fiqih siyasah. Di dalam fiqih siyasah dibahas tentang kekhalifahan, tentang kekuasaan, tentang hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyat dan rakyat terhadap penguasa. Itu dibahaslah masalah fiqih itu. Sekarang fiqih siyasah dengan fiqih ibadah saya jauh lebih penting fiqih ibadah. Bagaimana tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar, tata cara mandi junub yang benar, tata cara haji umroh dan saum yang benar, zakat yang benar. Itu jauh lebih penting fiqih ibadah daripada fiqih-fiqih yang lainnya, termasuk fiqih siyasah. Apalagi dengan tauhid, maka tidak bisa dibandingkan. Dari situlah maka kita mengetahui bahwa tauhid akidah, karena itu fondasi bagi bangunan agama dalam diri kita, maka itu jauh lebih penting daripada khilafah. Maka mempertanyakan mana yang lebih penting, tauhid ataukah khilafah? Coba jawab, mana yang lebih penting, fondasi dalam sebuah rumah bangunan atau pagar? Mending pagar, mending fondasi. Mana yang lebih penting? Ya fondasi. Kalau fondasi tidak ada, digali, runtuh ini bangunan. Kalau pagar tidak ada, masih bangunan ini akan berdiri, ya. Wallahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau tunda untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah engkau tunda keinginan Anda untuk bertaubat. Karena kematianmu sudah pasti dekat. Rata-rata manusia terkena penyakit tulul amal wa taswif, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Panjang angan-angan membuahkan satu hal yang sangat berbahaya, yaitu mengikuti hawa nafsu.

zikir kepadaku, mengingat kepadaku, dan mengikuti hawa nafsu, dan urusannya pasti akan berantakan dan kacau balau. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang muttaqin dengan sifat tergesa-gesa, dengan sifat bergegas menuju kepada pengampunan dan kebaikan, dan pantang menunda-nunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin." Bergegaslah kalian ke dalam pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang selalu infak dalam keadaan lapang dan sempit. Dalam keadaan kaya, infak. Dalam keadaan miskin, tetap infak. Istimewa memang. Karena surga mereka juga sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit dan bumi yang dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi itu untuk satu orang. Setelah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghayza, mampu menahan dendam, mengendalikan diri, karena memang orang kuat kata Rasulullah bukan yang pintar banting, pintar bergulat, tetapi asyadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang mampu mengendalikan diri saat marah. Wal-kadhimina al-ghayza wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Semua orang kesulitan untuk minta maaf, tetapi lebih sulit lagi ketika memberikan maaf. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan satu yang istimewa, yaitu surga yang luasnya selangit yang dan sebumi. Wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa Allah mengakhiri dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin? Karena ihsan itu ada dua. Ihsan kepada Allah, menyembah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak, ketahuilah Allah memantau dan melihat kita. Dan ihsan kepada manusia dengan perbuatan kebaikan apapun, dan itu puncaknya tiga cukup. Apa itu? Infak dalam keadaan infak. Kemudian yang kedua, mampu mengendalikan diri dan bisa memaafkan orang lain. Sudah cukup dianggap baik di tengah masyarakat. Ya? Mu'amalah, biarpun orang ibadahnya pas-pasan, biarpun sekarang ini berbagai macam kebaikan itu tidak banyak, tapi orang itu infaknya lancar, mengendalikan dirinya bisa, memaafkan orang juga bisa, subhanallah, sudah pasti akan dikatakan orang itu baik. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illa Allah. Ciri muttaqin tidak pantang menunda, tidak pantang untuk mencoba besok dan besok, bahkan segera saat dia melakukan dosa, mengotori dirinya dengan berbagai macam dosa, maksiat, atau mendoliminya dengan berbagai macam pelanggaran, maka dia beristighfar kepada Allah, ingat Allah, karena dia faham tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini adalah sifat seorang mukmin muttaqin. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan sesuatu yang salah dan dia sadar itu salah, bahkan cepat dihentikan. Maka di antara sekian cara kita untuk bertaubat adalah jangan kau remehkan dosa sekecil apapun, kita harus bahkan harus anggap besar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus terus-menerus dalam keadaan istighfar kepada Allah. Lalu yang berikutnya, jangan terang-terangan melakukan maksiat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afin illal mujahirun, setiap umatku pasti akan dimaafkan Allah, kecuali yang melakukan
maksiat.

0: terang-terangan.
1: Selanjutnya, ikuti keburukan dengan kebaikan. Wa'ajbi'is sayyiatil hasanati tamhuha. Ikutilah setiap keburukan, kemaksiatan, pelanggaran dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Yang tidak kalah pentingnya juga, jangan tinggalkan orang soleh walaupun Anda belum bisa menjadi orang soleh. Jangan tinggalkan ulama walaupun Anda belum bisa seperti mereka. Karena minimal mereka bisa mengendalikan, mereka bisa menghalau. Minimal kita tidak akan kejebur ke dalam pelanggaran dengan mudah karena kita dekat dengan orang-orang soleh. Bayangkan, jangankan kita, anjing aja menjadi mulia karena bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Bahkan namanya terukir indah di dalam Suratul Kahfi. Berkat dia bermuamalah, berteman, dan bersanding dengan orang-orang soleh. Yang juga tidak kalah pentingnya, jangan menunda-nunda taubat. Sekarang kita tidak tahu. Apalagi, Inna Allaha la yaqbalu taubatul abdi ma lam yughargir. Allah akan terus menerima taubat seorang hambanya selagi nyawanya tidak ditenggorokan. Dan juga jangan hampirkan di dalam benak kita putus asa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan putus asa terhadap rahmatku. Inilah sifat seorang muttaqin, karakter mendasar seorang muttaqin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita terus sampai akhir hayat bisa memegang ketakwaan. Dan ketakwaan itu asas dari segala sesuatu. Inna allaha ma'al ladhina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya? Dan ini merupakan suatu hal yang tidak bisa didapat dengan cara-cara yang lainnya. Dan bahkan puncak dari 10 keagamaan, prestasi keagamaan, akhirnya adalah bertakwa. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah. Mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh, banyak sekali amalan-amalan kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan, dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, pesan yang begitu begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
4: Ya, barakallahu fik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil, kan gitu ya. Ini ungkapan yang syubhat, ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita enggak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar, padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sendiri, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah enggak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan enggak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi SAW. Kata beliau, huwa shadaqaka wa huwa kadzdzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi SAW. Seandainya tidak ada legitimasi, enggak boleh ngikutin setan. Nah sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustadz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana, begitu akibatnya ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang enggak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kita mengikuti mereka. Kita bukan salaf. Tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oh kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biisan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat. Walladzina tabauhum biisan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Diikuti. Salaf adalah sahabat. Pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh bukan salaf yang sesat, salafinnya. Salafin itu pengikut salaf. Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama, eta-eta kenehnya. Setali empat uang, jadi itu-itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM.
6: yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Saya baru mengenal kajian Ustaz dan saya sekarang baru hijrah juga. Dan saya bingung ajaran Islam yang seperti apa yang harus saya ikuti karena banyak ajaran Islam di luar sana yang beda-beda. Jazakallahu khairan. Islam yang harus kita ikuti, kita yakini, kita fahami, kita amalkan dan kita dakwahkan adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya, oleh para sahabat disampaikan kepada kita. Itu, maka cara memahaminya adalah fahami Al-Quran dan As-Sunnah ini menurut pemahaman para sahabat. Lalu pemahaman para sahabat ini dijelaskan dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya dalam kitab-kitab yang mereka karang. Kitab karangan para ulama terdahulu, ya. Kalau umpamanya hadis, kumpulan hadis-hadis sahih, umpamanya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, ya. Kutubut Tisah, Bukhari Muslim 2, Ashabus Sunan 4, ada kitab Musnad Ahmad, ada kitab Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ada juga Musannaf Abdul Razak, ada juga Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ad-Darimi dan seterusnya. Itu ada penjelasan atau syarahnya dari para ulama. Sahih Bukhari disyarah oleh banyak ulama, di antaranya Fathul Bari, susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitab syarah Sahih Bukhari Umdatul Qari. Imam Muslim ada syarah Sahih Muslim, ya. Sunan Abu Daud syarahnya ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmidzi ada syarahnya Tuhfatul Ahwadi dan seterusnya. Nah, itu yang autentik, ya. Makanya cara memahami Islam yang benar agar clear atau bersih atau tidak tercampuri oleh ro'yu manusia dengan cara membahas kitab-kitab para ulama. Itulah yang kita lakukan dalam pengajian-pengajian kita. Kita selalu membahas kitab yang disusun oleh para ulama. Setiap Sabtu sore kita membahas kitab apa di sini? Bulughul Maram, ya, dengan syarah yang bukan berasal dari otak saya. Kita ambil syarahnya dari Taudihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Kita ambil syarahnya dari kitab Fathudzil Jalalul Ikram Sunan Syaikhul Utsaimin, syarah Bulughul Maram. Ketika hari Ahad di jurang di Masjid Al-Furqan, bahas kitab apa? Riyadhus Shalihin. Syarahnya kita ambil dari minimal dua kitab. Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin atau kitab syarah Riyadhus Shalihin Sunan Syaikhul Utsaimin. Ketika kita membahas masalah tauhid di Al-Ukhuwah, dulu kita membahas kitab tauhid dengan syarah At-Ta'liq Qaul Mufid syarah kitab tauhid dan seterusnya. Terus di dalam kitab itu kalau ada ayat tafsir dari ayat itu bukan menurut pendapat sang ustaz. Ustaz itu enggak layak menafsirkan Quran. Ilmunya itu belum memadai. Diambil penjelasan tafsirnya dari para ulama. Kalau ada hadis, diterangkan hadis ini riwayat siapa dalam kitab, apa sahih atau tidak. Itu selalu untuk memberikan kepercayaan kepada mustami, kepada pendengar. Oh ini hadisnya benar riwayat anu. Oh ini syarah atau penjelasan hadis mengutip penjelasan para ulama. Gak pernah ada umpamanya ustaz salaf yang menyatakan, menurut pendapat saya, ayat ini maknanya begini-begini. Gak pernah ada. Pernah gak saya ngomong seperti itu? Gak ada. Pendapat saya jangan didengar. Ya. Tapi selalu kita berkata, berkata ulama anu, dalam kitabnya anu. Ya. Bila perlu juz dan halamannya boleh disebut, ketika merangkan hadis ini begini-begini-begini. Selalu begitu. Selalu bersandar kepada ahlinya. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kalau saya umpamanya berbicara tentang kesehatan. Lalu menurut pendapat saya masuk angin teh karena ada angin yang masuk umpamanya ya. Terus kembung gitu ya. Ada dokter di sini disengserikeun atuh ya. Diketawain. Tapi kalau saya mau berbicara tentang kesehatan, saya akan kutip menurut dokter anu. Dia profesor doktor, juga dokter spesialis di bidang jantung. Jantung ini begini, begini, begini. Yang mendengar percaya apa tidak? Percaya, karena yang saya kemukakan bukan pendapat pribadi saya yang bodoh tentang jantung. Tapi yang saya kutip adalah dokter spesialis jantung yang ahli. Dalam bukunya anu, judulnya anu, diterbitkan oleh anu, harganya sekian. Mengatakan begini, begini, begini. Baru percaya. Begitu juga dalam Islam. Ya, mempelajari Islam dengan cara demikian. Inilah perbedaan cara ngaji kita dengan pengajian yang lain. Kalau umpama ustaz mengutip ayat, menurut saya ayat ini maknanya begini-begini, jangan dengar. Mengutip hadis, ini ada hadis umpamanya. Hadis itu menyatakan, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dah tinggalkan. Karena ustaz itu bodoh tentang hadis. Ketika dia ustaz itu, hadisnya riwayat siapa sahih tidak? Dia bingung. Ketika didesak, dia menjawab, ini bukan pelajaran mustalahul hadis. Jadi gak perlu ngomong begitu. Karena gak bisa jawab dia. Padahal yang tadi itu bukan hadis. Maka jangan, berbahaya. Yang bukan hadis disebut hadis. Asal bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab disebut hadis. Tanpa menjelaskan hadis itu riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, dia enggak tahu, ya. Nah, kalau ada pengajian seperti itu berbahaya. Tinggalkan. Cari pengajian yang apabila menjelaskan ayat, disebut surat dan ayatnya, dan dikutip penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Kalau menjelaskan hadis, diterangkan hadis ini sahih enggak, riwayat siapa dalam kitab apa, penjelasannya mengutip penjelasan para ulama. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu ya. Mungkin enggak kita berobat kepada orang yang membuka praktek pengobatan tapi dia hanya baca-baca buku kesehatan, enggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Berani? Enggak berani, ya. Walaupun dia baca-baca buku, 1000 buku kedokteran dia baca. Lalu buka praktek pengobatan. Mau enggak kita berobat ke sana? Enggak. Tapi kalau dokter kita yakini sebelum belajar penyakit, mereka belajar anatomi tubuh dulu kan. Seluruh bagian dari tubuh manusia dipelajari strukturnya, tulangnya, dagingnya, ototnya, darahnya gitu kan. Lalu kenapa tubuh bisa sakit? Nah gitu, semuanya komprehensif dari segala aspek. Setelah selesai teori 4 tahun, praktek di bawah pengawasan dokter ahli ya. Namanya apa? Koas. Praktek dinilai. Cara nyuntik gimana? Cara nensi gimana gitu kan? Cara apa yang diketok-ketok begini teh? stetoskop, ya. Apanya yang disuruh, apa kepalanya, apa punggungnya, apa tangannya di stetoskop. Nah, itu kan enggak sembarang orang. Itu semuanya dipelajari. Setelah 2 tahun praktek, dinyatakan lulus oleh dokter ahli yang mengawasi. Langsung buka praktek pengobatan? Tidak, PTT dulu. Saya enggak tahu sampai sekarang PTT itu singkatan dari apa. Praktek. Enggak tahu, ada yang tahu PTT? Nah, begitulah. Dilihat oleh dokter ahli yang sudah lebih senior, setelah itu dapat lisensi mengobati. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Harus lebih teliti dari itu, ya. Wallahu a'lam bishawab.
8: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki, kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, oh ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo? Mulai budek. Baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun. Ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong, ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah dilihat enggak, Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini, sekarang ini, Bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya. Nikmatnya jangan bening manakala mulut kita sedang sariawan. Ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fitolab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatrubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus, atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia, gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, thamaniyatun tajri alal insan, wala buddha lil insani minat thamaniyah. Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin, dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian, seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rizkinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rizki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rizki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, "Ya ibadi, kullukum ja'iun." Setiap kalian adalah lapar. "Illa man at'amtuhu," kecuali yang aku beri makan. "Fastad'imuni," mintalah makan kepadaku. "Ud'imkum," maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, "Fastad'imuni," berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. "Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina." Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang, "Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn," ya Allah, bayarlah hutang-hutang saya. "Wa aghnina minal faqri," dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, "Man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi," siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rezeki, kita malah putus asa, tidak berdoa. Yang kedua adalah bil istighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allahu akbar. "Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu maha pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki." Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri, "Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak." Jawabannya, "Perbanyaklah istighfar." Kemudian yang lainnya, "Wahai Imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah, perbanyaklah istighfar." "Wahai Imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang." Beliau juga mengatakan, "Perbanyaklah istighfar." Akhirnya orang di sampingnya bertanya, "Ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu." Dia mengatakan, "Saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, 'Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara,' dan seterusnya." Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat, kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durr fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'alallah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid, tawakal kepada Allah. Apa lepas masuk masjid, tawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? I'qilha fatawakkal ala Allah. Talilah, kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal-fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa seperti melecapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rizki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min shadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fakhsha di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga. Bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa innama ra'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir. Cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup. Tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita kembali lagi. Dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa hukumnya vaping? Rokok elektrik ya. Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat. Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk

0: Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apakah sholat bersama imam harus mengikuti gerakan imam yang tidak ada dalilnya? Iya, ikuti gerakan imam selama imam melakukan gerakan itu didasarkan kepada pendapat dia. Adapun kalau imam melakukan gerakan yang keliru, yang salah karena kelalaian, lalai karena malas, seperti umpamanya ya, imam itu tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Ada orang yang saking malasnya bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah. Harusnya kan angkat tangan sampai dua bahu atau dua telinga. Ini enggak, sami Allah liman hamidah. Ada yang begitu? Iya, ada. Itu karena kelalaian. Bukan karena dia berpendapat begitu. Kesalahan itunya jangan diikuti kalau karena kelalaian. Atau umpamanya contoh, ketika si imam duduk di antara dua sujud, posisi kaki gimana? Posisi kaki si dampal tenon, telapak kaki kiri dihamparkan lalu diduduki. Si telapak kaki kanan diapakan? Diberdirikan, ya, duduki itu. Itu yang benarnya. Tapi karena kelalaian si imam tidak begitu, lalu dua-duanya dihamparkan ke belakang. Ada yang begitu? Ada. Atau hanya dilipat tapi sedikit. Itu karena kelalaian, bukan karena dia berpendapat begitu. Kalau dia salahnya karena kelalaian, ya jangan diikuti. Ya. Atau ketika sujud, imam umpoh ketika sujud gak faham bagaimana cara sujud yang benar. Dia lalai dalam hal itu, lalu sujudnya kata orang Sunda, purek. Purek itu gak ada terjemahannya. Dia menyimpan kedua tangannya di sebelah kiri kanan lutut. Bukan di depan, di kiri kanan lalu sujud. Ada yang begitu kan? Ada. Atau kedua tangannya rapat dengan lututnya lalu sujud. Dia bukan berpendapat begitu, tapi dia lalai dari hal itu. Yang sebenarnya antara dua tangan dengan dua lutut ada jarak. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta dhira'aihi lanafadat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang sujud, seandainya lewat seekor anak kambing di bawah perutnya, maka saya bisa lewat. Menunjukkan di bawah perut beliau ketika sujud ada slot, ada space, ada ruang kosong, bisa lewat. Nah, ini tidak begitu umpah, itu karena kelalaian, maka jangan diikuti. Itu karena kelalaian, salahnya karena kelalaian. Jadi harus dibedakan antara gerakan yang memang didasarkan pada pendapat dia atau gerakan yang dilakukan karena dia lalai dalam masalah itu. Adapun yang berdasarkan pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat makmum, contohnya waktu subuh kunut atau tidak, itu pendapat. Waktu turun sujud apakah dua tangan dulu atau dua lutut dulu, itu pendapat, dan ada dua ikhtilaf di kalangan para ulama. Ketika bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Itu pendapat. Nah, itu didasarkan pada pendapat pribadi si imam, bukan karena kelalaian. Ketika berbeda pendapat antara makmum dengan imam dalam hal sholat, ikuti gerakan imam. Walaupun kita tidak sependapat dengan gerakan seperti itu, tapi Nabi SAW menyatakan, innama ju'ilal imamu liutammabih. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Sekalipun pendapat yang dipegang oleh imam itu menurut kita bid'ah, menurut pribadi kita bid'ah, tapi imam meyakini itu sunnah berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Ikuti. Banyak dalil tentang hal ini. Di antara para sahabat, seorang khalifah atau penguasa saat itu namanya Marwan bin Malik. Dia melakukan kebidahan besar. Ketika sholat id, dia melakukan seperti sholat Jumat, yaitu khutbah dulu baru sholat. Padahal sholat id harusnya gimana? Sholat dulu baru khutbah, kan gitu ya.

0: Nah, ini khutbah dulu baru sholat seperti Jumat. Para sahabat Nabi waktu itu masih hidup banyak. Diingkari, tapi dia kekeh betekeh. Akhirnya sholat seperti sholat Jumat. Bagaimana sikap para sahabat? Apakah mereka memisahkan diri dan buat sholat baru? Enggak. Mereka ikut bersama imam. Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan lisunnah. Mereka tetap sholat bersama imam sekalipun imam itu sholatnya menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Fa in asabu falahum walakum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam itu benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian sebagai imam. Tapi kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi harus dibedakan antara gerakan imam yang berdasarkan pendapat dengan berdasarkan kelalaian. Wallahu a'lam.
1: Wargi Muslim, tong kamamananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
2: Seseorang tadinya gaul, lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu. Hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout. Berkumpul bersama kawan di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot, diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan, memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah, walaupun sendirian. Sebab jamaah itu, al-jamaatu mujamatu ahlil haq wa inqallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran, walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak. Banyak. Tapi batil bukan jamaah. Yang diridhoi oleh Allah tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah pertama, tetap berbuat baik menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kongkow lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan yang gak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelum. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Bila kita berada di jalan raya, kita akan bertemu dengan banyak kendaraan-kendaraan. Tapi bila kita dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat genting, yang sangat mendesak, maka kita hanya mengatakan ada suatu kendaraan yang akan kita pilih saat itu, yaitu kendaraan yang bernama ambulan. Tahukah Anda bahwasanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita mengatakan seperti fotokopian ambulan. Siapa mereka itu? Yaitu adalah para tetangga kita. Kita memiliki orang-orang yang dekat dengan kita, diikat dengan pertalian kekeluargaan, diikat dengan adanya kesamaan-kesamaan, keturunan rahim dan semisalnya. Tapi kadang-kadang batal bisa jadi sering di saat-saat yang sangat terdesak, di saat-saat yang sangat kepepet. Ternyata mereka belum langsung ada di hadapan kita. Dalam keadaan kita darurat atau rescue, ternyata kita dapati tetangga adalah orang yang paling mudah untuk kita minta pertolongannya. Dia adalah, mungkin kita mengatakan, dia adalah ambulan hidup yang ada di dekat kita. Oleh karenanya pantas, Islam sebagai agama yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia, menegaskan dan menekankan tentang pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Sekalipun bahkan dia adalah orang kafir sekalipun, maka Islam memberikan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai tetangga kita. Salah satu bukti iman seseorang kepada hari akhir, Rasulullah menyebutkan adalah dengan dia berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka kita lihat, ya, pantas pada akhirnya kita harus banyak berbuat baik kepada tetangga kita, karena salah satu manfaat yang kita rasakan adalah dia bisa menjadi ambulan-ambulan hidup bagi hidup kita, berada dekat kita di saat darurat, ya, yang sangat kita butuhkan. Dia hadir di samping kita sebagaimana ambulan itu ada dan melaju membawa ke tempat tujuan, ya, di mana kita berharap kita sampai tempat tersebut dari kebutuhan-kebutuhan mendesak, dari musibah-musibah yang kita alami. Maka itulah tetangga kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul bisa menghargai tetangga kita, memberikan porsi yang tepat dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita bertetangga, baik tetangga yang muslim ataupun selain muslim, apalagi bila itu adalah keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Wargi muslim, tong kama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
6: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah Masjid Babussalam, ya Babussalam yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen di mana saja Anda berada, para pemirsa beberapa stasiun TV. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang kematian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa peristiwa gaib yang dialami oleh orang yang akan mati. Salah satunya adalah hadirnya para malaikat. Sekarang kita masuki yang kedua, yaitu tentang dahsyatnya sakaratul maut. Seorang sahabat namanya Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, al-mautu afda'u haulin fid dunya wal-akhirah alal mu'min wa huwa ashaddu min nasril manashir wa qardin bil maqarid wa ghalin fil qudur walau anna al-mayyita nushira fa akhbara ahla dunya bil maut man tafau bi aishin wala ladhu bin naum. Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi seorang mukmin. Kematian itu lebih dahsyat daripada sayatan gergaji ataupun potongan kulit yang dipotong oleh gunting, juga lebih dahsyat daripada direndam atau direbus dengan air yang mendidih. Seandainya si mayit dibangkitkan kembali, lalu dia diminta untuk memberitahukan kepada penduduk dunia tentang dahsyatnya kematian, maka tak akan lagi ada kenyamanan bagi orang yang masih hidup, tak ada lagi kenyenyakan yang mereka rasakan di dalam tidur. Ini menunjukkan dahsyatnya kematian yang teralami oleh setiap orang. Di antara dalil yang menjelaskan tentang dahsyatnya sakaratul maut menjelang kematian adalah, sakarat itu hal yang paling-paling dihindarkan oleh setiap orang. Tak ada orang yang mau untuk mengalaminya, tapi pasti mereka mengalaminya. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat yang ke-19, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah perkara yang

masak. Kata Allah, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, ketika nyawa ini sudah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, lalu dikatakan siapa raq. Raq ini isim fa'il dari ruqyah. Ruqyah itu salah satu metodologi pengobatan dari penyakit. Nanti ada penjelasan dari para ulama. Siapa raq? Siapa yang meruqyah? Maknanya siapa yang bisa menyembuhkan orang tersebut dari rasa sakit yang sangat menyengat. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia menduga itulah saat perpisahan. Perpisahan antara ruh dan jasad. Terus waltafati saqu bisaq. Betis dengan betis terpaut. Itu ekspresi orang menahan sakit yang luar biasa. Ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Allah lah pada hari itu mereka digiring. Ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Tafsir Kalimur Rahman menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia tentang keadaan mereka ketika dicabut nyawa. Ketika ruh sampai di tenggorokan, saat itu penderitaan yang dahsyat dimulai. Rasa sakit menyerang seluruh bagian tubuhnya. Dan mereka menginginkan kesembuhan dari rasa sakit atau bisa terhindar. Maka salah satunya dengan metodologi ruqyah. Maka mereka mengatakan man raq, siapa yang bisa meruqyah, maknanya siapa yang bisa menghindarkan dari rasa sakit yang dahsyat ini. Tapi makna man, maknanya nafi. Nafi itu maknanya tidak. Jadi dalam konteks kalimat tertentu, man yang terjemahannya siapa, artinya tidak. Seperti waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Maknanya tak ada lagi yang lebih baik. Atau ayat waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Siapa di sini artinya tidak ada lagi yang lebih zalim daripada itu. Di dalam konteks kalimat tertentu, man atau siapa, maknanya adalah tidak ada. Man raq, ketika orang sakarat mengalami penderitaan yang dahsyat, dia berkata man raq, siapa yang bisa menghilangkan penderitaan yang kami alami? Maknanya tidak ada lagi. Jalani saja. Rasakan saja. Nikmati saja. Dan ini teralami bukan sekedar oleh orang-orang yang durhaka, orang yang kafir. Tapi orang yang soleh semacam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami penderitaan dahsyat saat sakaratul maut. Sehingga diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam ketika sakaratul maut, di hadapan beliau ada wadah yang berisi air. Beliau masukkan kedua tangannya ke wadah itu lalu mengusapkannya ke wajahnya sambil berkata la ilaha illallah.

Allah, inna lil mauti sakarat. Beliau menyatakan la ilaha illallah. Sesungguhnya di dalam kematian itu ternyata ada sakarat. Maknanya ada penderitaan yang dahsyat. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau menyatakan, Ma agyadu ahadan yahunu mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak iri dengan mudahnya orang ketika mengalami kematian. Ada orang yang ketika mengalami kematian enteng, mudah, seperti tak ada penderitaan. Sehingga orang-orang banyak, kata orang Sunda, kabita dengan kematian seperti itu. Kabita itu apa artinya? Kepengen seperti itu. Kata Aisyah, aku tidak ingin seperti itu. Setelah aku melihat dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat-saat kematiannya. Kenapa? Kalau manusia terbaik sejagat mengalami penderitaan yang dahsyat ketika kematiannya, menunjukkan itu yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Dan di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Karena itulah maka sakarat merupakan sesuatu yang pasti teralami oleh setiap orang. Cuma yang merasakan dan mengalami hanyalah orang yang bersangkutan. Orang-orang yang masih hidup di sekelilingnya melihat orang yang akan mati tidak merasakan. Apa yang dirasakan oleh orang yang akan mati tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Bukan mengalami kematian. Kalau kematian pasti dialami. Tapi merasakan. Apa makna merasakan? Merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Kadang ada orang kafir, orang durhaka, orang berdosa besar. Ketika akan matinya tidak terlihat menderita. Itu dalam pandangan orang yang masih hidup. Orang yang sehat yang ada di sekelilingnya. Adapun menurut orang yang mengalaminya, dia merasakan dahsyatnya penderitaan ketika sakaratul maut. Berkata Raghif al-Asfahani ketika menjelaskan makna sakarat. Kata beliau, as-sakar halun tu'radu bainal mar'i wa aqlih. Wa aktharu matustamalu fi syarabil muskir. Wa yutlaqu fil ghadab wal isq wal alam wal nu'as wal ghasin nasi. Anil alami huwal muradu huna. Apa itu sakaratul maut? Sakar artinya bahasa kitanya mabuk. Sakar itu keadaan yang teralami oleh seseorang sebagai gangguan terhadap akalnya. Akalnya itu enggak berfungsi. Hilangnya kontrol akal pada ucapan dan perbuatan. Dia ucapannya ngaco, perbuatannya juga tidak terkontrol oleh akal. Dan mabuk atau sakar ini banyak digunakan di dalam orang yang meminum minuman yang memabukkan.
Kan orang mabuk ngomongnya ngaco ya. Perilakunya juga begitu. Kalau jalan sempoyongan gitu kan. Nabrak orang, nabrak pohon. Pohon yang ditabrak dimarahi. Lu ngehalangin jalan gue, kan gitu. Tingkah lakunya itu tidak terkontrol oleh akal. Itu mabuk. Dan mabuk ini atau hilangnya kontrol akal pada ucapan dan perbuatan ini teralami oleh beberapa orang. Pertama, orang yang amat sangat marah. Orang yang emosi. Ngomongnya kan gak terkontrol. Tindakannya juga gak terkontrol. Dia nonjok tembok. Disangkanya tembok mau jebol tuh. Ternyata tangannya yang remuk kan gitu ya. Menjerit-jerit, teriak-teriak, histeris. Itu orang yang sangat marah. Atau teralami oleh orang yang al-isyuk. Isyuk itu bahasa kitanya bucin. Kakek-kakek di sini tahu bucin. Ini bahasa anak muda. Budak cinta yang sedang kasmaran. Orang yang sedang jatuh cinta, cintanya cinta mati lagi. Itu kan kayak orang gila ya. Selalu menyebut orang-orang yang dicintainya, yang dirindukannya. Tidak terkontrol lah perilakunya, ucapannya. Atau teralami juga oleh orang yang ngantuk berat, ngigo dia. Dan juga bisa teralami oleh orang yang mengalami rasa sakit yang tidak terkira. Orang kalau kesakitan yang parah, umpamanya kegilas roda beca umpamanya. Sakit, padahal badannya berotot gitu ya, kumisnya baplang. Kemudian wajahnya sangar. Pas kegilas sama roda bemo, terus remuk, tadi beca, sekarang bemo. Sama lah. Karena sakitnya itu dia teriak-teriak kayak anak kecil ya. Tidak terkontrol, jingkrak-jingkrak, guling-guling gitu. Nah itu juga sakar. Pokoknya intinya sakar itu hilangnya kontrol akal. Pada ucapan dan tindakan, apapun penyebabnya. Bisa dengan sebab minum atau mengkonsumsi narkoba, minuman keras. Atau karena marah yang amat sangat. Atau karena rindu cinta yang sangat. Atau karena mengigo saat tidur atau ngantuk berat. Termasuk ketika sakit. Semuanya disebut sakar. Yang intinya sakar itu hilangnya kontrol akal pada ucapan dan perbuatan. Nah sakaratul maut ini yang terakhir. Yaitu hilangnya kontrol akal pada ucapan dan perbuatan saking sakitnya. Fisik ataupun psikis. Sakit fisik mempengaruhi kondisi mentalnya. Kondisi psikisnya. Jadi ketika bicara, ketika berperilaku itu di luar kontrol akal. Terlebih seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Ada beberapa peristiwa gaib yang tersaksikan, terlihat, teralami, terasakan oleh orang yang akan mati tersebut. Di antaranya datangnya malaikat. Kalau orang kafir, orang durhaka, malaikat yang datang bengis. Sangat menakutkan. Mereka datang membentak. Ada dialog seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Ada juga pukulan. Ke wajahnya, ke belakang punggungnya. Tak terlihat. Oleh orang yang sehat di sekelilingnya, tapi terasa, teralami oleh orang yang sakit, yang sakara tersebut. Allah jelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antara surah Al-Anfal, Allah menyatakan, walau tara
إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Seandainya engkau, hei Muhammad, melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat. Para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka sampai sambil dikatakan, rasakan olehmu azab yang membakar ini. Dan itu hanya terasa oleh orang tersebut. Jadi rasa sakit ini timbul dari mana? Pertama dari pukulan para malaikat. Jangankan malaikat dipukul, digebukin oleh orang aja sudah gak karu-karuan ya. Kuat mana pukulan orang dengan para malaikat? Ya pastilah para malaikat. Wajahnya, punggungnya juga begitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini juga teralami oleh orang-orang mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh ketika matinya tidak dipukuli oleh para malaikat. Terus penderitaan atau sakitnya ini dari mana? Dari proses dicabutnya nyawa. Bersamaan dengan dicabutnya nyawa tersebut, putuslah beberapa urat syaraf dan otot-otot dari orang tersebut. Nanti kita akan berbicara tentang ruh. Ruh ini di mana atau menempati tempat di mana dalam tubuh kita? Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengarang kitab khusus judulnya Ar-Ruh. Saya tidak menganjurkan jamaah membaca kitab ini atau terjemahannya. Ini konsumsinya para ulama. Konsumsinya para tulabul ilm. Bukan konsumsi orang awam. Nah, kalau mau membahas kitab ini, suruh orang yang faham untuk membahas ini. Nanti ada syarah, ada penjelasannya. Salah satunya adalah beliau menerangkan bahwa ruh itu tertanam di setiap titik-titik syaraf dalam tubuh manusia. Konon titik syaraf dalam tubuh manusia itu berjumlah miliaran, ya enggak? Saya enggak ngitung, tapi percaya ajalah kepada ahli syaraf. Tertanam di sana, di setiap titik syaraf dengan kuat sekali, enggak akan lepas. Jadi kalau kita berlari dengan kecepatan cahaya sekalipun, si ruhnya gak akan ketinggalan di belakang, enggak. Tetap nempel. Dan ruh itu tumbuh sesuai dengan pertumbuhan badannya. Ketika pertama lahir, paling panjang orang atau bayi paling 50 cm, ya enggak, setengah meter. Ada yang kurang, ada yang lebih. Ruhnya juga seukuran itu. Terus bayi ini berkembang jadi anak-anak, jadi 1 meter, jadi lebih tinggi lagi daripada itu. Dan ruhnya mengikuti perkembangan badan atau fisiknya tertanam di setiap titik-titik syaraf. Padahal kita tahu titik syaraf itulah yang membuat kita bisa merasakan. Merasakan sentuhan, merasakan dingin, merasakan panas, dicubit sakit. Itu karena apa? Karena ada syaraf. Ketika ruh ini dicabut, ruh ini berakar kuat di setiap titik syaraf. Sehingga tidak mudah untuk mencabutnya. Tapi tenaga yang mencabutnya, malakul maut lebih kuat lagi. Dipaksa. Sehingga copotlah, lepaslah ruh itu dari setiap titik-titik syaraf tempat dia menancap. Dan bersamaan dengan tercabutnya ruh itu, putus pula beberapa
syaraf dan otot dari manusia tersebut. Dan itu yang menimbulkan rasa sakit yang tak terhingga. Sampai berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitul waj'a 'ala ahadin ashadda minhu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat penderitaan yang teralami oleh seseorang lebih dahsyat dibanding penderitaan yang teralami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan matinya. Lalu beliau membacakan ayat waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, dan itulah perkara yang selalu ingin kalian hindarkan. Ketika orang akan mati, lalu kematiannya itu teralami oleh orang-orang yang zalim. Tadi sudah diterangkan. Ketika matinya malaikat itu selain membentak juga memukuli. Allah berfirman dalam salah satunya adalah surah Al-An'am ayat 93. Kata Allah, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un." وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Perkataan siapa yang lebih zalim maknanya tidak ada lagi yang lebih zalim. Man tadi maknanya tidak. Tidak ada yang lebih zalim dibanding orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, atau yang berkata uhiya ilayya, aku telah diberi wahyu. Padahal dia tidak ada wahyu yang turun. Nabi palsu. Lalu kata Allah, seandainya engkau hai Muhammad melihat ketika orang-orang zalim itu berada dalam keadaan sakaratul maut, para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka kepada orang ini. Sambil berkata, keluarkan nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang hina. Karena dulu kamu berkata atas nama Allah secara tidak benar dan kamu takabur kepada ayat-ayat kami. Yang dimaksud para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka maksudnya adalah memukuli. Sebagaimana ayat-ayat lain seperti umpamanya ketika dua anak Adam. Dua-duanya disuruh berkurban oleh Allah Azza wa Jalla. Yang satu memilih kambing terbaik, terbesar, itu yang kemudian diterima oleh Allah. Yang satu lagi memilih kambing yang paling kecil. Dua-duanya melaksanakan. Tapi lihat, jamaah. Kalau melaksanakan perintah Allah, jangan ala kadarnya asal melaksanakan. Ini orang melaksanakan kurban tapi yang terkecil. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Yang besar diterima, yang kecil ditolak. Padahal dia melaksanakan. Makanya orang walaupun melaksanakan perintah Allah tapi asal-asalan ditolak dan diazab.
Lihat sholat. Tapi asal-asalan kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina yuhum yuraun. Yang sahun, yang riya sholat. Tapi asal-asalan ala kadarnya, diazab. Nih, yang saum. Saum sih Ramadan melaksanakan, tapi mulutnya tidak ikut saum dari kemungkaran. Perilakunya tidak ikut saum dari perkara yang haram. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba." Siapa orang yang ketika saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk? Allah enggak butuh. Innallaha at-thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali amalan yang baik. Atau jangankan Allah yang maha sempurna, kita nyuruh orang, lalu orang itu melaksanakan asal-asalan ala kadarnya, ditolak oleh kita. Karena apa? Karena buruknya perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tidak memenuhi standar minimal yang kita inginkan. Kita nyuruh tukang tolong bikin pagar nih. Dilihat ternyata bengkok-bengkok. Ternyata enggak rapi. Langsung kita stop. Stop. Ganti. Karena akan merugikan nanti. Iya. Hasilnya buruk, jelek, dibongkar lagi. Itu baru manusia yang tidak sempurna. Apalagi Allah yang maha baik. Kemudian Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Nah tadi dua anak Adam, yang satu diterima karena yang terbaik, yang satu ditolak. Yang ditolak iri dengki kepada yang diterima. Lalu orang itu menyatakan, saya akan bunuh kamu. Lihat. Kedurhakaan atau ditolaknya amalan karena buruknya amalan tersebut melahirkan kedengkian kepada orang-orang soleh. Apa jawaban orang yang ibadahnya diterima tersebut? Dia menjawab, la in basatta ilayya yadak litaqtulani. Kalau engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Enggak akan ngelawan. Mengulurkan di sana artinya membunuh, menyakiti. Lihat lagi umpamanya. Perkataan orang-orang munafikin dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ. Ini orang-orang munafik. Itu ketika kaum muslimin jaya kuat, mereka seolah-olah kawan. Tapi ketika lemah, didominasi oleh orang kafir, orang munafik ini kelihatan keberpihakannya kepada orang kafir. Iyathqafukum yakunu lakum a'da. Terus wayabsutu ilaikum. Mereka itu wayabsutu ilaikum bi alsinatihim aidahum alsinatum, mengulurkan tangannya dan lidahnya kepada kalian. Mengulurkan tangan artinya memukuli. Mengulurkan lidahnya, bahasa kita sekarang disebut julid. Pernah dengar istilah ini? Tahu apa singkatan julid? Julur lidah. Baru tahu ya? Kurang gaul. Julid situ, Michael. Julur lidahnya nyinyir. Lidahnya langsung terjulur. Tapi omongannya nyelekit.
memberi komen-komen yang buruk. Ilmu baru julid. Ada dalam Al-Quran. Kata Allah, وَيَبْسُتُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِسُّ. Mereka itu mengulurkan tangannya, mengulurkan lidahnya dengan keburukan kepada kalian. Julid dia tadi. Disingkatnya julid. Artinya menyakiti. Menyakiti dengan tangan, menyakiti juga dengan lidahnya. Dan ini yang dilakukan oleh para malaikat kepada orang-orang zalim yang akan mati. Kata Allah Azza wa Jalla, wal malaikatu basitu aidihim. Para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka kepada orang zalim ini sambil berkata, akhriju anfusakum. Keluarkan ruhmu. Keluarkan nyawamu. Al-yawma tuzzauna adzabal hun. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena itulah maka ketika mau mati orang-orang zalim, orang kafir, orang durhaka itu mengalami penderitaan yang hanya mereka yang merasakan dan melihat serta mengetahuinya, mengalaminya. Orang-orang hidup yang sehat di sekelilingnya yang nungguin orang yang sakar ini tidak melihat, tidak mengalami, tidak merasakan, tidak menyadarinya. Padahal ini sedang menderita. Adapun orang-orang soleh seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti para sahabat, seperti para ulama juga mengalami penderitaan yang dahsyat ketika sakaratul maut. Sehingga Amr bin As radhiyallahu an ketika dia akan mengalami kematian, anaknya Abdullah dikenal dengan sebutan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah itu bertanya, ya abtah innaka lataqul ya laitani alqi rajulan aqilan labiban inda nuzulil maut hatta yasifa li ma yajid wa anta dhalika rajul fasifli. Wahai bapakku, dulu ketika engkau sehat, engkau pernah berkata, aku sangat ingin menemui seorang berakal, cerdas, terus mengalami sakaratul maut. Aku ingin bertanya apa yang sedang dia rasakan. Nah, engkau bapak orang yang seperti itu. Engkau cerdas. Engkau berakal. Dan sekarang sedang mengalami sakaratul maut. Terangkan kepadaku apa yang engkau sedang rasakan sekarang. Lalu berkatalah Amr bin As radhiyallahu an, ya bunaya wallahi ka'anna jambaya fi nakhfi takhtin wa ka'anni atanafas min sami ibrah wa ka'anna ghasna shawkin yudhabu min qadami ila hamati. Wahai anakku, demi Allah, seakan-akan aku ini berbaring, kedua apa rusukku ini ditusuk-tusuk oleh besi yang sangat panas. Ketika aku bernafas, seolah-olah aku menghirup ribuan jarum beracun. Dan seolah-olah ada duri-duri tajam yang dicabuti dari mulai telapak kakiku sampai ubun-ubunku. Bayangkan, kalau umpamanya ada duri yang menancap di tubuh kita, dicabutin satu-satu. Terus kita ditusuk-tusuk dengan jarum-jarum yang sangat panas. Terus ketika kita bernafas, seolah-olah menghisap jarum-jarum beracun ke dada atau ke paru-paru kita. Kebayang bagaimana menderitanya?
Itu yang sedang dirasakan oleh Amr bin As radhiyallahu an. Nah, itulah sakaratul maut. Kalau orang-orang mukmin yang soleh, sakitnya sakaratul maut itu disebabkan karena proses dicabutnya nyawa yang menyebabkan tercabut pula saraf-saraf dan otot-otot dari tubuhnya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang durhaka, selain karena itu juga karena dipukuli oleh para malaikat yang menyertai malakul maut ketika mencabut nyawa. Timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak meringankan orang-orang soleh ketika sakaratul maut? Pertama, sakaratul maut bagian dari ujian dalam hidup. Dan manusia yang paling hebat ujiannya manusia yang paling tinggi imannya. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman padahal belum diuji. Kata Nabi SAW, asyaddun nasir bala'an al-anbiya. Thumma salihun, thumma al-amsal fal-amthal, yubtalar rajulu ala hasbi dinih, fa'inkanat fi dinihi salabah, zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi. Karena imannya paling tinggi. Kemudian orang-orang saleh. Kalau orang-orang di bawah itu, seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat ujian kepadanya. Termasuk ujian menjelang kematiannya pada saat sakaratul maut. Ini yang menyebabkan Nabi SAW mengalami sakaratul maut melebihi daripada penderitaan yang dialami oleh umumnya orang. Yang pertama. Kedua, hikmah di balik penderitaan itu pertama. Bagi orang-orang yang berdosa, mengurangi kadar dosanya. Makin hebat penderitaan, makin banyak dosa yang berguguran dari dirinya, yang terhapus dari dirinya. Karena itu berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin. Dan ini ada dalam kitab Majmul Fatawa, ada satu bab yang beliau judul, yang beliau beri judul Ahkamu Usatil Mu'minin. Beliau menyatakan seluruh penderitaan yang dialami oleh orang, baik di alam dunia, termasuk di alam kubur, termasuk pada hari kiamat sebelum orang masuk surga atau neraka. Waktu hisab. Kan orang mengalami penderitaan di alam kubur. Ada fitnah kubur. Ada juga azab kubur. Itu mengurangi dosa itu. Meringankan azab di akhirat di neraka nanti. Termasuk kengerian pada waktu hisab. Pada waktu dikumpulkan di padang mahsyar kan menderita kan. Merasakan ketegangan, ketakutan, panas yang menyengat matahari sejauh 3 mil dan seterusnya. Ketika dibagi buku catatan amal merasakan ketegangan. Ketika ditimbang, ketika dihisab, ketika menyeberang sirat, itu semuanya mengurangi kadar dosanya. Makanya termasuk semua musibah yang ada di dunia, termasuk sakaratul maut. Makin hebat sakaratul mautnya, makin banyak dosa yang gugur tuh. Kita tinggal sabar saja menjalaninya gitu. Dan ada kadang-kadang orang sebelum wafatnya mengalami sakit belasan tahun, menderita.
Kita aja yang ngelihatnya tak tega ya enggak? Sampai-sampai sering mendoakan, ya Allah cabut saja nyawanya, kasihan enggak tega kan gitunya. Padahal mungkin itu bagus bagi dia, oleh Allah dibersihkan dulu dengan penyakitnya itu, dosa-dosanya. Mungkin panjangnya umur dia dalam keadaan sakit lebih baik bagi dia. Cuma kita yang masih hidup sehat, gak sabarannya, riweh ngurusna gitu. Sehingga ya Allah cabut nyawa menyematikan, ada yang begitu? Ada. Janganlah, jangan. Allah lebih tahu mana yang lebih baik bagi dia. Kalau mau mendoakan, serahkan kepada Allahumma in kanatil hayatu khairul lahu atau in kanat al hayatu khairal laha atau khairal lahu, tergantung laki atau perempuan. In kanatil hayatu khairul lah khairal lah fa ahyihi alal Islam wassiha wal afiyah wassalama wasfihi atau wasfiha. Ya Allah, apabila hidup lebih baik bagi dia, hidupkan dia di atas Islam, sehat, afiat, selamat. Sehat itu jasadnya, afiat itu psihisnya, jiwanya. Ada sehat jasad jasmani tapi rohaninya sakit, ada? Ada. Salamah itu pemikirannya, agamanya. Wasfiha anta syafi innaka anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma in kanatil wafatu khairan laha atau lahu fatawafahu atau fatawafaha alal iman was sunnah wa husnil khatimah thumma gfir lahu atau thumma gfir laha dan seterusnya. Ya Allah, apabila kematian lebih baik bagi dia, matikan di atas iman, di atas sunnah, dalam keadaan husnul khatimah, kemudian ampuni dosa-dosanya. Dan kita gak tahu lebih, yang mana yang lebih baik bagi dia, hidup panjang atau mati segera. Kita kan gak tahu. Yang lebih tahu siapa? Allah. Serahkan. Jangan sama, ya Allah, pokoknya wafatkan segera. Riweh ngurusna, oke. Okay. Kasihan dia, mungkin belum bersih banget itu dosa-dosanya, biar dibersihkan dulu. Ya, jadi termasuk ketika sakaratul maut itu puncaknya penderitaan rasa sakit. Dan itu menghapus dosa dengan kadar yang sangat besar, dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi semua penderitaan termasuk sakaratul maut, menghapus dosa-dosa. Makin hebat, makin banyak dosa yang terhapus. Dan itulah salah satu hikmah dari dahsyatnya syakaratul maut yang dialami oleh orang-orang soleh. Termasuk oleh Nabi, iya. Bukankah beliau tidak berdosa dan sudah dijamin dosa-dosanya diampuni? Bahkan ada kan, kadang-kadang bayi. Sebelum meninggalnya menderita dulu, ada? Bayi yang mati itu macam-macam, ada yang mati gitu saja tidak terdengar nangis, tidak terkelihatan menderita. Ada yang nangis dulu meraung-raung kelihatan, dia menahan sakit gitu, berhari-hari lalu mati. Bukankah bayi itu tidak punya dosa? Ya, adapun kalau orang gak punya dosa, lalu dia mengalami sakit sebelum kematiannya, maka sakitnya bukan penghapus dosa. Karena dosanya dia tidak punya dosa. Tapi yang meningkatkan derajat dia lebih tinggi dibanding yang lainnya. Jadi bayi yang matinya enak begitu saja dengan bayi yang sebelum matinya menderita dulu, beda levelnya nanti. Karena dia mengalami penderitaan terlebih dahulu dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan baik penderitaan ataupun amal yang dilakukan oleh orang. Jadi itulah rahasianya, itulah hikmahnya kenapa Nabi SAW, para sahabat termasuk para ulama yang soleh
mengalami penderitaan ketika sakaratul mautnya. Bisakah kita menghindari penderitaan di saat sakaratul maut? Ya, bisa. Ada enggak orang yang dibebaskan dari sakaratul maut? Ada. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Kalau mau terbebas dari penderitaan sakaratul maut, berusahalah untuk mati sebagai seorang syahid. Sebagaimana diterangkan salah satunya dalam salah satu hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Asy-syahidu la yajidu almal qatli illa kama yajidu ahadukum almal qursah." Sesungguhnya orang yang mati syahid, dia tidak merasakan sakitnya ketika terbunuh, kecuali tak ubahnya seperti salah seorang di antara kalian merasakan sakitnya gigitan semut. Pernah digigit semut? Sakit apa tidak? Dikit. Ya. Anak kecil juga digigit semut gak akan nangis. Seperti itu. Padahal kita yang melihatnya ngeri. Umpamanya orang disabet. Sampai umpamanya lepas kepalanya atau ditusuk jantungnya. Darahnya muncrat. Kelihatan dia meregang nyawa. Kelihatannya seperti menderita banget, ya enggak? Kita yang melihatnya. Tapi yang merasakannya tak ubahnya seperti digigit semut. Seperti itu tuh. Dan itu menyebabkan orang tersebut terbebas dari apa yang disebut dengan sakaratul maut tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ad-Darimi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan, "Hadza haditsun hasanun gharibun." Hadis ini adalah hadis yang hasan dan gharib. Hadis hasan itu tidak sahih tapi tidak dhaif. Di pertengahan antara sahih dan dhaif, tapi termasuk hadis yang makbul, diterima. Gharib, maksudnya hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang perawi di setiap tabaqat atau generasi perawi. Ini termasuk salah satu di antara jenis hadis ahad. Hadis ahad itu ada tiga. Hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Kalau hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Kalau aziz, dua orang perawi. Lebih kuat daripada gharib. Kalau masyhur, tiga atau lebih tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir. Nah, hadis ahad, baik yang gharib, yang aziz ataupun yang masyhur, bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Dan hadis ini hasan, diterima. Kalau yang mutawatir pasti sahih. Enggak ada mutawatir tapi dhaif. Ini mah mutawatir ke dhaif. Enggak ada, yang mutawatir pasti sahih, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu orang yang terbebas dari sakaratul maut, yaitu syahid. Jadi kalau kita tidak ingin menderita, jadilah mujahid yang ikhlas dan tulus membela agama Allah, berperang di jalan Allah, kemudian mati sebagai syahid, maka terbebas dari sakaratul maut, kecuali seperti digigit semut. Sakit apa tidak? Ya ada sakit, tapi cuma dikit lah gitu ya. Tidak pernah kita melihat emak-emak teriak-teriak kesakitan karena digigit semut, gak ada. Digigit semut udah digini aja sudah ya. Tidak ada ekspresi kesakitan sama sekali. Inilah satu-satunya orang yang terbebas dari sakaratul maut.
Jadi orang soleh, sesoleh apapun termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakaratul maut. Amr bin As tadi mengalami sakaratul maut. Imam Ahmad bin Hanbal mengalami sakaratul maut. Imam Al-Qurtubi itu menceritakan tentang salah satu di antara gurunya di Qardhafa, maka digelari Qurtubi juga ya. Ketika menjelang kematiannya dia mengalami penderitaan yang dahsyat. Ditalkin, "Qul la ilaha illallah." Apa dia jawab? "La, la, la, tidak, tidak, tidak." Tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Sampai dia pingsan. Setelah dia siuman tenang, ditanya, "Kenapa tadi disuruh mengatakan la ilaha illallah?" Menjawab, "Tidak." Apa dia bilang? "Fa innahu atani syaitonan." Ada dua ekor setan mendatangiku di kanan dan di kiriku. Yang di kananku menyatakan, "Mut Yahudian fa innahu khairul adyan." Matilah kamu sebagai Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Aku jawab, "Tidak, tidak, tidak." Yang satu lagi menyatakan, "Mut Nasranian fa innahu khairul adyan." Matilah kamu sebagai Nasrani karena dia sebaik-baik agama. Aku jawab, "Tidak, tidak." Ternyata dia mengatakan tidak itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah, tapi menolak ajakan setan. Mungkin talqin orang mengatakan la ilaha illallah mungkin tidak terdengar karena sibuknya dia menepis godaan setan yang datang kepada dia. Inilah penjelasan tentang masalah sakaratul maut. Jadi sakaratul maut adalah penderitaan atau mabuk, hilangnya kontrol akal pada diri orang yang akan mati disebabkan karena rasa sakit yang tak terkira. Kemudian salah satu hikmah dibalik sakaratul maut ini adalah sakaratul maut ini mengurangi dosa-dosa bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang kafir sakaratul mautnya disebabkan karena dua. Pertama karena dipukuli oleh para malaikat. Yang kedua karena putusnya urat-urat ketika dicabut nyawanya tersebut. Ya, nah, karena ini hari Kamis, hari kerja. Jadi yang hadir pasti sudah pensiun. Aki-aki atau nini-nini atau pengangguran. Sebagai aki-aki dan nini-nini, daya tahannya pasti tidak sehebat pemuda. Lebih dari 1 jam pasti nyeri cangkeng ya. Cukup sampai di sini, sudah 1 jam lewat 5 menit. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Sebab yang ngajarnya juga sudah aki-aki, jadi enggak kuat di atas 1 jam. Saya mau tanya, bagaimana kalau orang pada saat meninggal dalam keadaan tertidur dan tidak bangun lagi? Apakah dia merasakan dahsyatnya sakaratul maut? Karena yang saya pernah lihat, orang yang sedang sakarat seperti setengah sadar dan agak melek matanya. Taib, barakallahu fiik. Imam Al-Qurtubi mengarang satu kitab, tebal 2 jilid. Namanya At-Tadhkirah. Beberapa tahun lalu sebelum COVID, saya pernah bahas kitab ini daerah Bekasi, tapi belum selesai. At-Tadhkirah berbicara tentang kematian, tentang ruh, tentang alam kubur, tentang hari kiamat. Ngerilah pokoknya. Termasuk salah satunya dibahas, ada orang seolah-olah tidak mengalami sakaratul maut. Bahkan ini orang kafir atau orang durhaka.
Tapi kok matinya enak, tenang, kemudian kelihatan wajahnya berseri-seri, lalu tlek mati enak, makanya di nisannya ditulis RIP. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Dikira istirahat di sana, padahal babak belur. Ada dua penjelasan. Pertama seperti tadi. Apa yang dialami oleh orang yang akan mati tidak terasa, tidak terlihat, tidak teralami oleh orang yang hidup, yang sehat, yang di sana. Hanya terasa oleh dia. Kadang-kadang kelihatan seperti tenang, seperti tidak merasakan kesakitan, padahal dia merasakan kesakitan. Sama seperti orang yang mati syahid. Ya, dipenggal lehernya, ditusuk jantungnya. Kita membayangkan yang ngeri, pasti sakitnya enggak ketulungan tuh. Padahal seperti digigit semut. Apa yang terlihat oleh orang yang masih hidup berbeda dengan apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kematian tersebut. Jadi kita melihatnya dia tenang, damai, padahal dia merasakan siksaan yang dahsyat. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua kata Imam Al-Qurtubi, ya benar. Dia enteng ketika kematiannya, walaupun kafir dan durhaka. Kenapa? Karena kalau orang kafir berbuat kebaikan di dunia, Allah balas di dunia. Tidak ditunda di akhirat. Orang kafir suka melakukan kebaikan? Suka. Berjiwa sosial, menolong orang, membantu, kan gitu ya. Ramah kepada sama kepada umat Islam juga Ramadan, dia ikut menyiapkan iftar tuh. Ketika umpamanya ada di kita kurban, dia nitip kurban. Terus ketika masjid dibangun ada yang mau nyumbang. Baik, ya. Orang kafir berbuat kebaikan oleh Allah dibalas di dunia. Dengan harta, jabatan, kekuasaan, pangkat, dukungan, macam-macam. Ada orang kafir yang kaya? Banyak, kebanyakan yang terkaya orang-orang kafir. Ada orang kafir yang berkuasa? Banyak juga ya. Dibalas oleh Allah di dunia. Ketika ada orang kafir yang melakukan kebaikan, terus mau mati, dan ada kebaikan yang tersisa yang belum dibalas di dunia. Maka Allah balas menjelang kematiannya dengan cara dientengkan pada saat sakaratul maut. Dibebaskan dari sakaratul maut. Ditenangkan dalam kematiannya dan itu balasan atas kebaikan terakhir. Sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tak membawa satupun kebaikan yang harus dibalas di akhirat. Yang dibawa tinggal dosa-dosanya, babak belur dia. Jadi ada kasus di mana orang kafir matinya tenang, iya. Ya. Ada kasus di mana orang soleh matinya menderita, iya. Dan itu ada hikmah di balik semua itu. Wallahu a'lam. Afan, tolong nasihatnya Ustadz untuk anak-anak muda yang masih menghabiskan waktunya dengan malas-malasan ibadah, menuntut ilmu untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Kan di sini orang tua semua. Tapi ada satu dua ya. Atau ada anak-anak muda yang ikut mendengarkan di rumah secara online. Taib, barakallahu fiik. Banyak orang berprinsip mumpung masih muda senang-senang dulu, ya enggak? Nantilah agama mah ibadah mah kalau udah tua, udah beruban, udah punya cucu, baru ke masjid, baru ngaji kayak sekarang. Mungkin nih masa mudanya tidak begini.
Masih Allah berikan kesempatan untuk ibadah. Dan masih Allah kasih hidayah. Betapa banyak orang sudah tua, sudah beruban, tua-tua, keladi, makin tua. Ada yang begitu? Banyak. Banyak tuh. Ya. Dia dikasih kesempatan ibadah.

dalam riwayat satu riwayat dalam riwayat lain ansababatihi tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Pertama, umurnya dipakai untuk apa? Dalam riwayat lain, masa mudanya dipakai untuk apa? Kemudian yang kedua, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga, jasadnya dipakai apa? Yang keempat, hartanya. Dari mana dia dapat dan kemana dia pergunakan. Empat, salah satunya masa muda. Kalau masa mudanya digunakan untuk ibadah, ini istimewa. Maka Allah istimewakan di akhirat. Umumnya orang menghabiskan masa muda untuk hura-hura, dia pakai ibadah. Mondok, menghafal Quran, mempelajari agama sejak masih mudanya. Ini spesial ini orang, istimewa. Allah istimewakan di akhirat. Allah Rasul SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan manusia. Allah akan naungi mereka di bawah naungan Allah yang satu enggak ada naungan lain. Kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah pemuda nasya'at fi ibadatillah yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Spesial nih orang, maka orang itu akan dispesialkan di akhirat dengan cara dinaungi di bawah arsy Allah. Semua orang ketakutan, dia tenang. Semua orang merasakan keresahan, dia kenyaman. Semua orang merasakan penderitaan, dia merasakan kesenangan atau kebahagiaan. Salah satunya adalah pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Jadi jangan sia-siakan masa muda ya, karena ini masa-masa emas dalam kehidupan kita. Harus kita maksimalkan untuk meraih buah yang juga maksimal di akhirat nanti. Ustaz mau tanya, titik mana yang menjadi barometer buat kita manakala dihadapkan pada suatu pilihan, memberi hanya karena mengharapkan wajah Allah atau tidak memberi dalam rangka memberi pelajaran. Tidak memberi dalam rangka memberi pelajaran. Mungkin orang ini nyebelin gitu ya. Minta, nah, kita beri biar dia mikir gitu. Taib, barakallahu fiik. Hukum asal memberi, menolong, membahagiakan orang lain itu diperintahkan. Ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Au taksifu anhu kurbatan atau mengangkat kesulitan dari orang lain. Au taqdi anhu dainan atau melunasi hutang dia. Au tatrudu anhu ju'an atau menghilangkan kelaparan dari dia. Itu amal yang paling Allah cinta, itu hukum asal begitu. Lakukan itu ke semua orang, bahagiakan orang lain. Apakah semua orang layak dibegitukan? Tidak. Ini secara umum orang begitu, tapi ada tipikal orang yang apabila diberikan kebaikan pertolongan, dia malah akan madarat. Seperti memberi maaf. Memberi maaf itu diperintahkan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Salah satu ciri orang bertakwa adalah wal'afina aninnas. Suka memaafkan orang. Tapi memaafkan ini hukumnya sunnah. Sedangkan islah, maslahat wajib. Maka Allah menyatakan, faman ufiya wa aslaha, siapa yang memaafkan dan memberi maslahat,

0: ulama menyatakan Allah mengkaitkan memberi maaf atau berbuat baik ke orang dengan maslahat. Kalau maslahat, lakukan. Kalau memberi maaf atau melakukan kebaikan, timbul madarat, jangan lakukan kebaikan, jangan memberi maaf kepada dia. Karena madarat. Melakukan kebaikan, memberi maaf itu hukumnya sunnah. Tapi meraih maslahat wajib. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, kalau ada pemuda ugal-ugalan pakai motor, mobil, jeger nabrak kita, jangan dimaafkan, tuntut dia di muka hakim. Suruh ganti atau pidanakan. Kalau dimaafkan, inilah musibah, gak apa-apa, maafkan. Dia gitu lagi nanti. Saya mah nabrak-nabrak puluhan kali, gak ada. Harus ganti rugi, gak ada urusan dengan polisi. Yang saya tabrak semuanya baik, suka ngaji. Jadi dimaafkan, salah, gak maslahat dia. Tuntut dia agar ganti rugi atau ditahan, atau dicabut SIM-nya gitu. Maka dengan itu dia kapok, dia jadi hati-hati. Maslahat tuh. Saya pernah cerita ya, suatu saat saya malam-malam mungkin jam 1, jam 2 naik angkot malam. Sampai ada lampu merah, berhenti dia, padahal kosong. Gak ada ini lampu merah, karena angkot-angkot rata-rata jangankan malam-malam ya. Siang aja lampu merah kiri kanan gak ada polisi, biur gitu kan. Ini tengah malam sepi, lampu merah berhenti. Kagum saya tuh. Saya bilang si Akang hebat. Lampu merah disiplin berhenti gitu. Apa dia bilang? Ah, saya mah kapok katanya. Kenapa? Saya pernah di penjara 5 tahun. Kenapa? Gara-gara malam-malam saya kan supir angkot malam-malam. Kosong, saya maju. Ada motor ngebut, cukir, mati itu orang. Saya ditangkap, saya disidang, saya dipenjara. Harusnya 8 tahun dapat remisi, remisi, remisi gitu. 5 tahun. Sejak saat itu saya gak mau lagi nabrak lampu merah. Walaupun kosong, walaupun gak ada polisi itu. Maslahat gak? Maslahat setelah dihukum. Jadi kadang-kadang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, memberi maaf atau melakukan kebaikan kalau madarat enggak boleh. Pada asalnya memberi kebaikan atau memberi maaf itu maslahat, lakukan. Tapi kalau dalam konteks tertentu, kepada orang tertentu, dalam kasus tertentu, memberi maaf atau memberi kebaikan menimbulkan madarat, maka jangan. Karena menolong, memaafkan hukumnya sunnah, meraih maslahat hukumnya wajib ya. Jadi kalau umat kita memberi ternyata dia itu madarat, diberi terus, malas terus, gak mau kerja, gak mau gerak, rebahan terus, madarat gak? Madarat, jangan. Suruh dia bekerja, suruh dia beraktivitas, suruh dia berjuang ya. Wallahu a'lam. Pada pembahasan lalu, kenapa enggak ditanyakannya dulu? Saat kematian datang disebutkan surah Al-Qiyamah ayat berapa, Ustaz? Yang tadi. Ayat berapa? Kalla idza balagati taraqi. 26 sampai 30 Al-Qiyamah. Apakah halal jika mengurus jenazah kita diberi fee setelah selesai mengurusnya? Bukan fee atau ini mah. Upah gitu ya. Apakah kita berdosa jika seorang meminta-minta dengan memaksa? Ini yang kedua itu. Pertama, ada pahala yang besar mengurus jenazah. Jadi siapa yang mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, dapat satu qiratto. Kalau ikut menyolatkan sampai menguburkan, dapat dua qiratto. Dan satu qirat, bukan satu qirat. Satu qirat itu sebesar Gunung Uhud. Itu semua dengan syarat. Pertama ikhlas, lillahi ta'ala. Tidak menarif sok. Ini mah ada banyak dosanya, jadi tarifnya 1 juta aja. Kedua, nah, keduanya merahasiakan, menutup aib yang dia lihat. Ketika memandikan, mungkin ada aib. Ada cacat, ada borok, ada ini, ada itu. Gak boleh diberitahukan itu ya si Anu waktu saya mandikan gini-gini, gak boleh. Dua syarat ini, pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua menyembunyikan aib. Kalau ada, maka dia dapat satu qirat atau dua qirat kalau sampai menguburkannya. Ya. Tapi kalau tidak ikhlas, maka tidak dapat. Seluruh ibadah termasuk sholat. Kalau tidak ikhlas, fawailu lil musallin. Ya. Nah sekarang gimana kalau kita melakukan ibadah ikhlas? Lillahi ta'ala, ternyata dikasih tanpa kita harapkan, bahkan dipaksa. Kita enggak, jangan tuh sok kalau enggak diterima pokoknya saya tuntut di muka hakim daripada di penjara. Sudahlah diterima, maka boleh gitu mah ya, asal tidak diniatkan dari awal. Apakah kita berdosa jika seorang minta-minta dengan memaksa? Maksudnya yang berdosa itu kita apa dia? Dia. Kalah salimat, salah kalimatnya tuh. Mungkin gini, apakah kita berdosa bila kita minta dengan memaksa? Atau kalimat, apakah seseorang berdosa kalau dia meminta dengan memaksa? Iya, tidak boleh. Itu bukan meminta, malak namanya ya. Minta dong, kalau enggak nih, nah, itu malak namanya, ya, bukan meminta itu, enggak boleh. Bila seorang sakit berkepanjangan, tapi selalu mengeluh, marah-marah, apakah sakitnya menggugurkan dosanya? Sakitnya tetap menggugurkan dosanya, tapi mengeluhnya, marah-marahnya melahirkan dosa baru. Jadi plus-plus satu. Ibarat ya, ini dihapus, bikin lagi. Ini dihapus, bikin lagi. Jadi enggak kelar-kelar dosanya. Apa betul jika orang yang sudah lama sakit, sampai dia hanya bisa tidur di tempat tidur, dan usianya pun sudah sepuh. Itu tanda orang yang punya pegangan. Atau yang sering orang bilang punya jimat. Atau sesuatu yang menyebabkan orang itu susah meninggal. Enggak. Ajal itu enggak bisa dihalangi oleh jimat. Saya mah biar enggak mati-mati pegang jimat terus. Enggak. Kalau tiba ajalnya. Fa'idha aja'ajaluhum layistakdimuna sa'atan layistakhirun. Kalau sudah tiba ajal, tidak bisa dimajukan atau dipundurkan. Dengan jimat, dengan apapun ya. Jadi tidak benar. Belum tentu orang yang susah mati ada jimat, dan belum tentu orang yang punya jimat susah mati. Tapi yang jelas jimat tidak boleh, ya haram. Apakah saat sakaratul maut setan menjermuskan manusia, dan apa yang dilakukan setan saat kematiannya untuk menjermuskan manusia? Ini materi bulan depan. Peristiwa gaib yang teralami, pertama ada para malaikat. Kedua sakaratul maut. Ketiga nanti ada setan, ya. Sabar. Mana yang lebih baik? Meninggal dalam keadaan sakit karena sakaratul maut, atau meninggal tanpa mengalami sakit sakaratul maut? Karena ada beberapa kejadian orang soleh meninggal ketika sholat, baca Quran, dan sepertinya tidak mengalami sakitnya sakaratul maut. Kalau ditinjau dari sisi penderitaan, ya lebih enak tidak menderita, ya enggak? Tapi kalau dilihat dari sisi hikmah dibalik sakit, bahwa penderitaan itu menghapus dosa dan lebih menguntungkan di akhirat, mending merasakan sakit tapi kita dianugerahi kesabaran. Kita tahu sakit itu menggugurkan dosa. Mending sakit, mending sehat. Para sahabat ada yang lebih memilih sakit. Seperti kata Ibnu Abbas, dia menyatakan, ala ukhbirukum bi imra'atin min ahli jannah, mau enggak aku beritahukan kepada kalian wanita calon surga. Hadhil mar'atu saudatu, wanita hitam ini. Saat itu Nabi sudah wafat. Dulu ketika Nabi masih ada, wanita ini datang, ya Rasulullah, inni asra wa inni atakashaf. Fad'ullaha ayyu afiyani. Wahai Rasulullah, aku sering sorok. Sorok oleh para ulama ditafsirkan dua. Pertama, sorok itu epilepsi, kejang-kejang. Yang kedua, suka kesurupan. Gejalanya kan samanya, kejang-kejang. Kalau aku kambuh, aku suka terbuka aurat. Maka doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sobarti walakil jannah. Wa in syi'ti ad'ullaha ayyashfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini, bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau sembuh, enggak ada jaminan surga tuh. Apa pilihan wanita ini? Asbiru ya Rasulullah. Kalau gitu saya sabar aja. Asal surga. Jadi enggak, dia milih sakit terus daripada sembuh. Tapi doakan kalau aku kambuh, auratku tidak terbuka. Lalu didoakan. Jadi wanita ini memilih sakit daripada sembuh. Ada sahabat ketika mendengar siapa yang ditimpa sakit, Allah menggugurkan dosa-dosanya dengan sakitnya. Sahabat itu berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sampai sakit saya ini menghalangi saya dari tiga hal. Pertama dari sholat berjamaah. Kedua dari haji. Ketiga dari jihad fisabilillah. Di Kabul sejak saat itu dia meriang, panas badannya. Sampai orang yang dekatnya merasakan heabna, hawa panas dari ban heab itu apa? Ya hawa panas. Sampai matinya begitu. Dan selama sakitnya itu dia tidak pernah tinggal dari tiga hal ini. Dia lebih memilih sakit daripada sehat. Sementara Nabi SAW menyuruh kita berobat. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kamu kalau kamu sakit. Karena setiap penyakit ada obatnya. Nah, dua-duanya ada. Perintah berobat ketika sakit ada. Dan ada beberapa contoh para sahabat yang lebih memilih sakit. Kasusnya sama. Nanti waktu sakarat mending menderita, mending enak gitu kan. Seolah-olah dua hal ini bertolak belakang. Nah, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madadus Salikin menyatakan, kalau sakit itu ada maslahat, ada madarat. Maslahat sakit apa? Menggugurkan dosa, meraih pahala kesabaran, doanya dikabul dan banyak lagi. Itu maslahat dari sakit. Madaratnya apa? Ya menderita, ya dia terhalang dari kewajiban, merepotkan orang harus diurus gitu kan. Mengeluh bagi sebagian orang dan seterusnya, itu madarat. Kalau orang yang imannya hebat, ketika sakit dia meraih semua maslahat sakit dan semua madarat sakitnya dia bisa hilangkan. Ketika sakit dia tidak terhalang dari kewajiban, dia tetap produktif, dia tidak merepotkan orang lain, maka sakit lebih baik bagi dia. Tapi kalau ada orang imannya lemah, ketika sakit, ngerepotin sedikit-sedikit, pijitin sedikit-sedikit, tolong ini, tolong itu gitu ya, mengeluh gitu. Tidak produktif, terus manja, macam-macam gitu. Yang kayak begini lebih baik sembuh aja. Berobat sajalah, ya. Bikin repot orang gitu. Jadi tergantung siapa kita, bagaimana kualitas iman kita ya. Termasuk sakaratul maut. Kalau dikhawatirkan kita tidak mampu, tidak kuat menahan sakaratul maut, lalu tergoda oleh setan di akhir hayat, maka boleh kita berdoa, ya Allah ringankan saya saat sakaratul maut. Ada doanya, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ini bukan doa dari Nabi SAW. Tapi isinya bagus, bagus. Boleh, boleh dibaca, enggak masalah. Karena kita khawatir kalau umpamanya sakaratul mautnya hebat gitu, menderitanya luar biasa, kita khawatir enggak tahan, lalu teriak-teriak, lalu kita meratap, lalu kita suudzon kepada Allah, lalu datang godaan setan tergoda. Boleh. Kita minta kepada Allah dientengkan saat sakaratul maut tadi ya. Tapi kalau umpamanya kita imannya kuat, bagus, seperti Nabi, seperti para sahabat, seperti para solihin, ketika sakaratul maut bisa tetap sabar, tabah, gugur dosa, maka itu lebih baik untuk nasib kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Apakah dalam kehidupan ini ada yang namanya mati suri? Pernah ada seorang dokter kepresidenan telepon saya. Ustaz, apa yang dimaksud mati suri? Saya bilang, Anda dokter. Kok nanya ke saya? Dia bilang, justru dalam ilmu kedokteran gak dikenal dengan adanya mati suri gitu ya. Apalagi saya bilang gak tahu. Cuma begini, wafat itu ada dua, wafat kubro dan wafat sugro. Wafat besar, wafat kecil. Wafat besar itu empat kriterianya. Pernah saya jelaskan di sini ya. Pertama, terpisahnya antara ruh dengan badan. Kedua, putus hubungan antara ruh dan badan. Ketiga, berubah. Jasad kalau sudah terpisah dengan ruh, biarkan beberapa hari. Apa yang terjadi? Busuk. Jadi kalau masih ada ruh, seperti kita kan puluhan tahun gak busuk-busuk, seger kan? Keriput sih iya. Tapi busuk tidak. Dan yang keempat, pindah alam. Ke alam barzah, dua-duanya. Ya. Kalau empat ini terpenuhi, itu mati besar, wafat besar. Nah, tapi kalau umpamanya ruh berpisah dengan jasad, tapi tiga yang lainnya belum terpenuhi, masih ada hubungan antara ruh dengan jasad, juga tidak berubah, belum pindah alam ke alam barzah, itu terjadi pada tiga atau empat keadaan. Pertama, dalam keadaan tidur. Tidur itu ruh kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya, namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yakulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak la la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab atani syaitanan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang, enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istatta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fit talab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, Jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Qur'an. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada, terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya, Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa, Ustaz, ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah, Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa, wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Ngaji, belajar agama, sinau Al-Qur'an. Itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji isin lah wis tua? Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior? Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung? Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib itu biasa mendapatkan gelar Zainal abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zain al-abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat. Dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi, keningratannya Zainal Abidin. Kebangsawanannya Zainal Abidin ini. Tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam. Yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi. Sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut. Karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya. Karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan ningrat. Oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis. Kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya ada namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu, masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu kursine dewek, ya. VIP, bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desa-desaan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang Buddha, maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Mohonnya karokai ditraktir terus Ustaz, mudahnya aku betah karokai. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi, kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karokai jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karokai mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah naik kembul karaoke kepenak, kenang apa? Ya bisa udut gratis. Jangan. Oh kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran nomor sih bakalan metu sing di. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya, justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa sama Senal?

0: Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin, nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a

ونعوذ بك من علم لا ينفع رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa untuk sama-sama membahas sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, juga sebagian dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, di mana kesempatan kajian sore hari ini adalah bertemakan amalan yang mudah namun penuh dengan faedah. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua sebagai manusia dengan disertai atau memiliki banyak kekurangan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan maha sempurna. Namun kita sebagai manusia tentu saja memiliki banyak kekurangan. Memiliki banyak keterbatasan. Disepakati enggak ini? Sepakat ya. Kita banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Seperti apa kekurangan kita? Contohnya, mata terbatas penglihatannya, ya tidak? Kadang rabun lagi. Kurang, mungkin kurang tampan sebagai. Kurang apa lagi? Kurang fulus mungkin. Kurang, banyak kurangnya, ya. Keterbatasannya banyak, ya. Sering lupa ya. Ini juga kekurangan. Banyak keterbatasan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh seorang manusia. Meskipun tentunya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Dan perlu kita sadari dan akui bahwa di antara kekurangan yang dimiliki oleh kita sebagai manusia adalah banyaknya kita melakukan kesalahan. Banyaknya kita melakukan dosa termasuk. Dan ini disengaja atau bahkan tidak disengaja. Tahu salah sekalipun seringkali kita tetap melakukan. Begitu tidak? Itu sering. Bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali. Itu sangat sering. Demikian juga dengan perbuatan dosa. Kita tahu itu perbuatan dosa, tapi terkadang masih melakukan perbuatan tersebut. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Itulah kenapa sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat Tirmizi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu khatta, dicap oleh Nabi setempel langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam, khatta. Khatta itu bentuknya adalah di antara bentuk sighah mubalaghah. Ya, sighah mubalaghah itu majas hiperbola yang bentuknya itu dilebih-lebihkan. Jadi bukan hanya sekedar melakukan kesalahan artinya. Tapi apa? Sering melakukan kesalahan. Seperti contoh misalnya kata yang lain, tabikh, tabakha ya tabukhu. Artinya memasak.
Tabikh itu orang yang memasak. Kalau tukang masak disebut apa? Tabbakh. Ghafara yaghfiru artinya apa? Mengampuni. Kalau yang sering mengampuni ghafur, ada lagi al-ghaffar. Sama kurang lebih ya, seperti yang disebutkan di sini khata disebutnya. Ini salah satu bentuk sigat mubalaghah atau bentuknya hiperbola. Jadi bukan hanya sekedar pernah melakukan kesalahan, tapi apa? Sering melakukan kesalahan. Itulah kita sebagai manusia. Namun wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baru datang afwan, kalau bisa di sebelah kiri juga diisi ya. Biar saya enggak kesini terus nanti. Karena banyaknya di sini. Baik. Maka inilah di antara salah satu kekurangan yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, yaitu seringnya berbuat salah, seringnya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana lagi maha pengampun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu ibadah yang kira-kira bisa menutupi kekurangan tersebut. Ada satu ibadah yang kira-kira bisa menambal, minimal meminimalisir kekurangan tersebut, bahwa seorang manusia sering berbuat salah, bahwa seorang manusia sering melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa tebak amalan tersebut apa? Hah? Istighfar, masya Allah, santa, nggak ada hadiah. Barakallahu fik. Amalan tersebut adalah ucapan astaghfirullahal azim, ucapan istighfar. Amalan, kalau kita kembali kepada tema apa, amalan mudah yang penuh dengan faedah. Amalannya mudah, tapi bukan berarti ringan. Bukan berarti sepele, bukan berarti dampaknya kecil. Maka perlu kita ketahui, ikhwah sekalian, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, istighfar adalah amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan astaghfirullahal azim atau yang artinya adalah aku meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, atau dengan lafaz-lafaz yang lain. Kita tahu bahwa ada lafaz-lafaz lain daripada istighfar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, atau ada sayyidul istighfar, kita tahu bersama ya, itu di antara bentuk lafaz-lafaz istighfar. Atau bahkan dengan bahasa Indonesia sekalipun, dengan bahasa apapun kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah dilakukan, ini juga disebut dengan amalan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita sebutkan ya, kalau di judul tema kita itu amalan ringan ya, apa? Amalan mudah yang penuh faedah. Mudah itu bukan berarti tadi apa? Ringan, atau bukan berarti sepele. Tapi ini merupakan amalan yang sangat agung dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Masail, beliau pernah menyatakan, "Bal istighfarul insan ahammu min jami'il ad'iyah." Kata beliau, sesungguhnya bahkan amalan istighfar itu adalah amalan yang paling bermanfaat bagi seorang manusia. Salah satu doa ya, bukan amalan ya. Salah satu doa yang paling bermanfaat ya, afwan. Tadi saya bilang amalan ya. Yang betul adalah doa. Doa yang paling bermanfaat bagi seorang manusia di antaranya adalah istighfar. Ya Allah minta rizki misalnya. Jauh lebih bermanfaat apa? Istighfar, minta ampun. Ya Allah minta jodoh, ya Allah minta apapun,
hakikatnya jauh lebih bermanfaat ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian menyatakan ketika menerangkan amalan yang agung ini bahwa ketika yang kurang lebih maknanya seperti berikut. Ketika kita misalnya bingung untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beristighfarlah. Kadang ada kita di momen, ada momen mustajab, ada waktu-waktu yang mustajab, kemudian kita sudah berdoa, doanya habis, bingung mau doa apa lagi. Begitu tidak? Ya. Misalnya antara azan dan iqamat, kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan apa? Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat tidak ditolak oleh Allah. Kita doa, aduh udah habis. Azan masih 5 menit, doa apa lagi misalnya? Istighfar perbanyak. Atau yang paling sering biasanya yang dialami oleh jamaah umroh, ketika antara Safa dan Marwah, ketika di Bukit Safa atau di Bukit Marwah, kita mengucapkan zikir 3 zikir yang mengapit 2 doa. Yang pernah umroh mungkin paham. Nah kadang ada ustaz yang doanya itu lama, padahal list doa kita sudah habis. Terus doa apa lagi? Istighfar. Itu keterangan sebagian para ulama menyatakan demikian. Atau paling tidak, karena memang amalan istighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung. Memang diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar. Disebutkan dalam hadis yang sahih atau banyak riwayat, bahkan disebutkan dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah sabda Rasul alaihi salatu wasallam boleh menyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai para hamba-Ku, dalam sebuah hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar, sesungguhnya kalian seringkali melakukan perbuatan dosa, seringkali berbuat salah, bilaili wan nahar, baik di malam hari ataupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah, dan sesungguhnya Aku adalah Zat yang Maha mengampuni segala dosa, bahkan dosa syirik sekalipun. Dosa terbesar apa? Dosa syirik. Dosa syirik ketika ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni. Itu dosa terbesar, apalagi dosa-dosa di bawahnya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya Aku akan berikan ampunan tersebut. Dalam riwayat yang lain sama merupakan hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا, يعني dalam riwayat tersebut, maka fayaqul may yad'uni fastajib lahu wa may yas'aluni fa'tiyahu wa may yastaghfiruni fa'ghfir lahu. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berdoa kepadaku maka Aku pasti akan ijabah. Ini ketika di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian menyatakan may yad'uni fastajib lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka pasti Aku akan ijabah doanya. May yas'aluni fa'u'tiyah, barang siapa yang meminta kepadaku pasti Aku akan berikan. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku pasti Aku akan mengampuninya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang sahih yang menyatakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya amalan istighfar ini juga akan mendekatkan seorang hamba kepada surganya Allah di akhirat kelak. Karena memang merupakan ciri khas daripada para anbiya. Ciri khas para nabi dan rasul dan juga orang-orang saleh terdahulu adalah memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa atau kesalahan yang pernah diperbuatnya. Disebutkan dalam banyak sekali ayat sebagaimana tadi kita singgung,
wabil ashharihum yastaghfirun, dan mereka orang-orang saleh, para anbiya war rusul was salihin, mereka itu seringkali di waktu-waktu sahur beristighfar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, pasti Allah akan mengampuni. Istighfar juga di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita sering mendengar ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ciri-ciri orang yang bertakwa tadi apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, yang mereka itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga di akhirat kelak, idza fa'alu fahishah, ketika mereka berbuat dosa, dzakarullah, mereka langsung mengingat Allah, fastaghfir, dan langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, amalan ini adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat ditekankan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita sebagai hamba Allah tabaraka wa taala. Juga merupakan ciri khas daripada para anbiya dan rasul dan juga orang-orang saleh terdahulu, demikian juga dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu diketahui terlebih dahulu makna daripada istighfar itu, kalau secara definisi ya, secara istilah dalam bahasa itu istighfar diambil dari kata istaghfara yastaghfir, yang artinya adalah meminta maghfirah. Meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu asal katanya adalah dari kata mighfar. Dari kata mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar itu adalah sebuah helm ya, yang digunakan oleh pasukan tempur di zaman dulu, yang memiliki dua fungsi. Mighfar itu adalah helm, istilah bagi helm yang digunakan untuk pasukan perang di medan tempur, yang memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menutup kepalanya agar supaya tidak terlihat. Ini fungsi pertama. Fungsi kedua adalah untuk melindungi kepalanya, bukan cuma menutup. Dan kadang kita ada prajurit di sini, masya Allah, barakallahu fik. Prajurit paling tahu. Kadang kita perlu dalam merenya ini, dan saya juga bukan prajurit. Kadang kita perlu, kadang prajurit ya bukan kita. Kadang prajurit perlu untuk menutup apa wajahnya, begitu tidak pak? Ya. Kadang perlu susu lumputan teat, ya tidak? Perlu bagi mereka untuk berkamuflase. Tujuannya apa? Biar gak diketahui. Kadang perlu untuk tidak dikenali wajahnya, ditutupi. Ini salah satu fungsi daripada mighfar tadi, penutup helm tadi. Dan tentu saja helm tersebut bukan cuman hiasan, bukan cuman dari sisi estetikanya saja, tapi harus berfungsi. Di antara fungsi utamanya apa? Melindungi kepala. Begitu tidak? Begitu. Helm secara umum juga fungsinya sama, untuk melindungi kepala. Dan mighfar diambil dari kata tersebut. Oleh karenanya ketika kita meminta ampun kepada Allah, kita meminta maghfirah. Sama fungsinya dengan helm yang tadi kita sebutkan. Ketika kita minta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita juga meminta dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ditutupi kesalahan-kesalahan kita tersebut. Ditutupi aib-aib kita dari siapa? Dari orang sekitar atau dari siapapun, di dunia ataupun di akhirat. Ada kondisi ketika kita di akhirat dibukakan kesalahan-kesalahan kita meskipun tidak diazab. Ada kondisinya, mungkin nanti dibahas di kesempatan lain. Ada kondisi aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita ditutup. Sekarang kalau setiap kita, aib kita diketahui oleh orang di sekitar kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Hah? Nggak ada yang mau dekat-dekat sama kita, begitu tidak? Busuk.
Ya, na'udzubillah. Misal ini mah. Tahu bagaimana hati kita, misalnya keburukan hati kita seperti apa, enggak ada yang mau dekat-dekat sama kita. Tahu bagaimana kita kalau misalnya lagi sendirian, enggak ada yang mau sama kita, enggak mau dekat-dekat. Mungkin pasangan kita pun menjauh, bisa jadi. Maka kita meminta ampun kepada Subhanahu wa Ta'ala, di antara fungsinya adalah supaya apa? Ditutupi aib-aib atau kesalahan-kesalahan tersebut. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah tadi apa? Melindungi. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dampak buruk yang berasal dari kesalahan atau dosa yang kita perbuat di dunia ataupun di akhirat. Apakah ada dampak buruk kemaksiatan di dunia? Ada tidak? Ada. Tentu saja ada. Banyak dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah apa? Galau, risau, perasaan teparuguh, gundah gulana, malas. Di antaranya ada. Ini salah satu siksaan yang paling buruk dari dampak sebuah kemaksiatan adalah apa? Malas untuk beribadah. Ini dampak buruk dari kemaksiatan. Apa yang membuat seseorang berat untuk sholat sunnah misalnya? Kemaksiatan. Apa yang membuat orang untuk membuka mushaf kemudian bertilawah? Kemaksiatan, dosa. Apa yang membuat seseorang tidak khusyuk di dalam sholatnya? Kemaksiatan yang pernah dilakukan. Berdampak. Kemaksiatan, dosa, perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba memiliki dampak luar biasa terhadap jiwanya. Bayangkan kalau dosa-dosa tersebut tidak ditobati. Bayangkan kalau dosa-dosa tersebut tidak dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah malas itu. Bukan malas lagi ketika kita ibadah, tapi enggak betah. Sholat pengen buru-buru selesai pengennya. Tilawah baru dua baris. Aduh, udah capek, ngantuk, tunduh. Gampang sekali terdistraknya. Apalagi tilawahnya via apa? Via gadget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ding-dong, ada notification. Ada notif masuk. Apa yang dilakukan? Buka dulu notifnya. Padahal grup tepuguh eta teh meureunnya. Gampang terdistrak. Tapi kalau hatinya tidak cenderung kepada atau tidak merasa keberatan, maka notif apapun, sepenting apapun, kita lagi di masjid, kita lagi berusaha untuk bertilawah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, notifnya di slide dulu. Saya lagi bertilawah. Itu kualitas hati orang yang memang dia bersih. Ya. Maka hati-hati dengan dampak dari dosa. Salah satu dampak terbesar dari melakukan sebuah kemaksiatan adalah dibuat malas hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Maka di antara fungsi dari meminta ampunan, meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar kemaksiatan yang dilakukan selain diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga agar supaya tidak berdampak buruk bagi diri kita. Baik di dunia ataupun di akhirat. Dampak dunia tadi seperti malas, gundah gulana, risau dan seterusnya. Dampak akhirat apa? Diazab tentu saja atas kesalahan dosa tersebut. Ya. Maka maghfirah atau ketika kita beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara tidak langsung kita meminta dua hal. Yang pertama adalah agar supaya ditutupi kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan. Kemudian ditutupi teh bukan biar supaya enggak ketahuan kemudian melakukan lagi, ya. Kan kita teh minta ampun, ya. Jangan disalahpahami. Ditutupi agar supaya tidak diketahui sehingga menyebar aib tersebut. Kemudian yang kedua adalah agar supaya dosa kita tersebut tidak memiliki dampak buruk kepada diri kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimanillahi wa iyyakum jami'an. Selain dari apa yang tadi disampaikan, tentu saja perlu kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya istighfar tidak hanya memiliki keutamaan yang telah kita sebutkan tadi saja.
Dampaknya tidak hanya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sungguh amalan yang agung tersebut memiliki banyak sekali keutamaan, memiliki banyak sekali faedah bagi setiap kita atau setiap orang yang memang mengucapkannya dengan hati yang tulus. Maka inilah yang menjadi pengajian kita, agar supaya menjadi renungan bagi kita semua, memotivasi kita semua agar supaya kita bisa lebih memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah daripada amalan istighfar yang pertama adalah, sesungguhnya amalan istighfar merupakan solusi dari banyak permasalahan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsirnya dari Ibnu Subayh rahimahullahu taala di zaman tabi'in, sebuah kisah ya. Ibnu Subayh rahimahullah, beliau berkata, ada seorang yang mengadu tentang musim paceklik. Paceklik itu apa? Kemarau ya. Musim kekeringan. Mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengadu tentang, atau orang tersebut mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, mengadu tentang musim paceklik di daerahnya. Maka Imam menyatakan, Imam Hasan Al-Basri, beliau menyatakan, istighfirillah, istighfarlah ente, istighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pulang, dikasih cuma satu solusi saja. Ada lagi orang lain yang mengaku bahwa dirinya dilanda kemiskinan, sudah hidup bertahun-tahun selalu miskin, mengadu kepada imam, mengeluh ini dan seterusnya. Kata sang imam, istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Ada orang lain lagi yang mengeluh, bukan mengeluh, tapi orang ini dia minta didoakan agar supaya dia dikaruniakan keturunan. Karena dia sudah menikah, berumah tangga bertahun-tahun, ternyata belum pula dikaruniai seorang anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sang imam pun menjawab, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Suwayh rahimahullahu taala yang melihat pemandangan tersebut, beliau bertanya kepada sang imam, "Wahai imam, tadi orang-orang berdatangan kepada engkau mengadukan permasalahan yang berbeda-beda. Engkau hanya memberikan satu solusi saja. Bagaimana maksudnya?" Maka sang imam menyatakan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyatakan, "Ma qultu min 'indi syai'a." Aku enggak ngada-ngada. Ini kalimat yang aku sampaikan, aku berikan solusi tersebut bukan dari diriku sendiri. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, fa qara'a fi surati Nuh. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Nuh ketika mengabadikan kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berkata kepada kaumnya, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mintalah kalian ampun kepada Tuhan kalian Allah, sesungguhnya ia adalah zat yang maha pengampun. Jika kalian meminta ampun, yursilis sama'a 'alaykum midrara, maka ia akan menurunkan hujan lebat yang membawa keberkahan bagi kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan juga akan memperbanyak bagi kalian rizki dan juga anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan akan menjadikan kebun-kebun kalian lebat dan dijauhkan dari kekeringan, atau mengalirkan kepada kalian sungai-sungai. Maka sang imam ya, beliau memberikan solusi tersebut bukan dari otaknya sendiri, bukan ia dari hasil pemikirannya sendiri, tapi beliau berasal dari
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh tersebut. Itulah kenapa dikutip oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Nuh tersebut. Maka ikhwah sekalian hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ayat ini atau kisah tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwa selain pengampunan dosa, ternyata amalan agung berupa istighfar, meminta ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan ini juga dapat menjadi sebab diberikannya keturunan, juga dilimpahkannya harta ataupun rizki kepada seorang hamba, menurunkan hujan lebat yang membawa keberkahan, bukan musibah. Dan juga diantara manfaat daripada amalan istighfar tersebut, sesuai dengan yang dikeluhkan oleh orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri tadi, adalah menjauhkan ladang dari kekeringan atau mengalirkan sungai-sungai di perkebunan. Subhanallah. Ya. Ini diantara manfaat daripada amalan istighfar tersebut, memberikan solusi kepada banyak permasalahan. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di antara manfaat atau faedah daripada amalan istighfar juga adalah bahwa amalan istighfar merupakan di antara sebab seseorang mendapatkan kenikmatan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang surat Hud ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. "Tsumma tubu ilaihi," kemudian bertobatlah kepadanya. "Yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Niscaya dengan istighfar tersebut pasti Allah akan memberikan nikmat yang baik sampai waktu yang telah ditentukan. Di sini ada kalimat tadi, nikmat yang baik. Emang ada nikmat yang buruk? Ada tidak? Kenikmatan yang buruk itu ada enggak sebenarnya? Ada enggak kira-kira? Nikmat yang buruk ada enggak? Punten, merokok. Bagi perokok nikmat tidak? Nikmat tidak? Menikmati unggal pagi ya, sore, unggal ngopi dan seterusnya. Tapi baik tidak? Perokok pun enggak memungkiri bahwa itu tidak baik. Begitu tidak? Atau punten, berzina. Punten. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Bagi pelakunya nikmat tidak? Tapi baik tidak? Tidak baik. Jadi yang dimaksud yumatti'akum mata'an hasanah itu adalah kenikmatan yang membawa kebaikan. Nikmat yang memang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menikmati hasil korupsi, ada sisi kenikmatannya tidak? Ada. Tapi baik tidak? Dampaknya buruk itu. Nikmatnya awal-awal, lihat belakangnya nanti. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang terbiasa korupsi. Jadi maksudnya adalah yumatti'akum mata'an hasanan, ketika kenikmatan yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ia merupakan dampak daripada amalan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kenikmatan yang ia dapatkan adalah berupa nikmat yang baik. Hal ini disebutkan juga dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, menukil perkataan Imam Qatadah rahimahullahu taala, menyebutkan bahwa hal ini juga terjadi ketika diiringi dengan amal saleh secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang baik kepada orang yang terbiasa melakukan amal saleh, secara khusus adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan ayat dari surat An-Nahl ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan suatu amal saleh, min dzakarin aw untha, baik ia laki-laki ataupun perempuan,
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, maka ia akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kehidupan yang baik. Artinya, kehidupannya akan diliputi dengan nikmat-nikmat yang baik diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi poin kedua atau diantara faedah dari amalan istighfar adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan yang membawa kebaikan bagi yang melakukan amalan istighfar tersebut. Kemudian diantara faedah lain daripada amalan istighfar adalah sesungguhnya amalan istighfar adalah juga diantara hal yang menyebabkan seseorang diberikan kekuatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan tersebut adalah kekuatan baik secara lahir ataupun secara batin, baik secara zahir ataupun secara batin, baik secara fisik ataupun secara mental. Hal ini juga dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir ketika menerangkan surat Hud, firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat ke-52. Dalam surat Hud Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ini juga mengabadikan perkataan Nabi Hud kepada kaumnya yang saat itu sedang dilanda musim paceklik sebetulnya. Ya, kalau lihat dari historinya, dari kisah Nabi Hud tersebut adalah sempat kaum 'Ad ini ya dilanda musim paceklik. Ya, dilanda musim kemarau, bahkan diriwayatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala saking membangkangnya kaum 'Ad tersebut, Allah menghukum dengan menahan air hujan. Allah sengaja menahan air hujan supaya tidak turun untuk menghukum kaum 'Ad tersebut karena kesombongannya, karena pembangkangannya terhadap Nabi Hud. Maka Nabi Hud menyatakan, berdakwah kepada mereka, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Nabi Hud menyatakan, "Wahai kaumku, saat ini sedang musim paceklik, sedang kemarau, sedang kekeringan kalian. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Mintalah kalian ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Ini terulang ya. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dengan istighfar tersebut, maka Allah akan turunkan hujan lebat yang disertai dengan keberkahan. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Ya, karena diriwayatkan ya, selain kaum 'Ad ini adalah ahlu zira'ah wal basatin ya, para petani ya, para petani, namun juga mereka adalah orang-orang yang memang memiliki kekuatan secara fisik. Kaum 'Ad ini ya, memiliki kekuatan secara fisik, fisiknya besar kemudian punya kekuatan. Makanya dikatakan di dalam banyak ayat ya, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah." Kata Allah. Ya, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh." Dikatakan, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memberikan wahyu kepada seseorang atau memberikan kekuasaan kepada seseorang, yaitu Nabi Hud, sebelum Nabi Nuh ya, atau setelah Nabi Nuh, afwan, setelah Nabi Nuh yaitu Nabi Hud ya, "Wazadakum fil khalqi bastah," dan juga yang telah memberikan kepada kalian atau kepada kaum Hud tersebut, "fil khalqi," dalam tubuh-tubuh mereka, "bastah," kekuatan. Makanya kaum 'Ad juga, kaum Nabi Hud juga, mereka apa, berbangga dengan apa, kekuatan yang mereka miliki. Mereka menyadari tubuh mereka itu kuat daripada kaum-kaum yang lain ya, jadi bukan hanya kaum tersebut saja yang diberi kekuatan, maksudnya hanya kaum 'Ad tersebut saja. Adapun kaum-kaum yang lain, kabilah-kabilah lain atau suku-suku lain, tidak diberikan kekuatan sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Hud atau kepada kaum 'Ad ini. Oleh karenanya dalam sebuah ayat dikatakan apa, "Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah." Mereka mengikrarkan diri dengan kesombongannya. "Fa'amma 'ad," dan kaum 'Ad, itu kaum Nabi Hud, "fastakbaru fil ard," mereka itu
berbangga diri, sombong, menyombongkan diri di atas muka bumi. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Mereka menyatakan apa? Sampai berkata, siapa orang-orang yang lebih kuat daripada kami? Subhanallah. Karena memang Allah berikan kepada mereka. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Maka Allah bantah di lanjutan ayatnya, tidakkah mereka mengetahui zat yang menciptakan mereka adalah zat yang maha kuat, lebih kuat daripada segalanya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Hud ini, subhanallah, coba diperhatikan bagaimana trik berdakwah Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya tersebut. Jadi mengatakan apa? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama'a alaikum idrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalian istighfar kepada Allah, taubat kepadanya, niscaya Allah akan turunkan hujan dan tambah kekuatan di atas kekuatan yang kalian miliki. Diiming-imingi. Ente-ente nih, kalau tobat, istighfar, ikut agama yang disampaikan, menjauhi apa yang dilarang, Allah akan tambahkan kekuatan yang ente-ente banggakan itu. Ini salah satu apa? Metode berdakwah, teknik berdakwah ya. Kadang perlu seperti itu. Sampai diriwayatkan, kalau antum tahu kisah Nabi Hud, luar biasa ya. Kaum 'Ad ini ketika mereka misalnya sakit hati atau ingin menyerang sebuah kaum, cukup satu orang saja diantar, binasa itu satu kaum. Subhanallah. Sampai diriwayatkan apa? Ambil satu batu besar aja satu orang, kemudian lemparkan kepada kaum tersebut, semuanya selesai. Masya Allah. Ini saking kuatnya kaum 'Ad ini ya. Ala kulli hal, ikhwas sekalian hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maksudnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan amalan istighfar ini, maka di antara faedahnya adalah amalan istighfar bisa memberikan atau menumbuhkan kekuatan bagi kita semua, baik dari sisi fisik, baik dari segi fisik ataupun secara mental. Oleh karenanya kita seringkali menjumpai atau menghadapi kondisi yang kita ini merasa tidak berdaya, kita ini merasa lemah, kita ini merasa sudah melakukan segala sesuatu tapi tidak berhasil. Maka di antara solusi yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya ia kemudian mendapatkan kekuatan baik secara fisik ataupun secara mental, apa? Memperbanyak istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat dari ahli tafsir, waqila wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa izzatan wa izzatin ila izzatikum wa malan ila malikum wa rizqan ila rizqikum. Tidak hanya dilipat gandakan dari sisi kekuatan katanya, bahkan wa izzatan ila izzatikum, bahkan juga dari kehormatan ya. Kehormatan orang yang misalnya direndahkan oleh orang lain, maka perbanyak istighfar di antara solusinya. Wa malan ila malikum, dan juga ketika dia memiliki sedikit harta misalnya, rizkinya seret, ini tadi kita sudah bahas, wa rizqan ila rizqikum, dan juga akan mendatangkan rizki bagi orang yang berusaha untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah lain dari amalan istighfar ini adalah bahwa sungguhnya amalan yang agung ini adalah di antara sebab seorang meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Subhanallah, ini adalah hakikat kebahagiaan. Kebenaran kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita berbahagia di akhirat. Kalau di dunia itu biasanya apa? Sementara saja. Di akhirat berbeda. Cuman dua pilihan, cuman dua kondisi, tidak ada yang ketiga. Dia berbahagia ataukah sengsara. Antara dua tersebut, enggak ada salah satunya. Maka barang siapa seorang yang ingin meraih kebahagiaan yang hakiki, hendaknya ia memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, riwayatkan Imam At-Tabrani. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man ahabba anta surrahu sahifatuh falyukthir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ia ingin berbahagia ketika melihat catatan amalannya di akhirat,
falyukthir fiha minal istighfar, maka hendaknya ia berusaha untuk memperbanyak istighfar. Jadi bukan cuman sesekali saja istighfar teh, bukan hanya ketika marah saja ya. Astaghfirullahal adim, hal adim deh ya, hal azim pakai dha ya. Bukan cuman ketika marah saja, tapi ketika ada waktu luang perbanyak istighfar. Jadi konteksnya tadi falyukthir, hendaknya ia memperbanyak, bukan sesekali saja, tapi memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Majah, riwayat yang lain hampir senada maknanya, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung seseorang yang di akhirat kelak, yang ketika ia melihat catatan amalannya, dia melakukan banyak istighfar ketika hidup di dunianya. Ya. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba ketika di akhirat kelak, ketika ia melihat catatan amalan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin ia berbahagia ketika melihat catatan amalannya, hendaknya ia memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara faedah lain dari amalan istighfar adalah bahwa sesungguhnya amalan istighfar akan memudahkan urusan seorang hamba. Di samping itu juga akan melapangkan dada seorang yang sempit. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau pernah menyatakan, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Diriwayatkan dari Abu Dawud, Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang melazimkan istighfar. Nah, sekali lagi ini bukan sesekali ya. Kalau luzum atau melazimkan itu berarti sering. Merutinkan, nah, bahasanya mungkin merutinkan ya, bukan sesekali saja, memperbanyak bisa juga. Man lazimal istighfar, barang siapa yang ia terbiasa istighfar, memperbanyak istighfar, rutin beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya yang sempit. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah juga dengan istighfarnya tersebut akan memberikan solusi pada permasalahannya. Bahkan lebih daripada itu, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini berulang-ulang ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan dengan amalan istighfar tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Subhanallah. Ini amalan istighfar ini diantara kunci pembuka rizki ya. Dari dalil-dalil yang tadi kita sebutkan banyak sekali apa? Menyebutkan tentang rizki dari amalan istighfar ini. Maka istighfar tadi tidak hanya sekadar mengampunkan dosa seorang hamba, tidak hanya bisa memberikan tambahan kekuatan bagi seorang hamba, tapi juga bisa melapangkan dada yang sempit. Tadi kita sudah singgung, di antara manfaat atau faedah daripada amalan istighfar adalah melapangkan dada yang sempit. Siapa yang merasakan gundah gulana, merasa bahwa dunia ini sempit, merasa tidak berdaya. Kadang kita ini berada dalam kondisi asa tepararuguh weh. Begitu tidak? Apalagi laki-laki ya. Laki-laki tidak bercerita katanya biasanya. Rungsing weh pokoknya mah. Cerita mah enggak. Perbanyak istighfar. Bisa jadi salah satu sebab rarungsing tadi, tepararuguh tadi apa? Banyaknya dosa. Salah satu yang bisa dilakukan untuk menggugurkan dosa, untuk mengikis dosa-dosa atau kesalahan, beban-beban dosa tersebut adalah perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa min kulli dhiqin makhraja. Nah, ini juga kadang kita apa? Menghadapi situasi yang buntu, enggak punya solusi, enggak punya apa? Penyelesaian dalam menyelesaikan suatu permasalahan, coba istighfar. Astagfirullah. Ini kayaknya gara-gara dosa ini. Astaghfirullah, astaghfirullah. Rutin kan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika dia meniatkan dengan ikhlas, maka insyaallah Allah akan berikan solusi kepada permasalahannya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Satu lagi ya, satu lagi amalan atau faedah daripada amalan istighfar adalah bahwa sungguhnya amalan istighfar bisa mendatangkan rahmat dan juga menjauhkan diri dari malapetaka, dari azab yang menyeluruh. Ya, ini dua langsung ya, terakhir. Amalan istighfar di antara faedahnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun, akan mendatangkan rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu banyak kebaikan yang Allah berikan. Diberikan kasih sayang, diberikan kelembutan, diberikan kehidupan yang baik, segala macam kebaikan. Maka ini adalah bentuk kasih sayang, bentuk rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut diantara penyebab, di antara penyebab datangnya hal tersebut adalah ia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naml ayat 46 tadi katakan Allah berfirman, "Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Kenapa kalian tidak meminta ampun kepada Allah agar supaya Allah berikan rahmat untuk kalian? Juga di antara manfaat atau faedah daripada amalan istighfar juga adalah menjauhkan dari malapetaka atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam banyak ulama tafsir dalam kitabnya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab suatu kaum selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah kaum tersebut. Allah tidak akan turunkan azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kaum tersebut selama mereka beristighfar. Selama mereka memperbanyak istighfar, selama mereka merutinkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita khawatir, misalnya ada beberapa waktu lalu ada apa bencana, bukan apa pandemi, di antara cara menangkalnya perbanyak istighfar. Misalnya ada gempa bumi, nasallallahu salamata wal afiyah. Ada apalagi tsunami atau apapun bencana alam, malapetaka yang kita sangat khawatir hal tersebut akan menimpa kita, perbanyak amalan istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi kita sudah sebutkan, di antaranya adalah surat Al-Anfal ayat ke-33. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih banyak sekali ayat-ayat ataupun faedah-faedah yang dimiliki oleh amalan agung bernama istighfar ini. Namun saya rasa apa yang telah disampaikan dari 6 atau 7 poin yang tadi kita sebutkan dari faedah-faedah amalan istighfar, maka bisa kita lihat betapa beruntungnya seseorang yang senantiasa melazimkan istighfar. Maka ini jadi renungan bersama bagi kita semua. Tidak hanya saya mengingatkan antum semua, tapi saya juga secara pribadi juga menjadi introspeksi kepada diri saya sendiri untuk berusaha memperbanyak amalan istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesungguhnya apa yang juga dilakukan oleh Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau kita sering mengaku bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana klaim kebanyakan orang,
Maka di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah apa? Memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, atau riwayat Bukhari,

Wahai segenap manusia, aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, beristighfar, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, akthar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain dikatakan sampai 100 kali, mi'ata marrah. Subhanallah. 70 kali sampai 100 kali dalam sehari. Kita pernah ngitung enggak istighfar itu berapa kali? 50 ge udah hebat ya. 20 ya. Setelah salat itu kita istighfar berapa kali? Hah? 3 kali. 3 kali teh kali 5 berarti berapa? 15. 20 kali ge udah jago sih gana ya orang. Atau 30 kali, weh, udah jago. Nabi berapa kali tadi? 70 kali. Sekarang saya mau tanya. Enggak usah dijawab ya. Kita ini istighfar, benar-benar minta ampun. Astagfirullah. Dihayati, direnungkan, diresapi. Ataukah? Astagfirullah. Yang mana? Seolah hanya aktivitas biasa saja, lewat begitu. Tanpa ada penghayatan. Itu mah udah otomatis, weh, ketika... Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Benar atau betul? Subhanallah. Nabi alaihi kita tahu kualitas ibadah Nabi alaihi salatu wasalam. Kita membayangkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam istighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari. Bukan 15 kali kayak kita barijeng tadi apa? Istighfar nanti ya. Aktivitas seperti biasa, tidak ada lenyepan, tidak ada apa? Tidak ada penghayatan teh. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam 70 sampai 100 kali dalam sehari. Sekarang coba kita lihat siapa Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang keimanannya paling sempurna. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah orang yang ibadahnya paling giat, yang paling khusyuk. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah orang yang sudah dijanjikan ampunan dan dijanjikan surga. Harusnya kita malu ini. Masih beristighfar 70 sampai 100 kali. Apa kabar dengan kita? Siapa kita? Keimanan dan ketakwaannya enggak seberapa. Enggak punya jaminan apa-apa kita. Enggak punya jaminan ampunan, enggak punya jaminan surga apalagi, enggak punya. Masih malas untuk beristighfar? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Harusnya malu. Bukan cuma antum, saya juga harusnya malu. Sampai malu saya nyebutnya juga. Nabi alaihi salatu wasallam istighfar 70 sampai 100 kali. Itulah kenapa harusnya kita berusaha untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Nabi itu sudah dapat jaminan ampunan, jaminan surga. Kita kira-kira sudah diampuni belum? Sudah dapat jaminan ampunan belum? Enggak ada sama sekali. Apalagi jaminan surga. Harusnya kita lebih dari 70 atau lebih dari 100 kali. Minimal memperbanyak, berusaha memperbanyak. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekali terakhir, poin terakhir. Di antara hal yang juga perlu dan sangat penting untuk diperhatikan bagi kita semua ketika beristighfar adalah berusaha untuk menghadirkan hati. Ini poin yang tadi kita sudah singgung. Ini poin diantara poin yang seringkali terlalaikan, tersingkirkan, terpinggirkan, yaitu menghadirkan hati. Ketika kita berzikir, ketika kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa secara umum, maka perlu menghadirkan hati. Kita betul-betul meminta ampun kepada Allah. Maka ini koreksian untuk setiap kita. Selesai salam apa? Bukan hanya sekedar mulut saja yang berjalan, tapi pikiran dan hati juga nyambung. Lisan, pikiran, hati nyambung. Astagfirullah. Lenyepan artinya apa? Tadabbur.

berusaha untuk menghayati apa yang kita ucapkan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, aku meminta ampun kepada Engkau, Zat yang maha mulia, Zat yang maha agung. Bertobat dari segala dosa, pakai bahasa apapun. Tidak harus bahasa Arab, tidak harus. Tapi kalau yang terbaik tentu saja adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di antara lafaz istighfar terbaik adalah sayyidul istighfar. Ya, di situ ada pengakuan terhadap dosa. Di situ ada pengakuan terhadap nikmat, ya, yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Sayyidul istighfar, ya. Maka kalau bisa dihafal, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka dan seterusnya. Ya, ini ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala terdahulu, kemudian pengakuan bahwa kita merupakan hamba yang lemah, hamba yang dilumuri dengan dosa yang banyak. Pengakuan bahwa setiap nikmat yang didapatkan adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini di antara lafaz istighfar yang paling afdal. Maka di antara poin yang perlu kita sadari dan perlu kita jadikan renungan adalah hendaknya kita memperbanyak istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya, memperbanyak bukan sesekali. Dan ingat, ketika kita meminta ampun, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk menghadirkan hati kita. Berusahalah untuk mentadabburi, menghayati apa yang kita ucapkan dari zikir-zikir tersebut. Niscaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang agung tersebut melimpahkan kepada kita faedah atau manfaat-manfaat yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang agung bernama istighfar ini. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kemampuan untuk menjaga amalan-amalan kita semua, diberikan keistiqomahan di atas ketaatan, dan dijadikan termasuk orang-orang yang senantiasa memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan maghfirah atau ampunannya kepada kita semua, menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang pernah diperbuat, menutup seluruh aib-aib kita baik di dunia ataupun sampai ke akhirat, kemudian mengumpulkan kita semua tanpa terkecuali di dalam surganya di akhirat kelak. Demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, difahami dengan baik, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada tanya jawab? Barangkali ada pertanyaan khususnya bagi yang terkait dengan tema, dipersilahkan satu atau dua.

0: Ada pertanyaan? Jika seorang melakukan dosa setiap hari tapi terus beristighfar, apakah istighfarnya diterima? Dan apakah istighfar itu bisa merubah takdir seseorang? Ada dua pertanyaan berarti ya. Apakah istighfar bisa merubah takdir seseorang? Apakah istighfar atau apakah diterima istighfar seseorang yang setiap hari melakukan dosa? Baik. Apakah istighfar bisa merubah takdir seseorang? Allahu a'lam, ya. Yang jelas doa yang bisa merubah takdir seseorang, ya. Tapi ini pun adalah takdir yang yaumi ataupun sanawi, bukan takdir azali. Pernah dengar enggak itu? Pernah ya. Ini takdir itu ada yang sudah azali, ada yang di lauhul mahfuz. Ini tidak bisa diotak-atik. Tapi siapa yang mengetahui takdir kita? Ya, siapa yang mengetahui takdir kita? Yang jelas doa di antara yang bisa merubah takdir, tapi ini ada beberapa catatan. Maksudnya di antara merubah takdir itu adalah merubah kondisi kita. Ini maksud di antara maksud doa merubah takdir itu merubah kondisi kita. Iya, bisa. Contohnya misalnya adalah yang kesusahan dari sisi ekonomi, ya. Dia sangka takdirnya itu adalah kemiskinan terus, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah nasibnya, diberikan rizki, kelancaran rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takdirnya berubah. Inilah takdir yang berubah, bukan takdir dari sononya tadi, ya. Karena kita tidak tahu perubahan atau takdir kita seperti apa. Padahal ternyata apa? Takdirnya memang miskin dulu, kemudian diberikan keluangan harta. Baik. Yang pertama. Yang kedua, jika seorang melakukan dosa setiap hari, terus beristighfar, apakah istighfarnya diterima? Baik, perlu ini diketahui, ya, difahami. Yang pertama, istighfar, selama dia niat ikhlas, maka pasti Allah terima. Pasti Allah terima. Nah, ini biasanya pertanyaan ini adalah kepada, kalau ada orang itu semacam dalam tanda kutip iseng, apa-apa weh, berbuat dosa nanti tinggal istighfar paling diampuni, begitu tidak?
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Ustaz, bagaimana dengan kami yang sedang haid atau nifas dalam hal membaca Al-Quran? Masih bingung, belum yakin dengan beberapa pendapat, mana yang harus diikuti? Iya, para ulama yang ikhtilaf dalam hal kebolehan wanita haid atau nifas membaca Al-Quranul Karim. Ya, sebagian melarang, kecuali ada kecualinya. Kalau dalam rangka belajar atau mengajar. Sebagian di antara mereka dengan mengatakan dengan tidak memegang mushafnya. Ya, bisa ditaruh atau bisa dari hafalan. Seorang mahasiswi mau tes ujian hafalan Al-Quran tapi lagi haid. Apa-apa gak masalah. Atau seorang dosen wanita mau menguji hafalan Al-Quran. Maka gak masalah, dibolehkan, ya. Jadi adapun kalau tidak ada begitu, tidak ada kepentingan yang mendesak, sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Ulama kedua menyatakan boleh karena tidak ada larangan, baik membaca Al-Quran ataupun memegang mushaf Al-Quran ketika haid atau nifas. Apa alasannya? Karena tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang melarang. Melarang sesuatu disebut tasyri', menetapkan syariat larangan. Menetapkan syariat larangan harus dalam dari ayat atau hadis yang sahih. Dan tidak ada ayat dan hadis yang sahih yang melarang itu. Adapun Al-Quran yang seringkali dipakai untuk melarang menyentuh Al-Quran kecuali sedang suci adalah surah Al-Waqiah ayat kesekian. Cari dari ayat pertama sampai terakhir. Allah berfirman, innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tangzilu min Rabbil Alamin. Sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabi maknun. Yang berada dalam kitab yang terpelihara. Yaitu Lauhul Mahfuz. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Lauhul Mahfuz itu. Kecuali makhluk yang disucikan. Nah, orang memahami tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali sedang suci. Padahal ayatnya adalah tentang Lauhul Mahfuz dan tidak bernada larangan, tapi bernada khabariyah atau informasi. Tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat yang disucikan, makhluk yang disucikan yaitu malaikat. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran, enggak. Terlebih, sudah adakah mushaf di zaman Nabi SAW? Belum. Al-Quran belum dikodifikasikan. Belum dikumpulkan dan dibuat mushaf belum. Kalau mushafnya belum ada, maka tidak mungkin ada larangan menyentuh mushaf. Karena mushafnya belum ada. Ayat tadi bukan larangan menyentuh mushaf, tapi ayat tadi hanyalah menyatakan tidak ada yang bisa menyentuh lauhul mahfuz kecuali makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Ya, itu pertama. Kedua, ada yang hadis yang dijadikan dalil, la yamassul Quran illa thahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Pertama, kata Syekh Al-Albani, beliau jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Hadis ini dhaif sanadnya, lalu dijelaskan kedhaifannya. Dan seluruh hadis yang melarang menyentuh Al-Quran atau mushaf Al-Quran, semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Dia beliau jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Nah, andai kata beliau, andai hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, makna suci di sini harus diperjelas. Apakah suci dari hadas, hadas kecil atau hadas besar, ataukah suci dari najis, ataukah suci jiwanya. Dari seluruh dalil yang ada, kalau ditakdirkan hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, maka makna suci di sanalah muslim, suci hatinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan al-mu'minu la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Apanya yang tidak najis? Jiwanya. Badannya mungkin najis. Seorang bapak atau ibu mangku anaknya yang masih balita cerengompol. Badannya suci apa najis? Najis. Tapi dia tetap al-mu'minu la yanjus. Mu'min itu enggak najis, jiwanya enggak najis. Seorang muslim, umpah yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, jalan pakai HP gitu ya, pakai kaki. Tapi maksudnya gini, HP, di depan ada septic tank yang tidak ditutup, kejubur. Najis tidak? Najis badannya, tapi jiwanya suci. Sebaliknya orang musyrik, jiwanya najis walaupun badannya bersih, sudah mandi pakai sabun gitu ya. Mandinya sehari sampai 7 kali. Bersih. Tapi badannya yang bersih, jiwanya najis. Innamal musyrikuna najasun. Hanyalah orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Najis jiwanya. Badannya mungkin bersih. Kalau salaman dengan kita enggak perlu dicuci ya. Najis, cuci, enggak. 7 kali pakai tanah, enggak. Badannya suci, tapi jiwanya najis. Makna tohir bisa bermakna dia muslim. Tohir jiwanya, suci jiwanya. Adapun orang musyrik, najis jiwanya, ya. Maka tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali seorang muslim. Dan ini diperkuat dengan dalil lain, terlarangnya pasukan muslim membawa lembaran-lembaran Al-Quran ke negeri musuh. Ketika mau menyerang atau perang dengan negeri musuh, gak boleh membawa tulisan-tulisan Al-Quran. Khawatir nanti jatuh ke tangan orang kafir lalu dihinakan. Berdasarkan hal itulah, la yamassul Quran illa thahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, maknanya orang muslim. Kalau ditakdirkan hadis ini sahih, tapi ternyata dhaif. Kalau toh sahih, suci di sana bukan suci dari hadas, tapi suci jiwa itu seorang muslim. Ya, maka hadis ini tidak berisi larangan menyentuh mushaf dalam keadaan baik tidak punya wudu ataupun haid ataupun nifas. Karena itulah dianggap tidak ada larangan dari syariat. Bagi seorang manusia muslim yang junub umpamanya, atau dia tidak punya wudu, atau dia haid atau nifas bagi wanita, tidak ada ayat ataupun hadis yang melarang hal tersebut. Ya, maka dari sinilah sebagian ulama menyatakan dibolehkan baca Al-Quran. dibolehkan menyentuh mushaf Al-Qur'an, ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya cenderung kepada pendapat kedua ini.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, gak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Gak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazaul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula layakmalu bi amali ahli jannah hatta layakuna bainahu wa bainah illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayakmalu bi amali ahli nar fayadkhulu hawa waliyadu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa. Mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam. Orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah. Atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas. Atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisak, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak. Melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang. Ah macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru oh jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak dadak ya. Seperti itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Iya. Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran, tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau ke diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
2: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kata
3: besar di mana? Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustaz yang seleting saya seperti Ustaz Abu Haidar, ustaz-ustaz lain itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis, bismillah. Saya kira itu. Ya, ya cukup. Ya,
4: terlahir Ustadz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustadz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu, kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini,
3: ya.
4: Awam ini gimana Ustadz?
3: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum, itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh, ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah, ketika kita menyampaikan terus, dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz,
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyadda'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugur dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti nggak gebrek. Si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Itu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplong itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja

0: dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan, gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang ya, yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bi. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Mutiara Hikmah.
4: Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu endei, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya...

0: lepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi SAW bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya, kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kita.

الأصول الثلاثة. Kita sudah membahas dua kewajiban. Pertama ilmu, kedua amal. Kita teruskan. Kewajiban ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Mendakwahkan ilmu. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang dakwah ini dari beberapa sisi. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa dakwah itu adalah jalan hidup para nabi. Memang para nabi, para rasul diutus hanya untuk berdakwah. Allah berfirman di dalam banyak ayat, di antaranya surah An-Nisa 164. Rusula mubashirina wa mundhirin li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Semua nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan khusus kepada nabi dalam Al-Ahzab 45-46, Allah berfirman, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasyyiraw wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznih wa sirajan munira. Hai nabi, sungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Juga sebagai da'i yang mengajak manusia kepada Allah dengan izin Allah dan cahaya yang menerangi. Oleh karena itu, maka Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan jalan hidupnya kepada manusia, bahwa jalan hidup yang sedang dialaminya itu, dijalannya itu adalah jalan dakwah. Dalam surah Yusuf ayat 108 Allah menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan ilmu. Yang aku lakukan juga dilakukan oleh para pengikutku. Semua ayat tadi menunjukkan bahwa dakwah ini adalah jalan hidup para nabi. Dan kita tahu para nabi manusia terbaik di zamannya masing-masing. Tak ada yang lebih baik dari para nabi. Oleh karena itu jalan hidup mereka adalah sebaik-baik jalan hidup. Setelah para nabi berlalu, maka Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan umatnya dalam kegelapan, dalam kebodohan. Maka walaupun nabi kita yang terakhir sudah wafat, sudah tidak ada, Allah Azza wa Jalla menyuruh umatnya untuk melanjutkan tugas para nabi dan para rasul yang berupa dakwah ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam berapa ayat, di antaranya adalah surah Ali Imran, wal taqum minkum yad'u ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat
yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Ini perintah dari Allah. Jangan sampai tugas yang pernah dirintis oleh para nabi, para rasul itu terhenti. Jangan sampai seperti itu. Harus ada sekelompok kecil dari umatnya yang melanjutkan estafeta tugas para nabi, para rasul berupa dakwah ini. Terus Allah menjamin bahwa orang-orang yang akan berdakwah itu akan selalu ada di setiap zaman, di setiap tempat. Allah berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yad'una ilal haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara manusia yang kami ciptakan, selalu muncul satu umat yang menyeru kepada kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka tegakkan keadilan. Jadi selalu ada. Bahkan Nabi SAW menjamin sampai kiamat orang yang berdakwah ini akan selalu muncul. Beliau bersabda, wala tazalu ta'ifatu min ummati qa'imina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta an taquma as-sa'ah. Akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tidak akan memadaratkan kepada mereka orang yang menyelisihi mereka atau yang menentang mereka sampai kiamat. Akan selalu muncul. Dan orang-orang yang muncul itu adalah manusia-manusia yang Allah pilih. Akan selalu dipilih oleh Allah manusia terbaik setiap zaman yang melanjutkan tugas dakwah para nabi dan para rasul tersebut. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum. Ilmu ini maksudnya ilmu agama akan selalu dipikul, dibawa. Maksud dipikul, dibawa adalah selain difahami, diajarkan, didakwahkan. Min kulli khalafin, di setiap generasi, uduluhum, orang-orang yang teradil di kalangan mereka. Akan selalu muncul, dan Allah yang memunculkan, memilih manusia-manusia terbaik di setiap zamannya untuk memikul dakwah ini. Bahkan setidaknya Nabi SAW menyebut angka di setiap awal dari 100 tahun. Allah selalu munculkan orang yang memperbaharui agama ini. Innallaha yab'atsu li hadzal ummah ala kulli ra'si mi'ati am mayujaddidu laha dinaha. Allah akan selalu membangkitkan, mengutus, memunculkan bagi umat ini di setiap awal 100 tahun seorang mujaddid. Orang yang memperbaharui bagi umat ini tentang agama mereka. Melakukan tajdid. Yang dimaksud tajdid, pembaharuan, bukan mengadakan ajaran baru. Itu mah bid'ah atau tabdi' namanya. Tapi tajdid maknanya mengembalikan pemahaman umat yang sudah menyimpang jauh, dikembalikan kepada pemahaman asli di zaman Nabi dan para sahabat. Nah, jadi kita melihat semua ayat dan hadis tadi menjamin keberadaan dakwah di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat. Itu akan selalu muncul. Oleh karena itulah, maka di zaman kita hidup, kita yang harus menjadi salah satu di antara orang tersebut yang memikul dakwah ini, apapun peran yang bisa kita mainkan. Kalau kita bisa mengajarkan ilmu, ajarkan. Mendakwahkan ilmu namanya. Kalau tidak mampu menyebarkan melalui mengajar, sebarkan melalui cara lain.
seperti yang sekarang diupload ke media sosial, menyebarkan informasi dakwah, ikut terlibat di dalam kepanitiaan, apapun peran yang kita mainkan di dalam dakwah ini memberi dampak positif bagi umat dan otomatis kita kecipratan pahalanya. Sebanyak apa pahala yang kita akan raih tergantung sebanyak apa peran yang kita mainkan di dalam dakwah ini. Makin banyak keterlibatan kita dalam dakwah ini, makin banyak pahala yang Allah akan limpahkan. Dari sinilah maka kita melihat kalau orang-orang yang mengemban dakwah ini adalah orang-orang terbaik yang Allah pilih, maka tak heran ini sebagai kalau tidak terlibat dalam dakwah rugi kita. Nih, kita kan sedang baca surat yang menjadi dalil tentang hal ini kan pasti rugi. Kecuali orang yang memiliki empat. Satu berilmu, kedua beramal, ketiga lakukan, rugi kita. Maksud rugi terkena azab dunia sampai akhirat. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasan. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan wad-da'watu ilaihi, kata beliau, ay ad-da'wah ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillah ala maratibiha thalath awil arba' allati dzakarah Allahu azza wa jalla fi qawlih. Kewajiban ketiga adalah dakwah. Maksudnya mendakwahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Islam, syariat Allah, dengan tiga atau empat tingkatan yang diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya. Dalam surah An-Nahl 125, kata Allah, ud'u ila sabili rabbik. Panggillah, ajaklah manusia ke jalan Allah. Pertama dengan hikmah. Kedua dengan mau'idhah hasanah. Ketiga dengan cara berdebat dengan sebaik-baiknya. Tiga dalam ayat ini diterangkan. Hikmah, mau'idhul hasanah, dan debat. Lalu dalam surah Al-Ankabut 46 ditambah satu lagi, wala tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan illa alladhina zolamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, dengan sebaik-baik cara. Kecuali kepada ahlul kitab yang zalim, enggak perlu baik itu mah. Hukum asal debat boleh, tapi dengan cara yang terbaik. Kalau yang zalim boleh dengan cara yang tidak baik, dalam arti ada bentakan hardikan boleh. Oleh karena itulah maka dakwah wajib dilakukan tetapi dengan ada koridor yang mesti diperhatikan. Pertama, harus hikmah. Kedua, mau'idhah hasanah. Nanti kita terangkan maknanya apa. Ketiga, debat. Keempat, dengan sebaik-baik cara. Untuk semua itu dibutuhkan kemampuan. Kemampuan dari semua segi. Pertama, ilmu. Sebab Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah
ala basirah, di atas landasan basirah. Maksudnya basirah adalah ilmu, di atas landasan ilmu. Minimal ilmu tentang tiga hal. Pertama, ilmu tentang materi yang didakwahkan, yaitu syariat Islam. Berilmu tentang Islam. Kalau tidak berilmu, jangan coba-coba. Siapa orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, salah dia. Sesat dan menyesatkan. Dakwah mengajak manusia kepada Islam, tapi Islamnya tidak dia fahami, bakal ngaco tuh. Pertama, ilmu tentang materi dakwah. Kedua, ilmu tentang mad'u. Mad'u itu orang yang didakwahi. Harus tahu mad'unya kayak apa. Apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka awam sekali, masalah akidah, tauhid juga belum faham, jangan dulu diajak jihad. Jangan dulu diajak amar ma'ruf nahi munkar. Tanamkan dulu tauhid. Sebagai fondasi, sebagai dasar kayak kita mau ngebangun, awali dari fondasi. Jangan langsung bikin tiang. Tiang itu kan ditancapkannya di mana? Di fondasi. Fondasinya belum ada. Nancep kanu tanah kitu hungkul mah atuh. Belum apa-apa sudah rubuh dia. Jadi kenali dulu kondisi mad'u. Apanya yang dikenali? Pertama, pemahaman keislaman mereka. Kedua, nah ini juga tidak boleh diabaikan. Kualitas intelektualitas mereka, SD atau SMP. Maka jangan menggunakan metode cara yang terlalu tinggi, bahasa yang terlalu ilmiah. Audiens sekalian, di momen yang krusial ini kita akan membahas satu tema yang sedang update. Bingung, naon kudet, naon update, naon urgen, naon momen ahli pada manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Hadithun nasa ala qadri uqulihim. Kalau akidah tauhidnya sudah benar, sudah lurus, sudah kuat, lihat tauhidnya sudah benar, sudah lurus, sudah kuat, lihat ibadahnya. Oh, bagus, masih ada benturan, masih ada bentrokan, masih ada ghibah, masih akhlak. Hajar tuh akhlak. Begitulah ilmu tentang metodologi dakwah. Metodologi. Begini banyak bisa berupa ceramah seperti ini. Tapi enggak selalu langsung dari dai ustadznya sehingga mudah terpahami, macam-macam. Makanya berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan poin ini, wa majalatu dawah kathiratun. Majal medan dakwah itu banyak. Di antaranya ad-da'wah ila Allah Ta'ala bil khitabah wa ilqa'il muhadharat. Ada dengan cara khitabah, ceramah, atau memberikan muhadharah, memberikan tablig akbar, pengajaran seperti yang kita lakukan ini muhadharah, ilqa'ul muhadharah, khitabah dengan retorika. Wa minha ad-da'wah ila Allah bil maqalat. Ada lagi dakwah dengan tulisan, dengan bikin buku, dengan bikin makalah. Ada lagi dengan membentuk
halaqah-halaqah ilmu hanya di obrolan-obrolan disebutnya majlis kahwah. Kita ngumpul, ayah kopi, ayah bala-bala, anggap saja bala-bala sehat. Kopinya juga sehat, asli kopi bijinya tidak campur, bukan sasetan ya. Pakai madu atau pakai gula aren atau pahit lebih bagus lagi ya. Lalu ngobrol, diskusi, tanya jawab dan seterusnya. Berasa amat sangat banyak, lakukan yang mampu kita lakukan. Ada saking pentingnya ini dakwah sampai Allah dan Rasulnya mengiming-imingi orang untuk dakwah. Apa saja iming-imingnya itu? Pertama, dakwah itu dianggap sebagai sebaik-baik ucapan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, siapakah yang lebih baik ucapan di dalam ayatnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Man di sana fungsinya nafi. Nafi itu artinya yang mentidakkan. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah, artinya tidak ada lagi orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah. Dakwah itu sebaik-baik ucapan. Otomatis makna ahsan yakni aktsaruha ajra, paling baik, paling banyak pahalanya, paling melimpah keutamaan dan kebaikannya. Kita sudah tahu bahwa dakwah ini termasuk amal mutaaddi. Arti mutaaddi, amalan yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri tapi juga bagi orang banyak. Makanya belajar ilmu, mempersiapkan diri untuk berdakwah jauh lebih utama dari sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika malam hari beliau dilihat tidak tahajud, ditanya oleh beberapa orang murid Imam Ahmad, kenapa tidak tahajud? Beliau menyatakan, tafakkur fil hadis sa'ah khairun wa ahabu ilayya min sa'i, daripada sholat sunnah tahajud sekalipun 1000 rakaat. Sudah diterangkan alasannya 2. Pertama, kalau sholat tahajud walaupun 1000 rakaat, kalau ada ya, kan gak ada. Kita yang nonton dapat pahala? Enggak ada keutamaan nonton orang sholat. Ayo nobar, lihat orang tahajud, dapat pahala? Tidak ada. Yang dapat pahala hanya orang yang sholat. Adapun belajar, manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi ilmu yang sudah dipelajari nanti didakwahkan, disebarkan, diajarkan untuk orang banyak. Kedua, sholat tahajud walaupun 1000 rakaat, pahalanya hanya mengalir selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Adapun ilmu, ketika belajarnya dapat pahala. Ketika mengamalkannya dapat pahala. Ketika mendakwahkannya dapat pahala. Setelah beres, dia tidur, bahkan mati, pahala tetap mengalir. Dari mana? Dari amalan murid-muridnya yang mengamalkan ilmu dari kita. Tuh. Makanya Imam Syafi'i di malam itu lebih memilih mempelajari hadis daripada tahajud.
Kenapa? Sekali lagi, itu karena sebaik-baik ucapan maknanya sebanyak-banyak pahala yang lahir dari dakwah. Ini yang pertama. Dakwah adalah mengucapkan, mengamalkan ucapan dan amal yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang berdakwah. Makna kalimat ini adalah tidak ada lagi manusia yang ucapannya lebih baik daripada ucapan orang yang berdakwah. Itu iming-iming yang pertama. Iming-iming kedua, pahala dari dakwah itu jariah. Jariah itu artinya mengalir terus sampai kiamat. Tidak hanya terhenti dengan berhentinya dakwah, enggak. Setelah dakwah berhenti, ilmu yang didakwahkannya itu masih diamalkan oleh orang yang masih hidup. Mengalir terus. Idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah al-ilmu yundafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan dakwah termasuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, maksudnya kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kebenaran, menyeru kepada Quran Sunnah artinya dakwah, dia akan peroleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala masing-masing pengikut itu sedikit pun. Kalau kita mengajarkan tata cara sholat kepada 10 orang, orang yang 10 itu ternyata enggak bisa sholat jadi bisa. Setiap 10 orang ini sholat, mereka dapat pahala dari sholatnya. Kita yang mengajarkannya dapat pahala dari 10 murid kita. Pahala mereka masing-masing utuh, tidak berkurang. 10 murid ini mengajarkan lagi masing-masing ke 10 lagi. Satu orang punya 10 murid. 10 orang, 100 murid. Tadinya 100 orang ini enggak bisa sholat, jadi bisa sholat. Lalu mereka sholat, mereka dapat pahala dari masing-masing sholat mereka. 10 murid kita dapat pahala dari amalan muridnya. Kita dapat pahala dari 100 orang cucu murid kita. Cucu murid istilahnya. Gitu tuh terus. Sampai hari kiamat. Maka makin lama makin bertumpuk ini pahala dari dakwah. Walaupun orang yang berdakwah ini sudah mati, pahalanya mengalir terus. Oleh karena itu, kalau kita berdakwah lalu dakwah kita disambut, bukan disambit, kemudian ada orang yang memperoleh hidayah, Nabi SAW menyatakan, jauh lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki unta merah. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, dia memperoleh hidayah itu karena kamu dakwahi, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah itu unta yang sangat mahal. Jadi kebanggaan pemiliknya itu lebih mahal daripada unta biasa. Ya, unta di zaman itu punya dua fungsi. Fungsi pertama binatang tunggangan. Bisa dikendarai kemanapun kita mau. Kedua, sumber penghasilan. Kalau dia betina bisa diperah susunya. Air kencingnya juga bisa dijual. Air kencing itu lebih mahal daripada susunya loh. Kalau susunya satu botol yang kira-kira 250 cc gitu ya.
itu cuma 5 real. Kalau air kencingnya 20 real. Lebih mahal daripada susunya. Saya pernah tanya ke pemilik untanya, kenapa air kencing itu lebih mahal daripada susunya? Dia bilang, li'anil halib syurbah wal baul dawa. Karena susu itu cuma minuman, kalau air kencing obat. Walaupun pahit, pahang, peher gitu ya, bau, itu lebih bermanfaat daripada susu. Obat kan rata-rata pahitnya. Iya. Susunya enak, air kencingnya gak enak. Pernah saya nyoba? Pernah. Gimana rasanya? Rasakan aja sendirilah. Campur aduk gitu. Baunya ada, ya. Bau kotoran binatang gimana? Pahitnya ada. Pahitnya itu lama hilangnya, nempel di lidah, ya. Terus nyerengnya ada, kayak soda gitu. Nyerengnya ada gitu ya. Dan setelah minum, kalau jangan nafas, lek saja sudah langsung tirai. Usahakan setelah itu jangan terab. Terabnya apa? Gitu. Apa? Sendawa, jangan sendawa. Nanti kalau pagi kita minum itu, pas makan siang, terab teh, keluar lagi aromanya. Seperti itu. Tapi efeknya luar biasa, itu detox. Itu mengeluarkan racun. Efeknya ke setiap orang berbeda-beda. Kalau ke saya gak begitu ini ya. Gak begitu apa namanya. Kerasa efeknya. Tapi ayah saya dulu rahimahullah. Ya. Jadi begitu minum itu. Langsung menwa. Mensetwai. Sampai. Keluar terus sampai ngambek ke saya, mana masa obat kayak begini, aduh rasa bersalah juga. Tapi apa, sampai leles. Setelah leles dikasih minum teh manis campur madu gitunya, manisnya sama madu gula ya, kasih makan jadi ruwong. Nah makan teh enak-enak teuing kan, setelah makan erele. Tapi apa yang terjadi setelah itu, seger. Malamnya itu kan pagi-pagi sebelum zuhur, kira-kira jam 9, jam 10-an. Malamnya itu sudah seger, fresh. Wah, belum pernah merasakan seenak ini badan. Mungkin racunnya tadi keluar lewat BAB, lewat BAK, dikeluarkan semua. Seger. Apa yang terjadi? Besok ke kandang unta lagi, ngajak lagi. Tadi mah sempat marah-marah. Itu bagus. Nah ujung-ujung kadinya di mana mengkolna tadi? Unta merah ya. Unta itu dua sumber. Dua keuntungan. Sebagai binatang tunggangan, sebagai sumber penghasilan. Bisa susunya ya. Bisa air kencingnya gitu ya. Dan bisa juga dagingnya. Nah yang memiliki unta merah mahal, luar biasa. Orang bangga. Orang bisa kaya memiliki itu. Tapi kata Nabi SAW, kalau kamu berperan dalam hal seseorang memperoleh hidayah dari Allah melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Inilah keuntungan atau iming-iming kedua yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia untuk terlibat di dalam dakwah. Iming-iming keduanya memperoleh pahala yang sangat banyak. Memperoleh pahala jariah yang terus menerus. Ya, ini yang kedua. Jadi yang pertama, orang yang berdakwah berarti mengatakan sebaik-baik perkataan. Yang keduanya, orang yang berdakwah itu akan memperoleh pahala jariah sampai hari kiamat. Otomatis. Apa yang terjadi? Pahalanya numpuk. Kitanya mati, dosanya terhenti karena tidak lagi bisa berbuat dosa setelah mati. Tapi pahala mengalir terus. Itu yang kedua.
Ketiga, nah ini yang tak kalah penting. Berdakwah itu menggugurkan dosa. Berdakwah itu menghapus kesalahan-kesalahan. Coba, dari satu sisi berdakwah itu menambah pahala kita secara terus-menerus, jariah, mengalir terus. Dari sisi lain dosanya itu terhapus, terhapus, dan terhapus terus. Gugur. Kenapa? Banyak faktor yang menyebabkan dakwah ini amalan penghapus dosa yang sangat dahsyat. Pertama, dakwah adalah al-hasanat. Hasanat itu kebaikan. Dan setiap kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa dan kesalahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha." Kata beliau, ikuti keburukan atau dosa itu dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa tadi. Ini yang pertama. Kenapa dakwah bisa menghapus dosa? Karena dakwah adalah hasanat kebaikan, dan kebaikan, semua kebaikan menghapus dosa. Kedua, dakwah itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak bertebaran ayat yang menyuruh kita berdakwah, lalu kita laksanakan. Setiap pelaksanaan dari perintah Allah itu ibadah. Dan semua ibadah selain melahirkan pahala juga menggugurkan dosa. Mengundang turunnya maghfirah dari Allah. Jangankan ngajak kepada kebaikan. Kita berbicara yang baik, menyenangkan orang saja itu sudah menghapus dosa. Coba perhatikan perintah Allah. Waqulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, termasuk dakwah. Termasuk belajar dan mengajarkan ilmu. Itu mengucapkan ucapan yang baik. Waqulu qawlan sadida. Ya. Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum. Tuh. Kalau kamu berkata yang baik, termasuk di antara dakwah, Allah akan mensolehkan amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau ngomong biasa yang baik menyenangkan orang, bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah dan bisa mengampuni dosa, apalagi dakwah. Jadi dakwah mengatakan perkataan yang baik, dan setiap perkataan yang baik menggugurkan dosa. Allah menyatakan, yaghfir lakum dzunubakum. Saya sering jelaskan. Yang dimaksud, yaghfir lakum, Allah memberi maghfirah kepada kamu, tidak sekedar menghapus dosa, tapi dirahasiakan dan ditutupnya dosa itu dalam pandangan manusia. Kita berdosa, oleh Allah dosanya ditutup, dirahasiakan. Di dunia orang lain gak ada yang tahu. Di akhirat itu dosa diampuni, tidak diazab. Itu maghfirah. Dan maghfirah bisa diraih salah satunya dengan cara berdakwah. Itu alasan kedua kenapa dakwah itu bisa menggugurkan dosa. Pertama al-hasanat. Yang kedua itu adalah pelaksanaan dari perintah Allah. Berarti ibadah, dan setiap ibadah dapat pahala, dapat ampunan. Ketiga, di dalam dakwah terkandung masyakoh. Masyakoh itu penderitaan. Masyakoh itu kesulitan. Dan kesulitannya beragam. Pertama, dakwahnya itu sendiri ketika berdakwahnya ada masyakoh. Berupa apa? Mungkin capek, lelah. Lelah di perjalanannya. Lelah ketika dakwahnya. Antum jangan berpikir saya enak duduk-duduk, muter-muter di kursi, muter ucang-ange, enak kayak nyaman, tercapek. Kata siapa tercapek? Minimal ngomong terus selama 1,5 jam, apa capek apa tidak? Coba antum ngomong 1,5 jam di depan kaca, apa saja omongkanlah gitu ya. Capek enggak? Ya capek lah.
berefek ke yang lain, berefek. Ini cangkeng panas, bujur rasa kandel gitu ya. Banyak bicara ke sini, ke otak, ada ngaruh, ada ketidaknyamanan juga. Ada masyakoh. Ini belum apa-apa loh. Belum lagi dihujat, ditentang, dibuli, dihina oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dakwahnya. Ada gitu ustadz yang dihina. Kayaknya lebih banyak ustadz yang dihina daripada orang biasanya. Saya kalau umpamanya lihat apa namanya di IG saya ada kan disiarkan, ada yang komen. Dan setiap yang komen itu kan ada notifikasi ke IG saya, ting ting ting. Itu gak semua komen itu positif, ada yang mencela. Ada yang mengomentari tanpa ilmu menunjukkan kebodohan. Kita bicara ayat, bicara hadis ditentang dengan akal. Ditentang dengan kelihatan kebodohannya ya. Kadang-kadang ada yang nge-DM saya, dari isi ceramah Anda kelihatan konyol, dungu, dan terbelakangnya Anda. Di mana letak keterbelakang konyol dan dungunya? Itu omongan Anda. Saya bilang yang saya sampaikan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Jangan ngarang. Nih kitabnya juz sekian halaman sekian baca gitu. Tapi kan gak gitu juga loh. Tetap saja membantah gitu ya. Saya kasih peringatan. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan orang mukmin bila dikasih nasihat termenung, orang fasik atau munafik bila dikasih nasihat tersinggung sampai melontarkan kata-kata yang enggak pantas. Wawuh gitu, kenal juga tidak, tapi hanya karena tidak suka kepada isinya langsung membuli, menghina, melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Seperti itu banyak. Sikap kita gimana? Senyum saja. Jangan duk, aduh, nyeri hati, saha eta jelang, urang mana, urang teangan. Gak perlu ya. Biarkan yang begitu ya. Allah yang telah memilih orang-orang tertentu yang menyanjung, memuji, mendukung, ada juga yang kontra, yang anti, yang menghina, yang membuli. Untuk apa? Sebagai penyeimbang. Lihat sikap kita ketika dipuji, disanjung, apakah bekah liang irungna, fly, bangga, wih ini. Sampai di like tuh siang komen kayak begitu. Dikasih jempol dua. Kalau yang menghina, siapa? Duk. Nah iji lemah sahat lah. Kirim pembunuh bayaran. Aduh gawat. Enggak. Apakah kita ini sakit hati ketika dihina dan bangga ketika dipuji? Kalau itu yang terjadi, pertanyakan keikhlasan kita. Pertanyakan kita dakwah teh ingin dinilai oleh siapa? Ingin dinilai oleh orang atau oleh Allah? Kalau oleh orang, jangan berharap semua orang suka dan mendukung kita. Imam Syafi'i sampai menyatakan, kata beliau, ridhon nas ghayatun latudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang mustahil bisa dicapai. Jangankan kita yang banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan, Nabi Muhammad SAW yang maksum. Apa sih kurangnya beliau? Di mana salahnya? Ada enggak yang menghina beliau? Banyak. Tidak hanya semasa hidupnya, sampai sekarang juga yang menghina beliau amat sangat banyak. Apakah hinaan itu karena kesalahan beliau? Bukan. Tapi karena bejat dan kotornya hati manusia yang tersinggung dengan dakwahnya. Seperti itulah ya. Jadi itu menguji kita. Ikhlas enggak? Apa kita kecewa dengan ada komentar yang miring dan bangga dengan ada komentar yang memuji, ataukah nggak ada pengaruh memuji mau menghina, nggak ada pengaruh, bahkan yang menghina jauh lebih menguntungkan. Dengan dihina dosa gugur, dengan dihina pahala nambah, dengan dihina kemuliaan kita meningkat, dengan dihina doa kita makbul.
Orang yang menghina orang lain itu sama dengan begini. Sini, dosa kamu untuk saya, nih pahala saya untuk kamu. Kayak gitu tuh. Penghina itu orang yang dermawan dengan pahala. Dia ngasih pahala dengan kepada kita dengan cuma-cuma dan mengambil dosa kita untuk dia pikul di akhirat nanti. Baiknya tuh orang? Super baik. Kalau orang itu diketahui orang yang alamatnya di mana, kirim gosen, kirim si montong pesan. Terima kasih atas transfer pahala Anda dan terima kasih sudah mengambil sebagian dari dosa saya. Ini hadiahnya. Gitu saja sudah. Itu yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Suatu saat beliau digibahi, tahu orangnya, beliau tidak membalas, datang mengambil sekantung kurma, ini hadiah saya dari. Hadiah dari apa? Karena kamu telah memberi pahalamu kepada saya dan mengambil dosa saya untukmu. Gimana bisa pahala diambil, kamu sudah menggibahi saya kan, ini hadiahnya. Malu tuh orang, ya. Jadi salah satu masyakoh yang teralami oleh si da'i, para penentang dari dakwah ini. Para pembuli, para penghina. Dan itu termasuk masyakoh, iya termasuk masyakoh. Dan semua masyakoh penderitaan, kanyeri, kaperih, kelelah. Apalagi lelahnya, penderitaan lahir dari ibadah. Itu menggugurkan dosa. Sebanyak apa? Sesuai dengan kadar masyakoh penderitaan yang dialaminya. Pahalanya besar, dosa yang digugurkan besar. Al-ajru ala qadril masyakoh. Jadi pahala akan diberikan sesuai dengan kadar masyakoh dan ampunan akan juga diberikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami. Karena itulah maka dakwah itu menggugurkan banyak dosa. Inilah keuntungan ketiga dari dakwah. Pertama, dakwah itu sebaik-baik ucapan. Kedua, dakwah melahirkan pahala yang jariah. Yang ketiganya, dakwah ini menggugurkan dosa dengan jumlah yang banyak. Keempat, keuntungan keempat. Ini tidak kalah pentingnya. Dakwah itu mengundang turunnya hidayah dari Allah kepada kita, kepada si da'i, kepada orang yang berdakwah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Dakwah memberi hidayah kepada orang lain. Tapi hidayah yang diberikanlah hidayah irsyad wad-dilalah. Berupa ilmu, berupa pencerahan, berupa penjelasan. Yang bersumber dari Quran Sunnah menurut penjelasan para ulama yang ahli di bidang itu. Itu memberi hidayah. Nabi SAW disebut memberi hidayah. Innaka latahdi. Sesungguhnya engkau latahdi benar-benar. Memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ila sirati mustaqim. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah irsyad wad-dilalah. Itu yang pertama. Jadi memberi hidayah berupa ilmu. Kedua, ilmu yang diberikan kepada banyak orang sebagai penyebab turunnya hidayah taufik kepada orang tersebut, orang yang didakwahi. Ada enggak orang setelah didakwahi asalnya maksiat menjadi taat, asalnya bid'ah menjadi sunnah, asalnya syirik menjadi tauhid, asalnya kufur menjadi iman, asalnya buruk menjadi baik, asalnya malas ibadah menjadi rajin, ada banyak. Dan itu berarti orang itu memperoleh hidayah taufik dari Allah. Apa balasannya? Balasannya tentu saja Allah akan memberikan hidayah baik ilmu ataupun hidayah taufik kepada si da'i. Kepada orang yang mendakwahkan ilmu tersebut ke banyak orang. Al-jaza'u min jinsil amal. Coba lihat
Ayat yang tadi surah Al-Ahzab, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, termasuk dakwah. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ai yuwaffiqukum lil a'malis solihah. Allah akan beri taufik kepada kamu, hidayah untuk beramal soleh. Maka orang yang sudah berdakwah, dianya sendiri jiwanya adem, tentram. Dapat rahmat, dapat sakinah, sebagaimana mad'unya, sebagaimana orang yang dakwahi dapat rahmat, dapat sakinah, gitu ya. Otomatis dianya sih dapat adem, tentram, dan itu memotivasi dia untuk beribadah, beramal soleh lebih bagus, lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Apa yang dia dakwahkan membentuk sebuah perasaan dalam jiwanya untuk membentengi diri dari dosa dan maksiat, lebih menjaga diri. Apalagi tahu umpamanya ayat-ayat dan hadis yang kemarin kita bacakan, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apalagi tahu nanti di hari kiamat di neraka ada orang dengan usus terburai, muter-muter di neraka, ditonton oleh penghuni neraka, ditanya, bukankah dulu kamu tukang amar ma'ruf nahi munkar, kamu ustad, kamu da'i? Dia menjawab, ya saya dulu merintahkan kalian berbuat ma'ruf, saya sendiri tidak mengamalkannya. Saya melarang kalian dari munkar, saya sendiri masih melakukannya. Nah, apalagi sudah tahu ancamannya begitu, dia lebih menjaga diri. Itulah hidayah dari Allah. Hidayah untuk beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan. Dan hidayah untuk menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat. Ini keuntungan keempat yang akan Allah berikan kepada si da'i, yaitu memperoleh hidayah tambahan. Baik hidayah berupa ilmu maupun hidayah berupa taufik tadi, ya. Itu empat keuntungan yang Allah berikan ke dakwah. Apa saja empatnya? Satu, itu ucapan terbaik. Kedua, pahala jariah, ya. Ketiga, gugur dosa atau dapat ampunan. Keempatnya, dapat hidayah. Kelima, nanti aja kelima malah senang depan ya. Sekarang cukup dulu sampai di sini. Sudah jam 5 lebih, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.

0: Kalau ada Iwan mau ngacung, langsung bicara boleh. Tuh Pak Deddy itu. Pandang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarang undang Ustaz di Ciberem, Ustaz. Yang tadi siang Ustaz ya, itu saya menangis Ustaz dengan paparan Ustaz ketika sakaratul maut tadi Ustaz. Bagaimana kita untuk mengingatkan kita bercermin tentang uban dan kulit keripat itu. Saya sudah 63 tahun Ustaz. Mungkin sebentar lagi umur saya. Saya ingin nasihat dari Ustaz bagaimana ketika sebelum sakaratul maut ini kiat-kiat untuk bahwa pada saat sakaratul maut itu tidak terlalu berat buat kita Ustaz. Sebenarnya Rasul itu berat dua kali daripada kita. Dan bagaimana kiatnya untuk menghindar dari godaan setan pada saat sakaratul maut. Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya pertanyaan itu tadi. Gak kejawab karena terburu habis waktu. Kalau begitu bulan depan. Iya, tadi dijelaskan tentang sakaratul maut. Sakaratul mautnya belum dijelaskan, hanya beberapa yang berkaitan dengan kematian. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar sakaratul maut kita tidak terlalu berat, enteng, ringan, dan kiat-kiat apa agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Iya.

minta dikuatkan. Kenapa? Karena sakaratul maut itu menggugurkan dosa. Sebanyak apa dosa yang gugur ketika sakaratul maut? Sebanding dengan kadar penderitaannya. Kadang-kadang Allah Azza wa Jalla memberatkan sakaratul maut seorang mukmin yang soleh dengan tujuan ingin menggugurkan dosa yang tersisa pada diri orang yang soleh tadi. Jadi kalau orang-orang yang soleh dosa-dosanya selama hidup sudah diampuni mungkin oleh tobat, oleh istighfar, oleh kebaikan, oleh infak sedekah, kalau ada yang belum terhapus, Allah beri musibah, Allah beri penderitaan. Lalu dengan penderitaan itu terhapus. Pas akan mati, ada dosa yang belum terhapus dalam diri orang itu. Dan Allah tidak ingin orang itu menghadap Allah dengan berlumuran dosa. Maka Allah hapus dosanya dengan dihebatkannya penderitaan ketika sakaratul maut. Tapi diberi kesabaran. Dia menderita dengan penderitaan melebihi umumnya orang. Lalu dengan penderitaan di sakaratul maut itu habis semua dosa yang tersisa. Sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Karena itulah Nabi SAW dikatakan sakaratul mautnya penderitaannya dua kali lipat dari umumnya manusia. Amr bin As radhiyallahu an ketika akan mati ditanya oleh anaknya, wahai bapak, ketika engkau hidup sehat, engkau pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh yang cerdas. Lalu dia sakarat. Aku ingin bertanya apa yang dia rasakan ketika sakarat itu. Nah sekarang bapak, engkau orang seperti itu. Ya soleh, ya cerdas. Sekarang sedang sakaratul maut. Tolong beritahukan kepada kami apa yang kau rasakan sekarang. Dia menjawab, wahai anakku, ketika aku bernafas, seolah-olah aku menghirup ribuan jarum beracun di dalam dadaku. Dan seluruh tubuhku seolah-olah ditusuk-tusuk dengan besi yang panas dan tajam. Itu yang dia rasakan ketika sakaratul maut. Sampai meninggalnya. Nah, jadi salah satu hikmah kenapa orang soleh, orang mukmin sakaratnya dahsyat, itu untuk menghapus dosa yang tersisa, sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin, beliau menjelaskan semua penderitaan yang dialami manusia, baik di alam dunia, termasuk waktu sakarat, termasuk azab kubur, termasuk penderitaan pada waktu hisab di alam mahsyar, ya, dan seterusnya, itu mengurangi dosa. Sehingga nanti pas hisab terakhir ke surga, ke neraka, dosanya sudah jauh berkurang. Kalau dia ke neraka, lebih enteng azabnya daripada sebelumnya. Termasuk ada azab kubur, ya. Termasuk sakaratul maut, ya. Itu bagi orang-orang yang soleh, ya. Sebaliknya orang kafir, ada kebaikan di dunia, nolong orang. Allah akan balas dengan kesenangan dunia. Dia beri harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, dukungan, macam-macam. Dan apabila orang kafir ini akan mati, masih ada kebaikan yang tersisa yang belum dibalas di dunia, maka di akhir hayatnya Allah balas dengan kebaikan. Berupa apa? Dientengkan waktu sakaratul mautnya. Jadi matinya itu enak, tenang, sambil tersenyum, gitu ya. Lalu disebut mati dalam keadaan tenang. Di kuburannya ditulis R.I.P. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Padahal babak belur bukan istirahat.
Jadi dia menghadap Allah dalam keadaan tidak.

0: tidak membawa kebaikan sama sekali. Yang tersisa dosa. Ah, sudah babak belur di sana. Oleh karena itu, lebih baik jangan berdoa, ya Allah ringankan saya ketika sakaratul maut. Nanti dosa yang terhapus sedikit atau bahkan tidak ada. Tapi kuatkan saya dalam menghadapi sakaratul maut. Agar dosa-dosa yang gugur bertambah banyak, tambah besar. Sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Karena sudah terhapus dengan dahsyat dan sakitnya sakaratul maut. Apalagi kalau sebelum sakaratul maut kita menderita mengalami sakit yang lama. Itu tambah menggugurkan dosa ya. Maka sabar saja. Ini lagi digerogoti, lagi dikurangi, lagi dikeruk dosa dan kesalahan kita oleh Allah. Terus semakin lama semakin banyak. Pas berakhir dengan sakaratul maut yang hebat. Wah bersih dari dosa ya. Itu yang pertama. Berdoalah agar Allah menguatkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Kedua, bagaimana caranya agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Poin-poinnya aja ya. Itu nanti satu kali pertemuan itu teh kiat meraih husnul khatimah ya. Pertama, ikhlas dan mutaba'ahlah ketika ibadah. Siapa yang ikhlas dalam beribadah, mutaba'ah, bersungguh-sungguh menyegerakan ibadah, itu modal untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu pertama. Kedua, pelajari tauhid. Aplikasikan. Yakini isi dari tauhid itu, aplikasikan dalam kehidupan. Ini yang membuat kita istiqamah sampai akhir hayat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketiga, loyal, komitlah, taatlah kepada syariat Islam selama hidup. Laksanakan semua perintah, jauhi semua larangan. Karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali matinya sebagai muslim. Berkata Abdullah bin Mas'ud, man asha ala syai'in mata alaih. Waman mata ala syain bu'itha alaih. Siapa orang yang hidup di dalam sebuah keadaan, dia akan mati dalam keadaan itu juga. Maknanya, kalau selama hidup dia di atas Islam, matinya di atas Islam. Kalau selama hidup dia rajin ibadah, matinya dalam keadaan ibadah. Kalau dia hidupnya taat, matinya di atas ketaatan. Kalau hidupnya dia menjadi orang baik, matinya dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Jadi makna dari wala tamutunna illa wa antum muslimun, maknanya hiduplah kamu di atas Islam. Selama hidup aplikasikan Islam. Siapa yang hidup di atas Islam, dia mati di atas Islam. Siapa yang mati di atas Islam, dia dibangkitkan dalam keadaan sebagai muslim juga ya. Nah, itu termasuk kiat untuk meraih husnul khatimah. Itu yang ketiga. Keempat, sejak sekarang latih biasakan untuk tidak mengikuti hasutan, bujukan, rayuan, ajakan setan. Setan mengajak ini, enggak ya. Setan mengajak itu, kita abaikan. Kita lakukan sebaliknya dari apa yang dibisikkan oleh setan. Kenapa? Karena kalau kita sudah terbiasa menentang bisikan setan, nanti di akhir hayat setan datang. Menggoda kita agar kita murtad. Atau menggoda kita agar kita su'ul khatimah. Kalau kita terbiasa, setiap ajakan setan yang menyenangkan kita ikuti, kita turuti. Nanti pas di akhir hayat, ada setan datang mengajak, merayu kita untuk berbuat dosa atau keburukan, kita ikut lalu mati, su'ul khatimah. Nanti akan diterangkan tadi, ada tiga peristiwa misterius yang teralami oleh orang yang sakarat. Apa salah satunya? Kedatangan setan, laknatullahi alaih. Ya. Nah, itulah beberapa kiat agar kita husnul khatimah. Bismillah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Berkaitan dengan keterlibatan dakwah, ana baru saja diangkat oleh DKM Masjid sebagai koordinator bidang dakwah dan kependudukan. Ulangi, ana diangkat oleh DKM sebagai koordinator bidang dakwah dan kependidikan. U dengan I, kependidikan. Mohon nasihatnya bagaimana caranya agar masjid tersebut bisa mengenal dakwah sunnah, mengingat kondisi kebanyakan jamaah di sana masih awam. Apakah ada masukan nama-nama ustadz yang bisa diundang di sana, termasuk santri yang bisa menjadi imam tetapnya? Masjidnya terletak di Cihanjuang. Iya, itu kesempatan masukan dakwah sunnah. Tapi ada tapinya. Coba undang ustad-ustad yang kira-kira supo, artinya santun dalam berdakwah, tidak memakai celaan, hinaan, ponis kepada orang-orang yang menyelisih sunnah. Karena dai adalah mengajak, bukan seorang hakim yang memberi vonis. Dai tujuannya agar orang ini sadar dari kesalahannya, berhenti kesalahan dan perlu hidayah. Bukan tujuannya menyakiti hati orang-orang yang dianggap ahli maksiat atau menyimpang dari Islam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ahlus sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah itu manusia yang paling tahu tentang kebenaran, tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu kebenaran mendorong dia untuk dakwah. Status dia sebagai orang yang paling penyayang kepada makhluk mendorong dia untuk berdakwah secara santun. Dengan dasar kasih sayang, dengan tujuan agar orang lain memperoleh hidayah, bukan orang lain sakit hati karena penyimpangannya, bukan. Betapa banyaknya orang yang isi dakwahnya benar tapi caranya salah, kemudian membuat orang benci kepada dakwah, ya. Nah, jadi masukkan dakwah sunnah ke sana. Bagaimana ustad-ustad yang direkomendasikan, nanti silakan hubungi yayasannya. Nanti yayasan punya daftar ustad-ustad yang disiapkan untuk bisa mengisi, ya, insya Allah. Itu saja. Tetaplah istiqomah dan menjalankan peran di dalam dakwah ini. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ngacung? Cung. Nanti dikasih mic. Kalau tidak ada juga cuma 2 menit lagi, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat gak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbat bin Arat, dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita. Yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin, itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwati fiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia, dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walid ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes kenapa ya ini orang Ustaz. Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia. Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya?
4: Allah Subhanahu wa taala lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali gerak.

0: munafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga, ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati, hanya datang sebentar, melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu saubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun Kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ia kana abud fihi ilajun liriya. Ucapan ia kana abudu pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. Ia kana abudu hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang apa namanya menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga. Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak. Ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan, bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif. Dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak enggak gitu tasdifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anil nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal 'asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallah an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan. Hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, Ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, "Wai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mitsaq, alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqin. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taja'alni ashqa khalqik. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan. Yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli. Akhirnya kita malas mendirikan sholat. Terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia. Kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran. Lupa berzikir. Tidak mau bayar zakat. Lupa hari akhirat. Ingat tiga ini. Empat kata ini. Tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah. Dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin. Jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan-kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang agung ini memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya mempelajari ilmu agama bagi seseorang. Karena siapa yang diharamkan dari ilmu-ilmu agama, maka dia diharamkan juga dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, di sini dalam hadis Nabi SAW datang dengan sighah nakirah pada kata khairan, yang artinya kebaikan-kebaikan secara umum yang luas, yang banyak. Maka mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu mengenai agama ini adalah sebab seseorang mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Dengan mempelajari ilmu syar'i, kita dapat mengetahui apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Baik itu berupa Allah ingin agar kita membenarkan kabar-kabar tertentu, baik itu Allah ingin dari kita agar melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu, ataupun Allah menginginkan dari kita untuk menjauhi suatu perbuatan-perbuatan tertentu. Maka dengan mengetahui ini, ya, seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan sebaliknya, siapa yang diharamkan dari ilmu syar'i karena tidak mempelajarinya, tidak berusaha mendapatkannya, tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka dia juga akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena ilmu syar'i ini adalah pangkal segala kebaikan-kebaikan. Ilmu syar'i ini membantu seseorang untuk mengetahui bagaimana caranya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena inilah hakikat tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka beribadah kepada Allah, ibadatullah ini adalah satu-satunya tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada tujuan yang kedua. Karena itu kita perlu memiliki modal ilmu syar'i agar kita dapat beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan ridhoi. Baik, ini sedikit nasihat di awal kajian kita. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam pada malam Selasa ini di tanggal 4 Safar 1447 Hijriah. Kita melanjutkan kajian Umdatul Ahkam. Ini pertemuan yang kedua dari kajian kita biiznillah. Dan kita melanjutkan sekarang kepada pembahasan kita masih pada kitab Thahar. Kita berlanjut sekarang kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam kitab Thahar ini. Berkata

0: Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian jika dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita membahas mengenai perawi hadis ini. Beliau adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau berasal dari daerah yang bernama Daus di Yaman. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam ketika terjadinya perang Khaybar pada tahun 7 Hijriyah. Dan dikabarkan beliau juga ikut serta dalam perang tersebut. Ya, jadi beliau setelah berhijrah dari Yaman ya dengan susah payah sampai ke Madinah, ya dikabarkan beliau juga langsung turut serta dalam perang Khaybar tersebut pada tahun 7 Hijriyah. Kemudian di antara perkataan sahabat yang lain berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, beliau adalah orang yang paling serius di antara kami dalam menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling tahu di antara kami terhadap hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tidak heran ya bahwasanya sahabat yang lain berkata demikian mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun beliau masuk Islam baru di tahun sekitar 7 Hijriyah, ya tapi beliau ini termasuk sahabat yang senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana saja beliau pergi, ya. Padahal beliau ini dalam keadaan yang bukanlah salah seorang sahabat yang kaya raya. Ya, beliau ini termasuk ahlus suffah yang tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi ketika itu, yang memang dikhususkan untuk para sahabat yang fakir, yang tidak memiliki rumah. Ya, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini salah satu di antara para ahlus suffah. Dan bayangkan di tengah kesempitan hidup beliau radhiyallahu anhu, beliau terus menemani, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sekitar 5374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menjadikan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyaknya pahala dan jasa beliau nih untuk kaum muslimin, ya. Sampai saat ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih dipelajari oleh para thullabul ilm, masih dinukil oleh para ulama, masih dipelajari hadis-hadisnya, dijelaskan kepada umat. Dan insyaallah ya sahabat Abu Hurairah memiliki bagian pahala di sana dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat sekitar tahun 57 Hijriyah di Madinah. Ini sedikit berkaitan dengan perawi hadis kita, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
1: Ini mind mapnya tidak bisa ditekan ini.

0: Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, ya tadi kita telah sebutkan terjemahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana bahwasanya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai ia berwudu. Dan yang dimaksud dengan berhadas, ya, ahdatha, berhadas adalah keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, jadi hadas ini adalah suatu keadaan, ya, agar kita bisa membedakannya dengan najis. Ya, kalau najis itu adalah suatu zat, adapun hadas ini adalah suatu yang maknawi, ya, keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah atau tidak sah jika dia melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, dan tentu saja ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang dalam keadaan berhadas. Di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ya. Keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ini salah satu sebab seseorang dalam keadaan berhadas. Dan juga membatalkan wudu, ya. Ketika datang sebab hadas kepada seseorang, maka hal itu akan membatalkan wudunya. Dan jika dia datang di tengah-tengah sholat, maka itu juga akan membatalkan sholatnya juga. Kemudian yang dimaksud dengan tidak diterimanya sholat di sini, dalam perkataan Nabi alaihi salatu wasalam, la yaqbalullah, ya, Allah tidak akan menerima. Maksud tidak menerima di sini adalah tidak dibalas dia dengan ganjaran pahala ketika melakukannya, dan juga tidak sah salatnya tersebut. Tidak sah salatnya tersebut jika dia melakukannya. Dan makna secara global dari hadis ini adalah bahwasanya pembuat syariat Allah Azza wa Jal telah menunjukkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh masuk ke dalam ibadah salat kecuali dalam keadaan yang paling baik, kecuali dalam keadaan suci. Ya, maka ini menekankan kepada kita agungnya ibadah salat itu sendiri. Bahwasanya salat ini adalah hubungan yang sangat kuat antara Rabb dengan hamba-Nya. Ya, dan ini jalan seorang hamba agar dia bisa bermunajat kepada Rabb semesta alam. Ya, ini melalui ibadah salat ini. Ini menekankan sekali lagi mengenai pentingnya, agungnya ibadah salat. Dan bahkan ibadah salat ini adalah pembeda kita dengan orang-orang kafir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah, ya, antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah perbuatan meninggalkan sholat. Ya, dan ini adalah satu-satunya perbuatan ibadah yang mana para sahabat radhiyallahu anhum memandang meninggalkannya akan mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, kekufuran meninggalkan sholat ini. Karena itu ini menekankan bahwasanya sholat ini adalah salah satu ibadah yang agung. Dan sebagai tanda dari hal tersebut adalah bahwasanya seseorang tidaklah dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam ibadah sholat ini kecuali dia dalam keadaan yang suci, kecuali jika dia berwudu, ya, jika dia berhadas kecil, dan bahkan dia harus mandi terlebih dahulu kalau dia berhadas besar, ya. Dan seandainya seseorang masuk ke dalam ibadah ini tanpa keadaan suci, dalam keadaan berhadas, ya, maka tidak akan diterima sholatnya tersebut, tidak akan diganjar dengan pahala, dan tidak sah sholatnya, tidaklah mengangkat beban sholat tersebut dari pundaknya, ya, tidaklah mengangkat apa kewajiban sholat tersebut dari pundaknya, tidak sah sholatnya. Seandainya dia masuk dalam keadaan sholat, dalam keadaan berhadas. Bahkan sholat seseorang yang berhadas ini haram hukumnya, ya, dia sengaja sholat dalam keadaan berhadas, tidak berwudu, maka ini haram, ya, karena Allah tidak menerimanya. Allah telah mengabarkan, ya, melalui lisan Rasulnya bahwasanya Allah tidak menerima sholat seseorang yang dalam keadaan berhadas. Maka sengaja mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menerimanya, ini adalah bentuk penentangan dan penghinaan. Ya, karena itu haram seseorang masuk dalam ibadah sholat dalam keadaan berhadas dan tidak berwudu. Maka ini adalah hadis yang pertama, ya, bahwasanya faedah yang pertama bahwasanya sholat seseorang yang berada dalam keadaan berhadas tidak diterima. Sampai dia bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian faedah yang berikutnya, kita mengetahui bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu. Hadas ini adalah pembatal wudu. Nah, faedah yang kedua adalah bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu dan pembatal sholat jika hadas tersebut berada di tengah-tengah sholat, yakni terjadi ketika di tengah-tengah sholat. Kemudian faedah berikutnya kita tekankan kembali bahwasanya tidak diterimanya sholat dalam hadis. Ya, tadi dalam hadis disebutkan la yaqbalullah sholata ahadikum. Ya. Tidak diterimanya sholat di dalam hadis di sini maksudnya adalah tidak sah sholatnya dan begitu juga dia tidak diganjar dengan pahala. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga, hadis ini menunjukkan bahwasanya toharoh adalah termasuk syarat sahnya sholat. Toharoh atau suci, yang mana ini dicapai dengan berwudu untuk bersuci dari hadas kecil, dan dicapai dengan cara mandi untuk bersuci dari hadas besar. Toharoh ini adalah termasuk syarat sahnya sholat. ya seseorang ketika hendak mau memulai sholatnya, mau masuk ke dalam sholatnya, maka dia harus sudah berada dalam keadaan suci, yakni dengan berwudu untuk mengangkat hadas kecil dan mandi untuk mengangkat hadas besar. Kemudian faedah, di antara faedah dari hadis ini juga adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan keagungan ibadah salat, ya, di mana Allah tidak menerima salat tersebut kecuali pelakunya telah dalam keadaan suci, ya, tidak dalam keadaan berhadas. Dia berada dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan suci. Kita juga mengingat bahwasanya Nabi SAW juga pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang paling pertama kali akan dihisab seorang hamba dengannya pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Jika baik salatnya tersebut, maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan jika rusak salatnya tersebut, maka dia telah gagal dan merugi. Ya, jadi salat ini adalah parameter amalan-amalan ibadah lainnya dari seseorang. Ya, jika baik salatnya, maka amalan-amalan yang lainnya, ya, akan bisa diharapkan kebaikannya. Ya, ketika buruk salatnya, maka amalan-amalan yang lainnya juga pupus harapan untuk diharapkan kebaikannya. Karena sudah buruk sholatnya, begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Maka ini parameter timbangan-timbangan amal yang lain, ibadah sholat ini. Ini menunjukkan keagungan dan pentingnya ibadah sholat ini, yang merupakan salah satu rukun Islam. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya, hadis yang ketiga dalam kitab yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. An Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As dan Abi Hurairah dan Aisyah, semoga Allah meridhai mereka, mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, sedikit kita membahas mengenai perawi hadis, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, beliau ini adalah seorang ahli ibadah, penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat yang dinukil darinya ini tidak lebih banyak dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab beliau ini memfokuskan diri dalam beribadah. Ya, beliau banyak memfokuskan diri dalam beribadah. dan tidak sebanyak Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Kemudian dari Imam Ahmad disebutkan bahwasanya wafatnya beliau pada akhir bulan Dzulhijjah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ya, ini perawi yang pertama ya, karena disebutkan ada 3 perawi ya di dalam hadis dari sahabah radhiyallahu anhum. Ya, yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian berikutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sudah berlalu sedikit penyebutan mengenai sahabat Abi Hurairah. Kemudian berikutnya adalah perawi dari kalangan sahabah Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Tapi sedikit mengenai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah setelah wafatnya Khadijah dan sebelum pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah. Ya, pada saat dinikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 6 tahun. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berkumpul dengannya ya ketika di Madinah saat berusia 9 tahun. Ya, saat berusia 9 tahun. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 18 tahun. Ya, berusia 18 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar, kecerdasan, ya, pemahaman dan ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Aisyah radhiyallahu anha, fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'irit ta'am. Ya, yang artinya keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita seperti keutamaan tsarid di atas seluruh makanan. Ya, tsarid ini adalah salah satu ya makanan yang favorit lah, bisa kita katakan salah satu makanan yang paling favorit, salah satu makanan yang paling disukai ketika itu. Ya, dikatakan bahwasanya tsarid ini adalah campuran antara daging, kuah dan juga potongan-potongan roti. Ya, tsarid, dan ini termasuk makanan yang paling disukai, difavoriti ya ketika itu. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam ya menyebutkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha ya dalam hadis ini. Ya, keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti keutamaan tsarid di atas seluruh makanan ya. Kemudian sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu ya pernah berkata juga mengenai Aisyah radhiyallahu anha, tidak satu pun perkara yang muskil ya yang ada permasalahan untuk memahaminya ya, tidak ada satu pun perkara yang muskil bagi kami melainkan kami mendapatkan ilmu tentangnya pada dirinya, yakni pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena memang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikenal dengan ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya. Ya, dan banyak mengajarkan dan menyebarkan ilmunya kepada sahabat-sahabat yang lain. ya, termasuk generasi sesudahnya. Dan tidaklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wafat ya kecuali telah menyebarkan ilmu yang sangat banyak kepada umat. Ya. Aisyah radhiyallahu anha wafat di Madinah pada bulan Ramadan di tahun 58 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Baik, sedikit berkaitan dengan kosakata-kosakata yang berada di dalam hadis yang tadi telah kita bacakan. Ya, kita mendapati wailun dalam hadis, ya. Ini wailun yang maknanya ini adalah ancaman dan peringatan maksudnya. Ya, maknanya ini adalah sebagian sahabat mengatakan, ada yang mengatakan siksaan atau azab, ya, ada yang mengatakan juga nama sebuah lembah di neraka, ya, wailun. Ya, intinya ini adalah sebuah peringatan keras dan ancaman terkait azab, ya. Terkait azab. Kemudian al-aqab, al-aqab yang dimaksud dengan al-aqab ini jamak dari aqab. Maknanya adalah tumit, ya, ujung belakang dari kaki. Maknanya tumit. Ya, jadi kecelakaanlah, ya, bagi tumit-tumit. Apa di sini yang dimaksud dengan tumit-tumit di sini? Ya, tumit-tumit di sini maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, karena di antara sebab, ya, yang diriwayatkan mengenai sebab hadis ini, ya, sebab hadis ini adalah karena Nabi alaihi salatu wasalam melihat salah seorang sahabat yang tidak menyempurnakan dengan baik wudunya pada tumitnya, ya. Nah, karena itu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan perkataan seperti ini, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit, ya. Maksudnya adalah di sini konteksnya tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu, ya, karena kita tahu bahwasanya tumit ini termasuk dari anggota wudu, ya. Kita wajib membasuh kaki, ya, sampai ke mata kaki seluruhnya, ya. Kemudian minan nar, ya, minan nar. Minan nar di sini maknanya adalah apa? Api akhirat maksudnya, ya. Maksudnya adalah kecelakaan bagi tumit-tumit dikarenakan azab dari neraka, ya, bukan azab yang lain. Ini maksudnya minan nar di akhir hadis, ya, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit, maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu, ya, berupa apa kecelakaannya? Kecelakaan berupa azab dari neraka, ya, azab dari neraka. Maka dalam hadis ini, ya, Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kita agar kita tidak meremehkan perkara wudu, ya. Beliau mendorong kepada kita, ya, bahkan dengan keras, ya, mengingatkan kita bahwasanya kita wajib untuk memiliki perhatian dalam menyempurnakan wudu-wudu kita, ya, dalam menyempurnakan wudu. Sebab ancaman dari azab, ancaman azab neraka ini ditimpakan khusus pada anggota wudu yang tidak disucikan secara sempurna. Ya, meskipun di sini yang disebutkan secara spesifik adalah tumit-tumit, ya, karena memang ini kasus yang lalai disempurnakan oleh seorang sahabah ketika itu, ya, tumit ini. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkannya. Ya. Dan tentu saja ini bukan berarti bahwasanya hanya tumit saja yang mendapatkan ancaman ketika kita tidak menyempurnakan wudu. Ya, semua anggota-anggota wudu yang lain ketika kita tidak menyempurnakannya, maka ini termasuk ke dalam dosa besar, ya. Nah, karena diancam dengan neraka, ya. Diancam dengan azab dari neraka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa besar. Baik yang tidak disempurnakan adalah tumit ataupun anggota-anggota wudu yang lain yang wajib disempurnakan. Ya, ketika seseorang tidak menyempurnakannya, maka dia telah berdosa besar berdasarkan hadis ini. Ya. Ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini di antara perkara yang harus terus kita memiliki perhatian padanya, ya. Masalah salat dan berwudu ini, ya. Karena terkadang sebagian orang, ya, karena salat dan wudu ini adalah perkara yang sehari-hari yang mereka lakukan, ya, terkadang mereka melakukannya karena mungkin lemahnya iman, ya, mereka melakukannya sudah seperti otomatis tanpa ada apa penghayatan bahwasanya kedua ibadah ini, baik itu salat ataupun berwudu, ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal, yaitu ibadah yang dia lakukan ketika dia sedang berwudu, yaitu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika dia beribadah, dia harus perhatikan ibadahnya tersebut, ya, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan perkara yang diperintahkan tersebut, dia harus perhatikan dengan baik. Jangan, ya, karena terlalu sering dia telah melakukannya, ya, seakan-akan tidak ada maknanya, seakan-akan itu hanya sesuatu yang berjalan otomatis, ya. Harus dia hayati, ya, bahwasanya wudu ini adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan kita dengannya, ya. Karena itu kita harus memperhatikan untuk benar-benar menyempurnakannya, ya, paling tidak batasan minimal sempurnanya wudu tersebut, ya, karena kita tahu, ya, ada juga sunnah-sunnahnya, ya. Tapi paling tidak batasan minimal dari wudu tersebut harus disempurnakan, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tekankan, ya, berkaitan dengan faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Ya, yang pertama adalah wajibnya memperhatikan anggota wudu dan tidak melewatkannya sedikit pun. Ya, wajibnya memperhatikan anggota-anggota wudu, ya, ketika berwudu, ya, dan tidak melewatkannya sedikit pun. Meskipun hadis, ya, berbicara mengenai tumit kaki, ya, akan tetapi tentu saja seluruh anggota wudu harus diperhatikan. Ya, ini kita ambil dari qiyas, ya, analogi, ya, bukan maksudnya hanya tumit saja yang harus diperhatikan, enggak, tapi semua anggota wudu yang lain juga harus disempurnakan, harus diperhatikan, dan termasuk dosa besar jika kita tidak menyempurnakan anggota wudu tersebut. Kemudian sebagaimana tadi kita telah sebutkan, tidak sempurna dalam mensucikan sebagian anggota wudu ini dianggap salah satu dosa besar, ya, karena diancam dengan apa? Dengan neraka, ya, siksaan berupa api neraka. Ancaman yang tidak main-main. Maka tidak menyempurnakan wudu, ya, ini termasuk dosa besar. Maka kita harus perhatikan ketika berwudu, kita harus menyempurnakan anggota-anggota wudu dengan baik. Dan tentu saja, ya, jangan sampai kita juga terjerumus ke dalam was-was syaitan ya ketika menyempurnakan anggota wudu ini. Ya karena terjadi di sebagian kasus ya, karena dia sangat khawatir tidak menyempurnakan anggota wudunya, membasuh anggota wudunya ya. Dia berwudu lama sekali ya. Setengah jam dihabiskan untuk berwudu. Ya bahkan diulangi wudunya dengan pengulangan yang banyak, lebih dari 3 kali. Nah ini termasuk bentuk apa? Bentuk was-was dari syaitan ya. Ya maka ketika sudah terbasuh dengan sempurna anggota wudu tersebut, maka ya sudah ya, paling minimal 1 kali ya, dan disunahkan sampai 3 kali ya, jangan lebih dari itu. Jadi jangan sampai kita juga termakan apa was-was syaitan ya. Aduh, apakah anggota wudu ini sudah sempurna atau belum ya? Kayaknya belum ya. Sehingga akhirnya dia mengulang-ulang wudunya dan wudu dengan lama yang tidak wajar ya, karena was-was. Ya ini juga termasuk kesalahan tentu saja ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, membasuh kedua kaki ketika berwudu wajib ya, jika keduanya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar, dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur, karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu

0: setengah juz atau ada yang cuma satu surat dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana mesti banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat, sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu,

0: Yafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Qur'an. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Qur'an, nasihat dari Rabb kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan itu kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Qul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin, maksud dari fadlu Allah, qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu dalam hadis Bukhari pernah bersabda, laqad unzilat alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu alaihi syamsu, sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lugat ahli Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Qur'an." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Qur'an. Dengan itu falyafrahu. Hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insyaallah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Allah katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah." Jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhosafna bihi wa bidarihil arda." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini, harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ya? Ini kebahagiaan, bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Qur'an. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Qur'an. Enggak boleh juga begitu. Bangga, kan gitu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilang begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah. Jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah, ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ullah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahullahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarruj al-jahiliyah al-ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok, ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudhakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudhakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadus Solihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Quran. Baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai da'inya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat. Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru. Ya, dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman. Ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya. Tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya. Ya, itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum lurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang. Taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon da'i, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki, begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca. Materi itu, mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf, menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Ayah arep-arepen. Nah, bahasa Sunda ayat. Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, nggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya, asal ulah dicekekan, mungkin kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran,

0: itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz, supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua. Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu. ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW, laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja, ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang sebenarnya dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777 10 14 1-800-878-7608 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin, nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa untuk sama-sama membahas sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an, juga sebagian dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, di mana kesempatan kajian sore hari ini adalah bertemakan amalan yang mudah namun penuh dengan faedah. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua sebagai manusia dengan disertai atau memiliki banyak kekurangan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan maha sempurna. Namun kita sebagai manusia tentu saja memiliki banyak kekurangan. Memiliki banyak keterbatasan. Disepakati enggak ini? Sepakat ya. Kita banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Seperti apa kekurangan kita? Contohnya mata terbatas penglihatannya, ini tidak, kadang rabun lagi, kurang, mungkin kurang tampan sebagai, kurang apa lagi, kurang fulus mungkin, kurang, banyak kurangnya, ya, keterbatasannya banyak, ya, sering lupa ya, ini juga kekurangan, banyak keterbatasan. Dan juga kekurangan yang dimiliki oleh seorang manusia. Meskipun tentunya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Dan perlu kita sadari dan akui bahwa di antara kekurangan yang dimiliki oleh kita sebagai manusia adalah banyaknya kita melakukan kesalahan. Banyaknya kita melakukan dosa termasuk. Dan ini disengaja atau bahkan tidak disengaja. Tahu salah sekalipun seringkali kita tetap melakukan. Begitu tidak? Itu sering. Bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali. Itu sangat sering. Demikian juga dengan perbuatan dosa. Ya. Kita tahu itu perbuatan dosa, tapi terkadang masih melakukan perbuatan tersebut. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Itulah kenapa sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat Tirmizi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu khatta, dicap oleh Nabi setempel langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam. Khatta, khatta itu bentuknya adalah diantara bentuk sighah mubalaghah. Ya, sighah mubalaghah itu majas hiperbola yang bentuknya itu dilebih-lebihkan. Jadi bukan hanya sekedar melakukan kesalahan artinya, tapi apa? Sering melakukan kesalahan. Seperti contoh misalnya kata yang lain, tabikh, tabakha ya tabukhu, artinya memasak. Tabikh itu orang yang memasak. Kalau tukang masak disebut apa? Tabakh. Ghafara yaghfiru, artinya apa? Mengampuni. Kalau yang sering mengampuni ghafur, ada lagi al-ghafar. Sama, kurang lebih ya, seperti yang disebutkan di sini, khata disebutnya. Ini salah satu bentuk sighat mubalaghah atau bentuknya hiperbola. Jadi bukan hanya sekedar pernah melakukan kesalahan, tapi apa? Sering melakukan kesalahan. Itulah kita sebagai manusia. Namun wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baru datang afwan. Kalau bisa di sebelah kiri juga diisi ya. Biar saya enggak kesini terus nanti.

yang kira-kira bisa menutupi kekurangan tersebut. Ada satu ibadah yang kira-kira bisa menambal, minimal meminimalisir kekurangan tersebut, bahwa seorang manusia sering berbuat salah, bahwa seorang manusia sering melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa tebak amalan tersebut apa? Hah? Istighfar, masyaallah, santa. Enggak ada hadiah. Barakallahu fik. Amalan tersebut adalah ucapan astaghfirullahal azim. Ucapan istighfar. Amalan, kalau kita kembali kepada tema apa? Amalan mudah yang penuh dengan faedah. Amalannya mudah, tapi bukan berarti ringan, bukan berarti sepele, bukan berarti dampaknya kecil. Maka perlu kita ketahui, ikhwah sekalian, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, istighfar adalah amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan astaghfirullahal azim, atau yang artinya adalah aku meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, atau dengan lafaz-lafaz yang lain. Kita tahui bahwa ada lafaz-lafaz lain daripada istighfar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, atau ada sayyidul istighfar, kita tahu bersama, ya, itu di antara bentuk lafaz-lafaz istighfar. Atau bahkan dengan bahasa Indonesia sekalipun, dengan bahasa apapun kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah dilakukan, ini juga disebut dengan amalan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita sebutkan, ya, kalau di judul tema kita itu amalan ringan, ya, apa? Amalan mudah yang penuh faedah. Mudah itu bukan berarti tadi apa? Ringan, atau bukan berarti sepele. Tapi ini merupakan amalan yang sangat agung dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Masail, beliau pernah menyatakan, "Bal istighfarul insan ahammu min jami'il ad'iyah." Kata beliau, sesungguhnya bahkan amalan istighfar itu adalah amalan yang paling bermanfaat bagi seorang manusia. Salah satu doa, ya, bukan amalan, ya, salah satu doa yang paling bermanfaat, ya, afwan. Tadi saya bilang amalan, ya. Yang betul adalah doa. Doa yang paling bermanfaat bagi seorang manusia diantaranya adalah istighfar. Ya Allah, minta rizki misalnya. Jauh lebih bermanfaat apa? Istighfar, minta ampun. Ya Allah, minta jodoh. Ya Allah, minta apapun, minta apapun. Hakikatnya jauh lebih bermanfaat ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian menyatakan ketika menerangkan amalan yang agung ini, bahwa ketika, yang kurang lebih maknanya seperti berikut. Ketika kita misalnya bingung untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beristighfarlah. Kadang ada kita di momen, ada momen mustajab, ada waktu-waktu yang mustajab, kemudian kita sudah berdoa, doanya habis, bingung mau doa apa lagi. Begitu tidak? Ya. Misalnya antara azan dan iqamat, kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan apa? Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat tidak ditolak oleh Allah. Kita doa. Aduh, udah habis. Azan masih 5 menit. Doa apa lagi misalnya? Istighfar perbanyak. Atau yang paling sering biasanya yang dialami oleh jamaah umroh, ketika antara Safa dan Marwah, ketika di Bukit Safa atau di Bukit Marwah, kita mengucapkan zikir 3 zikir yang mengapit 2 doa. Yang pernah umroh mungkin paham. Nah, kadang ada ustaz yang doanya itu lama, padahal list doa kita sudah habis. Terus doa apa lagi? Istighfar. Ya. Itu keterangan sebagian para ulama menyatakan demikian. Atau paling tidak, karena memang amalan istighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung. Memang diperintah

Kan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar. Disebutkan dalam hadis yang sahih, atau banyak riwayat, bahkan disebutkan dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah sabda Rasul alaihi salatu wasallam beliau menyatakan, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai para hamba-Ku, dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian seringkali melakukan perbuatan dosa, seringkali berbuat salah, bil-laili wan-nahar, baik di malam hari ataupun di siang hari. "Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a," kata Allah, "dan sesungguhnya Aku adalah Zat yang Maha mengampuni segala dosa, bahkan dosa syirik sekalipun." Dosa terbesar apa? Dosa syirik. Dosa syirik ketika ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni. Itu dosa terbesar, apalagi dosa-dosa di bawahnya. "Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a," dan aku akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan. "Fastaghfiruni aghfir lakum," maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya Aku akan berikan ampunan tersebut. Dalam riwayat yang lain sama merupakan hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya," ya, dalam riwayat tersebut, maka fayaqul, "May yad'uni fa astajib lahu, wa may yas'aluni fa u'tiyahu, wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka Aku pasti akan ijabah. Ini ketika di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian menyatakan, "May yad'uni fa astajib lahu," barang siapa yang berdoa kepadaku, maka pasti Aku akan ijabah doanya. "May yas'aluni fa u'tiyah," barang siapa yang meminta kepadaku, pasti Aku akan berikan. "Wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu," dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti Aku akan mengampuninya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang sahih yang menyatakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya amalan istighfar ini juga akan mendekatkan seorang hamba kepada surganya Allah di akhirat kelak. Karena memang merupakan ciri khas daripada para anbiya. Ciri khas para nabi dan rasul dan juga orang-orang saleh terdahulu adalah memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa atau kesalahan yang pernah diperbuatnya. Disebutkan dalam banyak sekali ayat sebagaimana tadi kita singgung, "Wabil asharihum yastaghfirun," dan mereka orang-orang saleh, para anbiya war rusul was salihin, mereka itu seringkali di waktu-waktu sahur beristighfar. "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a." Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, pasti Allah akan mengampuni. Istighfar juga di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita sering mendengar ayat, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Ciri-ciri orang yang bertakwa tadi apa? "Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin." Kemudian, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, yang mereka itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga di akhirat kelak, "Idza fa'alu fahishah," ketika mereka berbuat dosa, "dzakarullah," mereka langsung mengingat Allah, "fastaghfir," dan langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, amalan ini adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat ditekankan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita sebagai hamba Allah tabaraka wa taala. Juga merupakan ciri khas daripada para anbiya dan rasul dan juga orang-orang saleh terdahulu,
Demikian juga dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu diketahui terlebih dahulu, makna daripada istighfar itu, kalau secara definisi, ya secara istilah dalam bahasa itu, istighfar diambil dari kata istaghfara yastaghfir, yang artinya adalah meminta maghfirah. Meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu asal katanya adalah dari kata mighfar. Dari kata mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar itu adalah sebuah helm ya, yang digunakan oleh pasukan tempur di zaman dulu, yang memiliki dua fungsi. Mighfar itu adalah helm, istilah bagi helm yang digunakan untuk pasukan perang di medan tempur, yang memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menutup kepalanya agar supaya tidak terlihat. Ini fungsi pertama. Fungsi kedua adalah untuk melindungi kepalanya, bukan cuma menutup. Dan kadang kita ada prajurit di sini, masya Allah, barakallahu fik. Prajurit paling tahu. Kadang kita perlu dalam merenya ini, dan saya juga bukan prajurit. Kadang kita perlu, kadang prajurit ya bukan kita. Kadang prajurit perlu untuk menutup apa wajahnya, begitu tidak pak? Ya. Kadang perlu susu lumputan teh, ya tidak? Perlu bagi mereka untuk berkamuflase. Tujuannya apa? Biar nggak diketahui. Kadang perlu untuk tidak dikenali wajahnya, ditutupi. Ini salah satu fungsi daripada mighfar tadi, penutup helm tadi. Dan tentu saja helm tersebut bukan cuman hiasan, bukan cuman dari sisi estetikanya saja, tapi harus berfungsi. Di antara fungsi utamanya apa? Melindungi kepala. Begitu tidak? Begitu. Helm secara umum juga fungsinya sama, untuk melindungi kepala. Dan mighfar diambil dari kata tersebut. Oleh karenanya ketika kita meminta ampun kepada Allah, kita meminta maghfirah. Sama fungsinya dengan helm yang tadi kita sebutkan. Ketika kita minta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita juga meminta dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ditutupi kesalahan-kesalahan kita tersebut. Ditutupi aib-aib kita dari siapa? Dari orang sekitar atau dari siapapun, di dunia ataupun di akhirat. Ada kondisi ketika kita di akhirat dibukakan kesalahan-kesalahan kita meskipun tidak diazab. Ada kondisinya, mungkin nanti dibahas di kesempatan lain. Ada kondisi aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita ditutup. Sekarang kalau setiap kita, aib kita diketahui oleh orang di sekitar kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Hah? Nggak ada yang mau dekat-dekat sama kita, begitu tidak? Busuknya, na'udzubillah, misal ini mah. Tahu bagaimana hati kita, misalnya keburukan hati kita seperti apa, nggak ada yang mau dekat-dekat sama kita. Tahu bagaimana kita kalau misalnya lagi sendirian, nggak ada yang mau sama kita, nggak mau dekat-dekat. Mungkin pasangan kita pun menjauh, bisa jadi. Maka kita meminta ampun kepada Subhanahu wa taala, di antara fungsinya adalah supaya apa? Ditutupi aib-aib atau kesalahan-kesalahan tersebut. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah tadi apa? Melindungi. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dampak buruk yang berasal dari kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Di dunia ataupun di akhirat. Apakah ada dampak buruk kemaksiatan di dunia? Ada tidak? Ada. Tentu saja ada. Banyak dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah apa? Galau. Risau. Perasaan teparuguh. Gundah gulana. Malas. Di antaranya ada. Ini salah satu siksaan yang paling buruk dari dampak sebuah kemaksiatan adalah apa? Malas untuk beribadah. Ini dampak buruk dari kemaksiatan. Apa yang membuat seseorang berat untuk sholat sunnah misalnya?
kemaksiatan. Apa yang membuat orang untuk membuka mushaf kemudian bertilawah, kemaksiatan, dosa. Apa yang membuat seorang tidak khusyuk di dalam salatnya, kemaksiatan yang pernah dilakukan, berdampak. Kemaksiatan, dosa, perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba memiliki dampak luar biasa terhadap jiwanya. Bayangkan kalau dosa-dosa tersebut tidak ditobati. Bayangkan kalau dosa-dosa tersebut tidak dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah malas itu. Bukan malas lagi ketika kita ibadah, tapi enggak betah. Salat pengen buru-buru selesai pengennya. Tilawah baru dua baris. Aduh, udah capek, ngantuk, tunduk. Gampang sekali terdistraknya. Apalagi tilawahnya via apa? Via gadget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ding-dong. Ada notification. Ada notif masuk. Apa yang dilakukan? Buka dulu notifnya. Padahal grup tepuguh eta teh meureunnya. Gampang terdistrak. Tapi kalau hatinya tidak cenderung kepada atau tidak merasa keberatan, maka notif apapun, sepenting apapun, kita lagi di masjid, kita lagi berusaha untuk bertilawah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, notifnya di slide dulu. Saya lagi bertilawah. Itu kualitas hati orang yang memang dia bersih. Ya. Maka hati-hati dengan dampak dari dosa. Salah satu dampak terbesar dari melakukan sebuah kemaksiatan adalah dibuat malas hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka di antara fungsi dari meminta ampunan, meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kemaksiatan yang dilakukan selain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala juga agar supaya tidak berdampak buruk bagi diri kita. Baik di dunia ataupun di akhirat. Dampak dunia tadi seperti malas, gundah gulana, risau dan seterusnya. Dampak akhirat apa? Diazab tentu saja atas kesalahan dosa tersebut. Ya. Maka maghfirah atau ketika kita beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung kita meminta dua hal. Yang pertama adalah agar supaya ditutupi kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan, kemudian ditutupi teh bukan biar supaya enggak ketahuan kemudian melakukan lagi, ya. Kan kita teh minta ampun, ya. Jangan disalahpahami. Ditutupi agar supaya tidak diketahui sehingga menyebar aib tersebut. Kemudian yang kedua adalah agar supaya dosa kita tersebut tidak memiliki dampak buruk kepada diri kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selain dari apa yang tadi disampaikan, tentu saja perlu kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya istighfar tidak hanya memiliki keutamaan yang telah kita sebutkan tadi saja. Dampaknya tidak hanya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh amalan yang agung tersebut memiliki banyak sekali keutamaan. Memiliki banyak sekali faedah bagi setiap kita atau setiap orang yang memang mengucapkannya dengan hati yang tulus. Maka inilah yang menjadi pengajian kita, agar supaya menjadi renungan bagi kita semua, memotivasi kita semua agar supaya kita bisa lebih memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah daripada amalan istighfar yang pertama adalah sesungguhnya amalan istighfar merupakan solusi dari banyak permasalahan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsirnya dari Ibnu Subayh rahimahullahu taala di zaman tabi'in, sebuah kisah, ya. Ibnu Subayh rahimahullah, beliau berkata, ada seorang yang mengadu tentang musim paceklik. Paceklik itu apa? Kemarau, ya. Musim kekeringan, mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengadu tentang, atau orang tersebut mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, mengadu tentang musim paceklik di daerahnya. Maka Imam menyatakan, Imam Hasan Al-Basri, beliau menyatakan, istaghfirillah.
istighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pulang, dikasih cuma satu solusi saja. Ada lagi orang lain yang mengaku bahwa dirinya dilanda kemiskinan, sudah hidup bertahun-tahun selalu miskin, mengadu kepada imam, mengeluh ini dan seterusnya. Kata sang imam, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Ada orang lain lagi yang mengeluh. Bukan mengeluh, tapi orang ini dia minta didoakan agar supaya dia dikaruniakan keturunan. Karena dia sudah menikah, berumah tangga bertahun-tahun, ternyata belum pula dikaruniai seorang anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sang imam pun menjawab, istaghfirillah. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Suwayh rahimahullahu taala yang melihat pemandangan tersebut, beliau bertanya kepada sang imam, "Wahai imam, tadi orang-orang berdatangan kepada engkau mengadukan permasalahan yang berbeda-beda. Engkau hanya memberikan satu solusi saja. Bagaimana maksudnya?" Maka sang imam menyatakan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyatakan, "Ma qultu min 'indi syai'a." Aku enggak ngada-ngada. Ini kalimat yang aku sampaikan, aku berikan solusi tersebut bukan dari diriku sendiri. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul fa qara'a fi surati Nuh. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Nuh ketika mengabadikan kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berkata kepada kaumnya, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mintalah kalian ampun kepada Tuhan kalian Allah, sesungguhnya ia adalah zat yang maha pengampun. Jika kalian meminta ampun, yursilis samaa'a 'alaykum midrara, maka ia akan menurunkan hujan lebat yang membawa keberkahan bagi kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan juga akan memperbanyak bagi kalian rizki dan juga anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan akan menjadikan kebun-kebun kalian lebat dan dijauhkan dari kekeringan atau mengalirkan kepada kalian sungai-sungai. Maka sang imam, ya, beliau memberikan solusi tersebut bukan dari otaknya sendiri, bukan ia dari hasil pemikirannya sendiri, tapi beliau berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh tersebut. Itulah kenapa dikutip oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Nuh tersebut. Maka ikhwah sekalian hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ayat ini atau kisah tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwa selain pengampunan dosa, ternyata amalan agung berupa istighfar, meminta ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan ini juga dapat menjadi sebab diberikannya keturunan. Juga dilimpahkannya harta ataupun rizki kepada seorang hamba, menurunkan hujan lebat yang membawa keberkahan, bukan musibah. Dan juga diantara manfaat daripada amalan istighfar tersebut, sesuai dengan yang dikeluhkan oleh orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri tadi, adalah menjauhkan ladang dari kekeringan atau mengalirkan sungai-sungai di perkebunan. Subhanallah. Ya. Ini diantara manfaat daripada amalan istighfar tersebut, memberikan solusi kepada banyak permasalahan. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara manfaat atau faedah daripada amalan istighfar juga adalah bahwa amalan istighfar merupakan di antara sebab seseorang mendapatkan kenikmatan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang
surat Hud ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Thumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Niscaya dengan istighfar tersebut, pasti Allah akan memberikan nikmat yang baik sampai waktu yang telah ditentukan. Di sini ada kalimat tadi, nikmat yang baik. Emang ada nikmat yang buruk? Ada tidak? Kenikmatan yang buruk itu ada enggak sebenarnya? Ada enggak kira-kira? Nikmat yang buruk ada enggak? Punten, merokok. Bagi perokok nikmat tidak? Nikmat tidak? Menikmati unggal pagi ya, sore, unggal ngopi dan seterusnya. Tapi baik tidak? Perokok pun enggak memungkiri bahwa itu tidak baik. Begitu tidak? Atau punten, berzina. Punten. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Bagi pelakunya nikmat tidak? Tapi baik tidak? Tidak baik. Jadi yang dimaksud yumatti'akum mata'an hasanah, itu adalah kenikmatan yang membawa kebaikan. Nikmat yang memang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menikmati hasil korupsi, ada sisi kenikmatannya tidak? Ada. Tapi baik tidak? Oh, dampaknya buruk itu. Nikmatnya awal-awal, lihat belakangnya nanti. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang terbiasa korupsi. Jadi maksudnya adalah yumatti'kum mata'an hasanan, ketika kenikmatan yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ia merupakan dampak daripada amalan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kenikmatan yang ia dapatkan adalah berupa nikmat yang baik. Hal ini disebutkan juga dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, menukil perkataan Imam Qatadah rahimahullahu taala, menyebutkan bahwa hal ini juga terjadi ketika diiringi dengan amal saleh secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang baik kepada orang yang terbiasa melakukan amal saleh, secara khusus adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan ayat dari surat An-Nahl ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan suatu amal saleh, min dzakarin aw untha, baik ia laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka ia akan Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang baik. Artinya kehidupannya akan diliputi dengan nikmat-nikmat yang baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin kedua atau di antara faedah dari amalan istighfar adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang membawa kebaikan bagi yang melakukan amalan istighfar tersebut. Kemudian di antara faedah lain daripada amalan istighfar adalah sesungguhnya amalan istighfar adalah juga di antara hal yang menyebabkan seseorang diberikan kekuatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan tersebut adalah kekuatan baik secara lahir ataupun secara batin, baik secara zahir ataupun secara batin, baik secara fisik ataupun secara mental. Hal ini juga dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir ketika menerangkan surat Hud, firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-52 dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini juga mengabadikan perkataan Nabi Hud kepada kaumnya yang saat itu sedang dilanda musim paceklik sebetulnya. Ya, kalau lihat dari historinya, dari kisah Nabi Hud tersebut adalah sempat kaum 'Ad ini ya dilanda musim paceklik. Ya, dilanda musim kemarau, bahkan diriwayatkan bahwa
Allah subhanahu wa ta'ala saking membangkangnya kaum 'Ad tersebut, Allah menghukum dengan menahan air hujan. Allah sengaja menahan air hujan supaya tidak turun untuk menghukum kaum 'Ad tersebut karena kesombongannya, karena pembangkangannya terhadap Nabi Hud. Maka Nabi Hud menyatakan, berdakwah kepada mereka, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud menyatakan, wahai kaumku, saat ini sedang musim paceklik, sedang kemarau, sedang kekeringan kalian. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Mintalah kalian ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ini terulang ya. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dengan istighfar tersebut, maka Allah akan turunkan hujan lebat yang disertai dengan keberkahan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Ya, karena diriwayatkan ya, selain kaum 'Ad ini adalah ahlu zira'ah wal basatin, ya, para petani, ya, para petani. Namun juga mereka adalah orang-orang yang memang memiliki kekuatan secara fisik. Kaum 'Ad ini ya, memiliki kekuatan secara fisik, fisiknya besar kemudian punya kekuatan. Makanya dikatakan di dalam banyak ayat ya. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Kata Allah. Ya, apa? Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh. Dikatakan, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memberikan wahyu kepada seseorang atau memberikan kekuasaan kepada seseorang yaitu Nabi Hud sebelum Nabi Nuh ya, atau setelah Nabi Nuh, afwan, setelah Nabi Nuh yaitu Nabi Hud ya, wa zadakum fil khalqi bastah, dan juga yang telah memberikan kepada kalian atau kepada kaum Hud tersebut fil khalqi, dalam tubuh-tubuh mereka bastah, kekuatan. Makanya kaum 'Ad juga, kaum Nabi Hud juga, mereka apa, berbangga dengan apa, kekuatan yang mereka miliki. Mereka menyadari tubuh mereka itu kuat daripada kaum-kaum yang lain ya, jadi bukan hanya kaum tersebut saja yang diberi kekuatan, maksudnya hanya kaum 'Ad tersebut saja. Adapun kaum-kaum yang lain, kabilah-kabilah lain atau suku-suku lain, tidak diberikan kekuatan sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Hud atau kepada kaum 'Ad ini. Oleh karenanya dalam sebuah ayat dikatakan apa, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Mereka mengikrarkan diri dengan kesombongannya. فَأَمَّا عَادٌ, dan kaum 'Ad itu, kaum Nabi Hud, فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ, mereka itu berbangga diri, sombong, menyombongkan diri di atas muka bumi. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً, mereka menyatakan apa, sampai berkata, siapa orang-orang yang lebih kuat daripada kami. Subhanallah. Karena memang Allah berikan kepada mereka. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Maka Allah bantah di lanjutan ayatnya, tidakkah mereka mengetahui zat yang menciptakan mereka adalah zat yang maha kuat, lebih kuat daripada segalanya. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Hud ini subhanallah, coba diperhatikan bagaimana trik berdakwah Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya tersebut. Jadi mengatakan apa? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalian istighfar kepada Allah, tobat kepadanya, niscaya Allah akan turunkan hujan dan tambah kekuatan di atas kekuatan yang kalian miliki. Diiming-imingi. Ente-ente nih kalau tobat, istighfar, ikut agama yang disampaikan, menjauhi apa yang dilarang, Allah akan tambahkan kekuatan yang ente-ente banggakan itu. Ini salah satu apa? Metode berdakwah, teknik berdakwah ya. Kadang perlu seperti itu. Sampai diriwayatkan, kalau antum tahu kisah Nabi Hud, luar biasa ya. Kaum 'Ad ini ketika mereka misalnya sakit hati atau ingin menyerang sebuah kaum, cukup satu orang saja diantar, binasa itu satu kaum. Subhanallah. Sampai diriwayatkan apa?
ambil satu batu besar aja satu orang, kemudian lemparkan kepada kaum tersebut, semuanya selesai. Masya Allah. Ini saking kuatnya kaum Madiniyah. Ala kulli hal, ikhwas sekalian hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan amalan istighfar ini, maka di antara faedahnya adalah amalan istighfar bisa memberikan atau menumbuhkan kekuatan bagi kita semua, baik dari sisi fisik, baik dari segi fisik ataupun secara mental. Oleh karenanya kita seringkali menjumpai atau menghadapi kondisi yang kita ini merasa tidak berdaya, kita ini merasa lemah, kita ini merasa sudah melakukan segala sesuatu tapi tidak berhasil. Maka di antara solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya ia kemudian mendapatkan kekuatan baik secara fisik ataupun secara mental, apa? Memperbanyak istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat dari ahli tafsir, waqila wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa 'izzatan wa 'izzatin ila 'izzatikum wa malan ila malikum wa rizqan ila rizqikum. Tidak hanya dilipat gandakan dari sisi kekuatan katanya, bahkan wa 'izzatan ila 'izzatikum, bahkan juga dari kehormatan, ya, kehormatan orang yang misalnya direndahkan oleh orang lain, maka perbanyak istighfar di antara solusinya. Wa malan ila malikum, dan juga ketika dia memiliki sedikit harta misalnya, rizkinya seret, ini tadi kita sudah bahas, wa rizqan ila rizqikum, dan juga akan mendatangkan rizki bagi orang yang berusaha untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah lain dari amalan istighfar ini adalah bahwa sungguhnya amalan yang agung ini adalah di antara sebab seorang meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Subhanallah, ini adalah hakikat kebahagiaan. Kebenaran kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita berbahagia di akhirat. Kalau di dunia itu biasanya apa? Sementara saja. Di akhirat berbeda. Cuman dua pilihan. Cuman dua kondisi, tidak ada yang ketiga. Dia berbahagia ataukah sengsara. Antara dua tersebut, enggak ada salah satunya. Maka barang siapa seorang yang ingin meraih kebahagiaan yang hakiki, hendaknya ia memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, riwayatkan Imam At-Tabrani. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar." Barang siapa yang ia ingin berbahagia ketika melihat catatan amalannya di akhirat, falyukthir fiha minal istighfar, maka hendaknya ia berusaha untuk memperbanyak istighfar. Jadi bukan cuman sesekali saja istighfar teh, bukan hanya ketika marah saja ya. Astaghfirullahaladzim, hal adim deh ya, hal azim pakai dha ya. Bukan cuma ketika marah saja, tapi ketika ada waktu luang, perbanyak istighfar. Jadi konteksnya tadi, falyukthir, hendaknya ia memperbanyak, bukan sesekali saja, tapi memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Majah, riwayat yang lain hampir senada maknanya, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung seorang yang di akhirat kelak yang ketika ia melihat catatan amalannya, dia melakukan banyak istighfar ketika hidup di dunianya. Ya. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba ketika di akhirat kelak, ketika ia melihat catatan amalan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin ia berbahagia ketika melihat catatan amalannya, hendaknya ia memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di antara faedah lain
dari amalan istighfar adalah bahwa sesungguhnya amalan istighfar akan memudahkan urusan seorang hamba. Di samping itu juga akan melapangkan dada seorang yang sempit. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau pernah menyatakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Diriwayatkan dari Abu Dawud, Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang melazimkan istighfar. Nah, sekali lagi ini bukan sesekali ya. Kalau luzum atau melazimkan itu berarti sering. Merutinkan, nah, bahasanya mungkin merutinkan ya, bukan sesekali saja, memperbanyak bisa juga. Man lazimal istighfar, barang siapa yang ia terbiasa istighfar, memperbanyak istighfar, rutin beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya yang sempit. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah juga dengan istighfarnya tersebut akan memberikan solusi pada permasalahannya. Bahkan lebih daripada itu, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini berulang-ulang ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan dengan amalan istighfar tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Subhanallah. Ini amalan istighfar ini diantara kunci pembuka rizki ya. Dari dalil-dalil yang tadi kita sebutkan banyak sekali apa? Menyebutkan tentang rizki dari amalan istighfar ini. Maka istighfar tadi tidak hanya sekadar mengampunkan dosa seorang hamba, tidak hanya bisa memberikan tambahan kekuatan bagi seorang hamba, tapi juga bisa melapangkan dada yang sempit. Tadi kita sudah singgung, di antara manfaat atau faedah daripada amalan istighfar adalah melapangkan dada yang sempit. Siapa yang merasakan gundah gulana, merasa bahwa dunia ini sempit, merasa tidak berdaya. Kadang kita ini berada dalam kondisi asa tepararuguh weh. Begitu tidak? Apalagi laki-laki ya. Laki-laki tidak bercerita katanya biasanya. Rungsing weh pokoknya mah. Cerita mah enggak. Perbanyak istighfar. Bisa jadi salah satu sebab rarungsing tadi, tepararuguh tadi apa? Banyaknya dosa. Salah satu yang bisa dilakukan untuk menggugurkan dosa, untuk mengikis dosa-dosa atau kesalahan, beban-beban dosa tersebut adalah perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min kulli dhiqin makhraja. Ini juga kadang kita apa? Menghadapi situasi yang buntu, enggak punya solusi, enggak punya apa? Penyelesaian dalam menyelesaikan suatu permasalahan, coba istighfar. Astagfirullah. Ini kayaknya gara-gara dosa ini. Astagfirullah, astagfirullah. Rutin kan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika dia meniatkan dengan ikhlas, maka insyaallah Allah akan berikan solusi kepada permasalahannya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Satu lagi ya, satu lagi amalan atau faedah daripada amalan istighfar adalah bahwa sungguhnya amalan istighfar bisa mendatangkan rahmat dan juga menjauhkan diri dari malapetaka, dari azab yang menyeluruh. Ini dua langsung ya, terakhir. Amalan istighfar di antara faedahnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Akan mendatangkan rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu banyak kebaikan yang Allah berikan. Diberikan kasih sayang, diberikan kelembutan,
diberikan kehidupan yang baik, segala macam kebaikan, maka ini adalah bentuk kasih sayang, bentuk rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut di antara penyebab datangnya hal tersebut adalah ia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naml ayat 46 tadi katakan Allah berfirman, "Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Kenapa kalian tidak meminta ampun kepada Allah agar supaya Allah berikan rahmat untuk kalian? Juga di antara manfaat atau faedah daripada amalan istighfar juga adalah menjauhkan dari malapetaka atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam banyak ulama tafsir dalam kitabnya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab suatu kaum selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah kaum tersebut. Allah tidak akan turunkan azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kaum tersebut selama mereka beristighfar. Selama mereka memperbanyak istighfar, selama mereka merutinkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita khawatir, misalnya ada beberapa waktu lalu ada pandemi, di antara cara menangkalnya perbanyak istighfar. Misalnya ada gempa bumi, nasallallahu salamata wal afiyah. Ada apalagi tsunami atau apapun bencana alam, malapetaka yang kita sangat khawatir hal tersebut akan menimpa kita, perbanyak amalan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi kita sudah sebutkan, di antaranya adalah surat Al-Anfal ayat ke-33. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih banyak sekali ayat-ayat ataupun faedah-faedah yang dimiliki oleh amalan agung bernama istighfar ini. Namun saya rasa apa yang telah disampaikan dari 6 atau 7 poin yang tadi kita sebutkan dari faedah-faedah amalan istighfar, maka bisa kita lihat betapa beruntungnya seseorang yang senantiasa melazimkan istighfar. Maka ini jadi renungan bersama bagi kita semua. Tidak hanya saya mengingatkan antum semua, tapi saya juga secara pribadi juga menjadi introspeksi kepada diri saya sendiri untuk berusaha memperbanyak amalan istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesungguhnya apa yang juga dilakukan oleh Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau kita sering mengaku bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagaimana klaim kebanyakan orang, maka di antara Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah apa? Memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, atau riwayat Bukhari, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Wallahi," Nabi alaihi salatu wassalam sampai bersumpah, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah." Wa fi riwayah 100 marrah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Aku bersumpah demi Allah, demi Allah." Riwayatnya begini, "Ayyuhan nas, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah." Wa fi riwayah 100 marrah. Wahai segenap manusia, aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya aku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, beristighfar, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, akthar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain dikatakan sampai 100 kali, 100 marrah. Subhanallah. 70 kali sampai 100 kali dalam sehari. Kita pernah ngitung gak istighfar itu berapa kali? 50 kali udah hebat ya.
20 setelah sholat itu kita istighfar berapa kali? Hah? 3 kali. 3 kali teh kali 5 berarti berapa? 15. 20 kali ini udah jago sih gana ya orang. Atau 30 kali weh, udah jago. Nabi berapa kali tadi? 70 kali. Sekarang saya mau tanya. Enggak usah dijawab ya. Kita ini istighfar benar-benar minta ampun. Astagfirullah dihayati, direnungkan, diresapi, ataukah astagfirullah. Yang mana? Seolah hanya aktivitas biasa saja lewat begitu, tanpa ada penghayatan. Itu mah udah otomatis. Weh, ketika Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Benar atau betul? Subhanallah. Nabi alaihi salam, kita tahu kualitas ibadah Nabi alaihi salatu wasalam. Kita membayangkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam istighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari. Bukan 15 kali kayak kita barijeng tadi apa? Istighfar nanti aktivitas seperti biasa, tidak ada lenyepan, tidak ada apa? Tidak ada penghayatan teh. Nabi alaihi salatu wasalam 70 sampai 100 kali dalam sehari. Sekarang coba kita lihat siapa Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah orang yang keimanannya paling sempurna. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah orang yang ibadahnya paling giat, yang paling khusyuk. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah orang yang sudah dijanjikan ampunan dan dijanjikan surga. Harusnya kita malu ini. Masih beristighfar 70 sampai 100 kali. Apa kabar dengan kita? Siapa kita? Keimanan dan ketakwaannya enggak seberapa. Enggak punya jaminan apa-apa kita. Enggak punya jaminan ampunan, enggak punya jaminan surga apalagi, enggak punya. Masih malas untuk beristighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Harusnya malu. Bukan cuma antum, saya juga harusnya malu. Sampai malu saya nyebutnya juga. Nabi alaihi salatu wasallam istighfar 70 sampai 100 kali. Itulah kenapa harusnya kita berusaha untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya. Nabi itu sudah dapat jaminan ampunan, jaminan surga. Kita kira-kira sudah diampuni belum? Sudah dapat jaminan ampunan belum? Enggak ada sama sekali. Apalagi jaminan surga. Harusnya kita lebih dari 70 atau lebih dari 100 kali. Minimal memperbanyak, berusaha memperbanyak. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekali terakhir, poin terakhir. Di antara hal yang juga perlu dan sangat penting untuk diperhatikan bagi kita semua ketika beristighfar adalah berusaha untuk menghadirkan hati. Ini poin yang tadi kita sudah singgung. Ini poin di antara poin yang seringkali terlalaikan, tersingkirkan, terpinggirkan, yaitu menghadirkan hati. Ketika kita berzikir, ketika kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berdoa secara umum, maka perlu menghadirkan hati. Kita betul-betul meminta ampun kepada Allah. Maka ini koreksian untuk setiap kita. Selesai salam apa? Bukan hanya sekedar mulut saja yang berjalan, tapi pikiran dan hati juga nyambung. Lisan, pikiran, hati nyambung. Astagfirullah. Lenyepan artinya apa? Tadaburi. Berusaha untuk menghayati apa yang kita ucapkan. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullah. Ya Allah, aku meminta ampun kepada Engkau, Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Agung. Bertobat dari segala dosa. Pakai bahasa apapun. Tidak harus bahasa Arab, tidak harus. Tapi kalau yang terbaik tentu saja adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di antara lafaz istighfar terbaik adalah sayyidul istighfar. Ya, di situ ada pengakuan terhadap dosa. Di situ ada pengakuan terhadap nikmat, ya, yang Allah berikan kepada kita semua, ya.
Sayyidul Istighfar. Ya, maka kalau bisa dihafal, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, dan seterusnya. Ya, ini ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala terdahulu, kemudian pengakuan bahwa kita merupakan hamba yang lemah, hamba yang dilumuri dengan dosa yang banyak. Pengakuan bahwa setiap nikmat yang didapatkan adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini di antara lafaz istighfar yang paling afdal. Maka di antara poin yang perlu kita sadari dan perlu kita jadikan renungan adalah hendaknya kita memperbanyak istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya, memperbanyak bukan sesekali. Dan ingat, ketika kita meminta ampun, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk menghadirkan hati kita. Berusahalah untuk mentadabburi, menghayati apa yang kita ucapkan dari zikir-zikir tersebut. Niscaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang agung tersebut melimpahkan kepada kita faedah atau manfaat-manfaat yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang agung bernama istighfar ini. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemampuan untuk menjaga amalan-amalan kita semua, diberikan keistiqomahan di atas ketaatan, dan dijadikan termasuk orang-orang yang senantiasa memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan maghfirah atau ampunannya kepada kita semua, menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang pernah diperbuat, menutup seluruh aib-aib kita baik di dunia ataupun sampai ke akhirat, kemudian mengumpulkan kita semua tanpa terkecuali di dalam surganya di akhirat kelak. Demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, difahami dengan baik, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada tanya jawab? Barangkali ada pertanyaan khususnya bagi yang terkait dengan tema, dipersilahkan satu atau dua.

Ada pertanyaan? Jika seorang melakukan dosa setiap hari tapi terus beristighfar, apakah istighfarnya diterima? Dan apakah istighfar itu bisa merubah takdir seseorang? Ada dua pertanyaan berarti ya. Apakah istighfar bisa merubah takdir seseorang? Apakah istighfar atau apakah diterima istighfar seseorang yang setiap hari melakukan dosa? Baik. Apakah istighfar bisa merubah takdir seseorang? Allahu a'lam, ya. Yang jelas doa yang bisa merubah takdir seseorang, ya. Tapi ini pun adalah takdir yang yaumi ataupun sanawi, bukan takdir azali. Pernah dengar enggak itu? Pernah ya. Ini takdir itu ada yang sudah azali, ada yang di lauhul mahfuz. Ini tidak bisa diotak-atik. Tapi siapa yang mengetahui takdir kita? Ya, siapa yang mengetahui takdir kita? Yang jelas doa di antara yang bisa merubah takdir, tapi ini ada beberapa catatan. Maksudnya di antara merubah takdir itu adalah merubah kondisi kita. Ini maksud di antara maksud doa merubah takdir itu merubah kondisi kita. Ya bisa. Contohnya misalnya adalah yang kesusahan dari sisi ekonomi, ya. Dia sangka takdirnya itu adalah kemiskinan terus, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah nasibnya, diberikan rizki, kelancaran rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takdirnya berubah. Inilah takdir yang berubah, bukan takdir dari sononya tadi, ya. Karena kita tidak tahu perubahan atau takdir kita seperti apa. Padahal ternyata apa? Takdirnya memang miskin dulu, kemudian diberikan keluangan harta. Baik. Yang pertama, yang kedua, jika seorang melakukan dosa setiap hari terus beristighfar, apakah istighfarnya diterima? Baik, perlu ini diketahui ya, difahami. Yang pertama, istighfar selama dia niat ikhlas maka pasti Allah terima, pasti Allah terima. Nah, ini biasanya pertanyaan ini adalah kepada kalau ada orang itu semacam dalam tanda kutip

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat, beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fatathu sholatul asr faka'annama wutira ahluh. Kata Nabi alaihissalam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita nggak merasa ada yang kurang dari dia, nggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayata dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu. Sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpam muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa, ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung, taring. Kayak Dracula, apa begitu? Wallahu a'lam. Kalau ada yang begitu, kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada, kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari. Karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecuali di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya enggak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul. Tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah. Gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk. Zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan, seperti umpamanya dia nyurup ke orang kemudian kesurupan di rukyah tidak mempan pukul punggungnya atau apanya, ya. Kadang-kadang tidak harus di rukyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim, seseorang kesurupan di rukyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak diruqyah ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Diikat, tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman, akhirnya dilepas, tidak dipukul, ya.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya, dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan. Ini Ikhwan Ahwat, kelihatannya Ahwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, satu-satunya bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tunkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar wa li diniha. Fadfar bi dzatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia? Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto? Kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah lihat ekspresi saya khusyuk kan? Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa foto lah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana ya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usulu Thalathah. Kita sudah membahas dua kewajiban. Pertama ilmu, kedua amal. Kita teruskan. Kewajiban ketiga adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang dakwah ini dari beberapa sisi. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa dakwah itu adalah jalan hidup para nabi. Memang para nabi, para rasul diutus hanya untuk berdakwah. Allah berfirman di dalam banyak ayat, di antaranya surah An-Nisa 164, Rusulan mubasyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatan ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Semua nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan khusus kepada nabi dalam Al-Ahzab 45-46, Allah berfirman, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznih wa sirajan munira. Hai nabi, sungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Juga sebagai da'i yang mengajak manusia kepada Allah dengan izin Allah dan cahaya yang menerangi. Oleh karena itu, maka Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan jalan hidupnya kepada manusia, bahwa jalan hidup yang sedang dialaminya itu, dijalannya itu adalah jalan dakwah. Dalam surah Yusuf ayat 108, Allah menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin." Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidup Nabi SAW? Aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan ilmu. Yang aku lakukan juga dilakukan oleh para pengikutku. Semua ayat tadi menunjukkan bahwa dakwah ini adalah jalan hidup para nabi. Dan kita tahu para nabi manusia terbaik di zamannya masing-masing. tak ada yang lebih baik dari para nabi. Oleh karena itu jalan hidup mereka adalah sebaik-baik jalan hidup. Setelah para nabi berlalu, maka Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan umatnya dalam kegelapan, dalam kebodohan. Maka walaupun nabi kita yang terakhir sudah wafat, sudah tidak ada, Allah Azza wa Jalla menyuruh umatnya untuk melanjutkan tugas para nabi dan para rasul yang berupa dakwah ini. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam berapa ayat, di antaranya adalah surah Ali Imran, wal taqum minkum yad'u ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Ndaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Ini perintah dari Allah. Jangan sampai tugas yang pernah dirintis oleh para nabi,

yad'una ilal haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara manusia yang kami ciptakan selalu muncul satu umat yang menyeru kepada kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka tegakkan keadilan. Jadi selalu ada. Bahkan Nabi SAW menjamin sampai kiamat orang yang berdakwah ini akan selalu muncul. Beliau bersabda, "Wala tazalu ta'ifatu min ummati qa'imina 'alal haqq, la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta an taqumas sa'ah." Akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tidak akan memadaratkan kepada mereka orang yang menyelisihi mereka atau yang menentang mereka sampai kiamat. Akan selalu muncul. Dan orang-orang yang muncul itu adalah manusia-manusia yang Allah pilih. Akan selalu dipilih oleh Allah manusia terbaik setiap zaman yang melanjutkan tugas dakwah para nabi dan para rasul tersebut. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhum. Ilmu ini maksudnya ilmu agama akan selalu dipikul, dibawa. Maksud dipikul, dibawa adalah selain difahami, diajarkan, didakwahkan. Min kulli khalafin, di setiap generasi, uduluhum. Orang-orang yang teradil di kalangan mereka. Akan selalu muncul, dan Allah yang memunculkan, memilih manusia-manusia terbaik di setiap zamannya untuk memikul dakwah ini. Bahkan setidaknya Nabi SAW menyebut angka di setiap awal dari 100 tahun. Allah selalu munculkan orang yang memperbaharui agama ini. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati am mayujaddidu laha dinaha. Allah akan selalu membangkitkan, mengutus, memunculkan bagi umat ini di setiap awal 100 tahun seorang mujaddid, orang yang memperbaharui bagi umat ini tentang agama mereka, melakukan tajdid. Yang dimaksud tajdid, pembaharuan, bukan mengadakan ajaran baru, itu mah bid'ah atau tabdi' namanya. Tapi tajdid maknanya mengembalikan pemahaman umat yang sudah menyimpang jauh, dikembalikan kepada pemahaman asli di zaman Nabi dan para sahabat. Nah, jadi kita melihat semua ayat dan hadis tadi menjamin keberadaan dakwah di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat. Itu akan selalu muncul. Oleh karena itulah, maka di zaman kita hidup, kita yang harus menjadi salah satu di antara orang tersebut yang memikul dakwah ini, apapun peran yang bisa kita mainkan. Kalau kita bisa mengajarkan ilmu, ajarkan. Mendakwahkan ilmu namanya. Kalau tidak mampu menyebarkan melalui mengajar, sebarkan melalui cara lain. Seperti yang sekarang diupload ke media sosial, menyebarkan informasi dakwah, ikut terlibat di dalam kepanitiaan. Apapun peran yang kita mainkan di dalam dakwah ini memberi dampak positif bagi umat dan otomatis kita kecipratan pahalanya. Sebanyak apa pahala yang kita akan raih, tergantung sebanyak apa peran yang kita mainkan di dalam dakwah ini. Makin banyak keterlibatan kita dalam dakwah ini, makin banyak pahala yang Allah akan limpahkan.

Dari sinilah maka kita melihat kalau orang-orang yang mengemban dakwah ini adalah orang-orang terbaik yang Allah pilih, maka tak heran ini sebagai kalau tidak terlibat dalam dakwah rugi kita. Nih, kita kan sedang baca surah yang menjadi dalil tentang hal ini kan pasti rugi. Kecuali orang yang memiliki empat. Satu, berilmu. Kedua, beramal. Ketiga, lakukan, rugi kita. Maksud rugi terkena azab dunia sampai akhirat. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati Hasan, berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan wad-da'watu ilaihi. Kata beliau, ay ad-da'wah ila ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillah ala maratibiha thalath awil arba allati dzakarah Allah azza wa jalla fi qaulih. Kewajiban ketiga adalah dakwah. Maksudnya mendakwahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Islam, syariat Allah, dengan tiga atau empat tingkatan yang diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya. Dalam surah An-Nahl 125 kata Allah, ud'u ila sabili rabbik. Panggillah, ajaklah manusia ke jalan Allah. Pertama dengan hikmah. Kedua dengan mau'idhah hasanah. Ketiga dengan cara berdebat dengan sebaik-baiknya. Tiga dalam ayat ini diterangkan. Hikmah, mau'idhah hasanah, dan debat. Lalu dalam surah Al-Ankabut 46 ditambah satu lagi, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, dengan sebaik-baik cara. Kecuali kepada ahlul kitab yang zalim, enggak perlu baik itu mah. Hukum asal debat boleh, tapi dengan cara yang terbaik. Kalau yang zalim boleh dengan cara yang tidak baik, dalam arti ada bentakan, hardikan, boleh. Oleh karena itulah maka dakwah wajib dilakukan, tetapi dengan ada koridor yang mesti diperhatikan. Pertama, harus hikmah. Kedua, mau'idhah hasanah. Nanti kita terangkan maknanya apa. Ketiga, debat. Keempat, dengan sebaik-baik cara. Untuk semua itu dibutuhkan kemampuan. Kemampuan dari semua segi. Pertama, ilmu. Sebab Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah. Di atas landasan basirah. Maksudnya basirah adalah ilmu. Di atas landasan ilmu. Minimal ilmu tentang tiga hal. Pertama, ilmu tentang materi yang didakwahkan, yaitu syariat Islam. Berilmu tentang Islam. Kalau tidak berilmu, jangan coba-coba. Siapa orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, salah dia. Sesat dan menyesatkan. Dakwah mengajak manusia kepada Islam, tapi Islamnya tidak dia fahami, bakal ngaco tuh. Pertama, ilmu tentang materi dakwah.
Kedua, ilmu tentang mad'u. Mad'u itu orang yang didakwahi. Harus tahu mad'unya kayak apa. Apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka awam sekali, masalah akidah, tauhid juga belum faham, jangan dulu diajak jihad. Jangan dulu diajak amar ma'ruf nahi munkar. Tanamkan dulu tauhid sebagai fondasi, sebagai dasar kayak kita mau ngebangun. Awali dari fondasi. Jangan langsung bikin tiang. Tiang itu kan ditancapkannya di mana? Di fondasi. Fondasinya belum ada. Nancep kanu tanah kita hungkul ma'atu. Belum apa-apa sudah rubuh dia. Jadi kenali dulu kondisi mad'u. Apanya yang dikenali? Pertama, pemahaman keislaman mereka. Kedua, nah ini juga tidak boleh diabaikan. Kualitas intelektualitas mereka, SD atau SMP. Maka jangan menggunakan metode cara yang terlalu tinggi, bahasa yang terlalu ilmiah. Audiens sekalian, di momen yang krusial ini, kita akan membahas satu tema yang sedang update. Bingung, naon kudet, naon update, naon urgen. Naon momen ahli pada manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Hadithun nasa ala qadri uqulihim. Kalau akidah tauhidnya sudah benar, sudah lurus, sudah kuat, lihat tauhidnya sudah benar, sudah lurus, sudah kuat, lihat ibadahnya. Oh, bagus, masih ada benturan, masih ada bentrokan, masih ada ghibah, masih akhlak. Hajar tuh akhlak. Begitulah ilmu tentang metodologi dakwah. Metodologi. Ini banyak bisa berupa ceramah seperti ini. Tapi enggak selalu langsung dari dai ustadznya sehingga mudah terpahami, macam-macam. Makanya berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan poin ini, wa majalatu dawah katsiratun. Majal medan dakwah itu banyak. Di antaranya ad-da'wah ila Allah Ta'ala bil khitabah wa ilqa'il muhadharat. Ada dengan cara khitabah, ceramah, atau memberikan muhadharah, memberikan tabligh akbar, pengajaran seperti yang kita lakukan ini muhadharah, ilqa'ul muhadharah, khitabah dengan retorika. Wa minha ad-da'wah ila Allah bil maqalat. Ada lagi dakwah dengan tulisan, dengan bikin buku, dengan bikin makalah. Ada lagi dengan membentuk halaqah-halaqah ilmu. Hanya di obrolan-obrolan disebutnya majlis kahwah. Kita ngumpul, ayah kopi, ayah bala-bala, anggap saja bala-balanya sehat. Kopinya juga sehat, asli kopi, bijinya tidak campur, bukan sasetannya. Pakai madu atau pakai gula aren. Atau pahit lebih bagus lagi, ya. Lalu ngobrol, diskusi, tanya-jawab, dan seterusnya. Berasa amat sangat banyak
lakukan yang mampu kita lakukan. Ada saking pentingnya ini dakwah sampai Allah dan Rasulnya mengiming-imingi orang untuk dakwah. Apa saja iming-imingnya itu? Pertama, dakwah itu dianggap sebagai sebaik-baik ucapan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kata Allah, siapakah yang lebih baik ucapan di dalam ayatnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Man di sana fungsinya nafi. Nafi itu artinya yang mentidakkan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, artinya tidak ada lagi orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah. Dakwah itu sebaik-baik ucapan. Otomatis makna ahsan yakni aktsaruha ajra, paling baik, paling banyak pahalanya. Paling melimpah keutamaan dan kebaikannya. Kita sudah tahu bahwa dakwah ini termasuk amal muta'addi. Arti muta'addi, amalan yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri tapi juga bagi orang banyak. Makanya belajar ilmu, mempersiapkan diri untuk berdakwah jauh lebih utama dari sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika malam hari beliau dilihat tidak tahajud, ditanya oleh beberapa orang, orang murid Imam Ahmad, kenapa tidak tahajud? Beliau menyatakan, at-tafakkur fil hadis sa'ah khairun wa habu illaya min suai, daripada sholat sunnah tahajud sekalipun 1000 rakaat. Sudah diterangkan alasannya 2. Pertama, kalau sholat tahajud walaupun 1000 rakaat, kalau ada, ya kan nggak ada. Kita yang nonton dapat pahala nggak ada keutamaan nonton orang sholat. Ayo nobar lihat orang tahajud, dapat pahala tidak ada. Yang dapat pahala hanya orang yang sholat. Adapun belajar, manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi ilmu yang sudah dipelajari nanti didakwahkan, disebarkan, diajarkan untuk orang banyak. Kedua, sholat tahajud walaupun 1000 rakaat, pahalanya hanya mengalir selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Adapun ilmu, ketika belajarnya dapat pahala. Ketika mengamalkannya dapat pahala. Ketika mendakwahkannya dapat pahala. Setelah beres, dia tidur bahkan mati, pahala tetap mengalir. Dari mana? Dari amalan murid-muridnya yang mengamalkan ilmu dari kita. Tuh. Makanya Imam Syafi'i di malam itu lebih memilih mempelajari hadis daripada pada tahajud. Kenapa? Sekali lagi, itu karena sebaik-baik ucapan maknanya sebanyak-banyak pahala yang lahir dari dakwah. Ini yang pertama. Dakwah adalah mengucapkan, mengamalkan ucapan dan amal yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang berdakwah. Makna kalimat ini adalah tidak ada lagi manusia yang ucapannya lebih baik daripada ucapan orang yang berdakwah. Itu iming-iming yang pertama. Iming-iming kedua,
pahala dari dakwah itu jariah. Jariah itu artinya mengalir terus sampai kiamat. Tidak hanya terhenti dengan berhentinya dakwah, enggak. Setelah dakwah berhenti, ilmu yang didakwahkannya itu masih diamalkan oleh orang yang masih hidup. Mengalir terus. Idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah al-ilmu yundafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan dakwah termasuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, maksudnya kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kepada kebenaran, menyeru kepada Quran Sunnah artinya dakwah, dia akan peroleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala masing-masing pengikut itu sedikit pun. Kalau kita mengajarkan tata cara sholat kepada 10 orang, orang yang 10 itu ternyata enggak bisa sholat jadi bisa. Setiap 10 orang ini sholat, mereka dapat pahala dari sholatnya. Kita yang mengajarkannya dapat pahala dari 10 murid kita. Pahala mereka masing-masing utuh, tidak berkurang. 10 murid ini mengajarkan lagi masing-masing ke 10 lagi. Satu orang punya 10 murid. 10 orang, 100 murid. Tadinya 100 orang ini enggak bisa sholat, jadi bisa sholat. Lalu mereka sholat, mereka dapat pahala dari masing-masing sholat mereka. 10 murid kita dapat pahala dari amalan muridnya. Kita dapat pahala dari 100 orang cucu murid kita. Cucu murid istilahnya. Gitu tuh terus. Sampai hari kiamat. Maka makin lama makin bertumpuk ini pahala dari dakwah. Walaupun orang yang berdakwah ini sudah mati, pahalanya mengalir terus. Oleh karena itu, kalau kita berdakwah lalu dakwah kita disambut, bukan disambit, kemudian ada orang yang memperoleh hidayah, Nabi SAW menyatakan, jauh lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki unta merah. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, dia memperoleh hidayah itu karena kamu dakwahi, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah itu unta yang sangat mahal. Jadi kebanggaan pemiliknya itu lebih mahal daripada unta biasa. Ya, unta di zaman itu punya dua fungsi. Fungsi pertama binatang tunggangan. Bisa dikendarai kemanapun kita mau. Kedua, sumber penghasilan. Kalau dia betina bisa diperah susunya. Air kencingnya juga bisa dijual. Air kencing itu lebih mahal daripada susunya loh. Kalau susunya satu botol yang kira-kira 250 cc gitu ya, itu cuma 5 real. Kalau air kencingnya 20 real. Lebih mahal daripada susunya. Saya pernah tanya ke pemilik untanya, kenapa air kencing itu lebih mahal daripada susunya? Dia bilang, li'anil halib syurbah wal baul dawa. Karena susu itu cuma minuman, kalau air kencing obat. Walaupun pahit, pahang, peher gitu ya, bau, itu lebih bermanfaat daripada susu. Obat kan rata-rata pahitnya. Iya. Susunya enak.
air kencingnya nggak enak. Pernah saya nyoba? Pernah. Gimana rasanya? Rasakan aja sendirilah. Campur aduk itu, baunya ada, ya. Bau kotoran binatang gimana? Pahitnya ada. Pahitnya itu lama hilangnya, nempel di lidah, ya. Terus nyerengnya ada, kayak soda gitu. Nyerengnya ada gitu ya. Dan setelah minum, kalau jangan nafas, lek saja, sudah langsung tirai. Usahakan setelah itu jangan tirab. Tirab itu apa? Gitu. Apa? Sendawa, jangan sendawa. Nanti kalau pagi kita minum itu, pas makan siang, tirab teh, keluar lagi aromanya tuh. Seperti itu. Tapi efeknya luar biasa. Itu detox. Itu mengeluarkan racun. Efeknya ke setiap orang berbeda-beda. Kalau ke saya gak begitu ini ya. Gak begitu apa namanya. Kerasa efeknya. Tapi ayah saya dulu rahimahullah. Ya. Jadi begitu minum itu. Langsung menwa. Mencret wae. Sampai keluar terus, sampai ngambek ke saya, mana masa obat kayak begini? Aduh, rasa bersalah juga. Tapi apa, sampai leles. Setelah leles dikasih minum teh manis, campur madu gitunya, manisnya sama madu gula ya. Kasih makan jadi ruwong. Nah, makan teh enak-enak teuing. Dan setelah makan, Tapi apa yang terjadi setelah itu seger. Malamnya itu kan pagi-pagi sebelum zuhur kira-kira jam 9, jam 10-an. Malamnya itu sudah seger, fresh. Wah, belum pernah merasakan seenak ini badan. Mungkin racunnya tadi keluar lewat BAB, lewat BAK dikeluarkan semua. Seger. Apa yang terjadi? Besok ke kandang unta lagi, ngajak lagi. Tadi mah sempat marah-marah. Itu bagus. Nah, ujung-ujung kadinya di mana mengkolna tadi? Unta merah ya. Unta itu dua sumber, dua keuntungan. Sebagai binatang tunggangan, sebagai sumber penghasilan. Bisa susunya, ya, bisa air kencingnya, gitu ya. Dan bisa juga dagingnya. Nah, yang memiliki unta merah mahal, luar biasa. Orang bangga, orang bisa kaya memiliki itu. Tapi kata Nabi SAW, kalau kamu berperan dalam hal seseorang memperoleh hidayah dari Allah melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Inilah keuntungan atau iming-iming kedua yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia untuk terlibat di dalam dakwah. Iming-iming keduanya memperoleh pahala yang sangat banyak. Memperoleh pahala jariah yang terus menerus. Ya, ini yang kedua. Jadi yang pertama, orang yang berdakwah berarti mengatakan sebaik-baik perkataan. Yang keduanya, orang yang berdakwah itu akan memperoleh pahala jariah sampai hari kiamat. Otomatis, apa yang terjadi? Pahalanya numpuk. Kitanya mati, dosanya terhenti karena tidak lagi bisa berbuat dosa setelah mati, tapi pahala mengalir terus. Itu yang kedua. Ketiga, ini yang tak kalah penting. Berdakwah itu menggugurkan dosa. Berdakwah itu menghapus kesalahan-kesalahan. Coba. Dari satu sisi berdakwah itu menambah pahala kita secara terus-menerus, jariah, mengalir terus. Dari sisi lain dosanya itu terhapus-terhapus dan terhapus terus, gugur. Kenapa? Banyak faktor yang menyebabkan dakwah ini amalan penghapus dosa yang sangat dahsyat. Pertama, dakwah adalah al-hasanat. Hasanat itu kebaikan.
Dan setiap kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa dan kesalahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kata beliau, ikuti keburukan atau dosa itu dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa tadi. Ini yang pertama. Kenapa dakwah bisa menghapus dosa? Karena dakwah adalah hasanat kebaikan, dan kebaikan, semua kebaikan menghapus dosa. Kedua, dakwah itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak bertebaran ayat yang menyuruh kita berdakwah, lalu kita laksanakan. Setiap pelaksanaan dari perintah Allah itu ibadah. Dan semua ibadah selain melahirkan pahala juga menggugurkan dosa. Mengundang turunnya maghfirah dari Allah. Jangankan ngajak kepada kebaikan. Kita berbicara yang baik menyenangkan orang saja itu sudah menghapus dosa. Coba perhatikan perintah Allah. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, termasuk dakwah. Termasuk belajar dan mengajarkan ilmu itu mengucapkan ucapan yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Kalau kamu berkata yang baik, termasuk di antara dakwah, Allah akan mensolehkan amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau ngomong biasa yang baik menyenangkan orang, bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah dan bisa mengampuni dosa, apalagi dakwah. Jadi dakwah mengatakan perkataan yang baik, dan setiap perkataan yang baik menggugurkan dosa. Allah menyatakan yaghfir lakum dzunubakum. Saya sering jelaskan, yang dimaksud yaghfir lakum, Allah memberi maghfirah kepada kamu, tidak sekedar menghapus dosa, tapi dirahasiakan dan ditutupnya dosa itu dalam pandangan manusia. Kita berdosa, oleh Allah dosanya ditutup, dirahasiakan. Di dunia orang lain gak ada yang tahu. Di akhirat itu dosa diampuni, tidak diazab. Itu maghfirah. Dan maghfirah bisa diraih salah satunya dengan cara berdakwah. Itu alasan kedua kenapa dakwah itu bisa menggugurkan dosa. Pertama al-hasanat. Yang kedua itu adalah pelaksanaan dari perintah Allah. Berarti ibadah, dan setiap ibadah dapat pahala, dapat ampunan. Ketiga, di dalam dakwah terkandung masyakoh. Masyakoh itu penderitaan. Masyakoh itu kesulitan. Dan kesulitannya beragam. Pertama, dakwahnya itu sendiri ketika berdakwahnya ada masyakoh. Berupa apa? Mungkin capek, lelah. Lelah di perjalanannya. Lelah ketika dakwahnya. Antum jangan berpikir saya enak duduk-duduk, muter-muter di kursi, muter ucang ange, enak kayak nyaman, tercapek. Kata siapa tercapek? Minimal ngomong terus selama 1,5 jam, apa capek apa tidak? Coba antum ngomong 1,5 jam di depan kaca, apa saja omongkanlah gitu ya. Capek gak? Ya capek lah. Berefek ke yang lain? Berefek. Ini cangkeng, panas, bujur, rasa kandal gitu ya. Banyak bicara ke sini, ke otak ada ngaruh, ada ketidaknyamanan juga. Ada masyakoh. Ini belum apa-apa loh. Belum lagi dihujat, ditentang, dibuli, dihina oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dakwahnya. Ada gitu ustadz yang dihina. Kayaknya lebih banyak ustadz yang dihina daripada orang biasanya. Saya kalau umpamanya lihat
apa namanya di IG saya adakan disiarkan, ada yang komen, dan setiap yang komen itu kan ada notifikasi ke IG saya, ting ting ting, itu nggak semua komen itu positif, ada yang mencela, ada yang mengomentari tanpa ilmu menunjukkan kebodohan. Kita bicara ayat, bicara hadis ditentang dengan akal, ditentang dengan kelihatan kebodohannya, ya. Kadang-kadang ada yang nge-DM saya, dari isi ceramah Anda kelihatan konyol, dungu, dan terbelakangnya Anda. Di mana letak keterbelakang konyol dan dungunya? Itu omongan Anda. Saya bilang yang saya sampaikan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Jangan ngarang. Nih kitabnya, juz sekian, halaman sekian, baca gitu. Tapi kan gak gitu juga loh. Tetap saja membantah gitu ya. Saya kasih peringatan. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, orang mukmin bila dikasih nasihat termenung, orang fasik atau munafik bila dikasih nasihat tersinggung sampai melontarkan kata-kata yang enggak pantas. Wawuh gitu, kenal juga tidak, tapi hanya karena tidak suka kepada isinya langsung membuli, menghina, melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Seperti itu banyak. Sikap kita gimana? Senyum saja. Jangan duk, aduh, nyeri hati, saha eta jelang urang mana, urang teangan. Gak perlu, ya. Biarkan yang begitu, ya. Allah yang telah memilih orang-orang tertentu yang menyanjung, memuji, mendukung, ada juga yang kontra, yang anti, yang menghina, yang membuli. Untuk apa? Sebagai penyeimbang. Lihat sikap kita ketika dipuji, disanjung, apakah bekah liang irungna, fly, bangga, wih ini. Sampai di like tuh siang komen kayak begitu. Dikasih jempol dua. Kalau yang menghina, siapa? Duk. Nah, iji lemah sahat lah. Kirim pembunuh bayaran. Aduh, gawat. Enggak. Apakah kita ini sakit hati ketika dihina dan bangga ketika dipuji? Kalau itu yang terjadi, pertanyakan keikhlasan kita. Pertanyakan kita dakwah ingin dinilai oleh siapa? Ingin dinilai oleh orang atau oleh Allah? Kalau oleh orang, jangan berharap semua orang suka dan mendukung kita. Imam Syafi'i sampai menyatakan, kata beliau, ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu adalah tujuan yang mustahil bisa dicapai. Jangankan kita yang banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan, Nabi Muhammad SAW yang maksum. Apa sih kurangnya beliau? Di mana salahnya? Ada enggak yang menghina beliau? Banyak. Tidak hanya semasa hidupnya, sampai sekarang juga yang menghina beliau amat sangat banyak. Apakah hinaan itu karena kesalahan beliau? Bukan. Tapi karena bejat dan kotornya hati manusia yang tersinggung dengan dakwahnya. Seperti itulah ya. Jadi itu menguji kita, ikhlas enggak? Apa kita kecewa dengan ada komentar yang miring dan bangga dengan ada komentar yang memuji, ataukah enggak ada pengaruh memuji, menghina, enggak ada pengaruh. Bahkan yang menghina jauh lebih menguntungkan. Dengan dihina, dosa gugur. Dengan dihina, pahala nambah. Dengan dihina, kemuliaan kita meningkat. Dengan dihina, doa kita makbul. Orang yang menghina orang lain itu sama dengan begini. Sini, dosa kamu untuk saya, nih pahala saya untuk kamu. Kayak gitu tuh. Penghina itu orang yang dermawan dengan pahala. Dia ngasih pahala kepada kita dengan cuma-cuma dan mengambil dosa kita untuk dia pikul di akhirat nanti. Baiknya tuh orang? Super baik. Kalau orang itu diketahui orang yang alamatnya di mana, kirim gosen, kirim si montong pesan.
Terima kasih atas transfer pahala Anda dan terima kasih sudah mengambil sebagian dari dosa saya. Ini hadiahnya. Gitu saja sudah. Itu yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Suatu saat beliau digibahi, tahu orangnya, beliau tidak membalas, datang mengambil sekantung kurma, ini hadiah saya dari. Hadiah dari apa? Karena kamu telah memberi pahalamu kepada saya dan mengambil dosa saya untukmu. Gimana bisa pahala diambil, kamu sudah menggibahi saya kan, ini hadiahnya. Malu tuh orang, ya. Jadi salah satu masyakoh yang teralami oleh si da'i, para penentang dari dakwah ini. Para pembuli, para penghina. Dan itu termasuk masyakoh, iya termasuk masyakoh. Dan semua masyakoh penderitaan, kanyeri, kaperih, kelelah. Apalagi lelahnya, penderitaan lahir dari ibadah. Itu menggugurkan dosa. Sebanyak apa? Sesuai dengan kadar masyakoh penderitaan yang dialaminya. Pahalanya besar, dosa yang digugurkan besar. Al-ajru ala qadril masyakoh. Jadi pahala akan diberikan sesuai dengan kadar masyakoh dan ampunan akan juga diberikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami. Karena itulah maka dakwah itu menggugurkan banyak dosa. Inilah keuntungan ketiga dari dakwah. Pertama, dakwah itu sebaik-baik ucapan. Kedua, dakwah melahirkan pahala yang jariah. Yang ketiganya, dakwah ini menggugurkan dosa dengan jumlah yang banyak. Keempat, keuntungan keempat. Ini tidak kalah pentingnya. Dakwah itu mengundang turunnya hidayah dari Allah kepada kita, kepada si da'i, kepada orang yang berdakwah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Dakwah memberi hidayah kepada orang lain. Tapi hidayah yang diberikanlah hidayah irsyad wad dilalah. Berupa ilmu, berupa pencerahan, berupa penjelasan. Yang bersumber dari Quran Sunnah menurut penjelasan para ulama yang ahli di bidang itu. Itu memberi hidayah. Nabi SAW disebut memberi hidayah. Innaka latahdi. Sesungguhnya engkau latahdi benar-benar. Memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ila sirati mustaqim. Hidayah yang dimaksudlah hidayah, irsyad wa dilalah. Itu yang pertama. Jadi memberi hidayah berupa ilmu. Kedua, ilmu yang diberikan kepada banyak orang sebagai penyebab turunnya hidayah taufik kepada orang tersebut, orang yang didakwahi. Ada enggak orang setelah didakwahi asalnya maksiat menjadi taat, asalnya bid'ah menjadi sunnah, asalnya syirik menjadi tauhid, asalnya kufur menjadi iman, asalnya buruk menjadi baik, asalnya malas ibadah menjadi rajin, ada banyak. Dan itu berarti orang itu memperoleh hidayah taufik dari Allah. Apa balasannya? Balasannya tentu saja Allah akan memberikan hidayah baik ilmu ataupun hidayah taufik kepada si da'i. Kepada orang yang mendakwahkan ilmu tersebut ke banyak orang. Al-jaza'u min jinsil amal. Coba lihat ayat yang tadi surah Al-Ahzab. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Termasuk dakwah. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya. Ai yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik kepada kamu hidayah untuk beramal soleh. Maka orang yang sudah berdakwah, dianya sendiri jiwanya adem, tentram, dapat rahmat, dapat sakinah,
sebagaimana mad'unya, sebagaimana orang yang dakwahi dapat rahmat, dapat sakinah, gitu ya. Otomatis dianya sih dapat adem, tentrem, dan itu memotivasi dia untuk beribadah, beramal soleh lebih bagus, lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Apa yang dia dakwahkan membentuk sebuah perasaan dalam jiwanya untuk membentengi diri dari dosa dan maksiat, lebih menjaga diri. Apalagi tahu umpamanya ayat-ayat dan hadis yang kemarin kita bacakan, kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apalagi tahu nanti di hari kiamat di neraka ada orang dengan usus terburai, muter-muter di neraka, ditonton oleh penghuni neraka, ditanya, bukankah dulu kamu tukang amar ma'ruf nahi munkar, kamu ustad, kamu da'i? Dia menjawab, ya saya dulu merintahkan kalian berbuat ma'ruf, saya sendiri tidak mengamalkannya. Saya melarang kalian dari munkar, saya sendiri masih melakukannya. Nah, apalagi sudah tahu ancamannya begitu, dia lebih menjaga diri. Itulah hidayah dari Allah. Hidayah untuk beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan. Dan hidayah untuk menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat. Ini keuntungan keempat yang akan Allah berikan kepada si da'i, yaitu memperoleh hidayah tambahan. Baik hidayah berupa ilmu maupun hidayah berupa taufik tadi, ya. Itu empat keuntungan yang Allah berikan ke dakwah. Apa saja empatnya? Satu, itu ucapan terbaik. Kedua, pahala jariah, ya. Ketiga, gugur dosa atau dapat ampunan. Keempatnya, dapat hidayah. Kelima, nanti aja kelima malah senang depan ya. Sekarang cukup dulu sampai di sini. Sudah jam 5 lebih, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.

0: kalau ada Iwan mau ngacung, langsung bicara boleh. Tuh Pak Dedi tuh. Pandang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarang undang Ustaz di Ciberem, Ustaz. Yang tadi siang Ustaz ya, itu saya menangis Ustaz dengan paparan Ustaz ketika sakaratul maut tadi Ustaz. Bagaimana kita untuk mengingatkan kita bercermin tentang uban dan kulit keripat itu. Saya sudah 63 tahun Ustaz. Mungkin sebentar lagi umur saya. Saya ingin nasihat dari Ustaz bagaimana ketika sebelum sakaratul maut ini kiat-kiat untuk bahwa pada saat sakaratul maut itu tidak terlalu berat buat kita Ustaz. Sebenarnya Rasul itu berat dua kali daripada kita. Dan bagaimana kiatnya untuk menghindar dari godaan setan pada sakaratul maut. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya pertanyaan itu tadi. Gak kejawab karena terburu habis waktu. Kalau begitu bulan depan. Iya, tadi dijelaskan tentang sakaratul maut. Sakaratul mautnya belum dijelaskan, hanya beberapa yang berkaitan dengan kematian. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar sakaratul maut kita tidak terlalu berat, enteng, ringan, dan kiat-kiat apa agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Iya, pertama, tadinya saya mau jawab hadir bulan depan. Tapi takhirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Kita butuhnya sekarang-sekarang, nanti bulan depan itu sudah terlambat. Makanya saya jawab. Pertama, lebih baik tidak minta diringankan waktu sakaratul maut, tapi minta dikuatkan. Kenapa? Karena sakaratul maut itu menggugurkan dosa. Sebanyak apa dosa yang gugur ketika sakaratul maut? Sebanding dengan kadar penderitaannya. Kadang-kadang Allah Azza wa Jalla memberatkan sakaratul maut seorang mukmin yang soleh dengan tujuan ingin menggugurkan dosa yang tersisa pada diri orang yang soleh tadi. Jadi kalau orang-orang yang soleh, dosa-dosanya selama hidup sudah diampuni mungkin oleh tobat, oleh istighfar, oleh kebaikan, oleh infak sodakoh. Kalau ada yang belum terhapus, Allah beri musibah, Allah beri penderitaan. Lalu dengan penderitaan itu terhapus. Pas akan mati, ada dosa yang belum terhapus dalam diri orang itu. Dan Allah tidak ingin orang itu menghadap Allah dengan berlumuran dosa. Maka Allah hapus dosanya dengan dihebatkannya penderitaan ketika sakaratul maut. Tapi diberi kesabaran. Dia menderita dengan penderitaan melebihi umumnya orang, lalu dengan penderitaan di sakaratul maut itu habis semua dosa yang tersisa. Sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Karena itulah Nabi SAW dikatakan sakaratul mautnya penderitaannya dua kali lipat dari umumnya manusia. Amr bin As radhiyallahu an ketika akan mati ditanya oleh anaknya, wahai bapak, ketika engkau hidup sehat, engkau pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh yang cerdas, lalu dia sakarat. Aku ingin bertanya apa yang dia rasakan ketika sakarat itu. Nah sekarang bapak, engkau orang seperti itu, ya soleh ya cerdas. Sekarang sedang sakaratul maut. Tolong beritahukan kepada kami apa yang kau rasakan sekarang. Dia menjawab, wahai anakku, ketika aku bernafas, seolah-olah aku menghirup ribuan jarum beracun di dalam dadaku. Dan seluruh tubuhku seolah-olah ditusuk-tusuk dengan besi yang panas dan tajam. Itu yang dia rasakan ketika sakaratul maut, sampai meninggalnya. Nah, jadi salah satu hikmah kenapa orang soleh, orang mukmin sakaratnya dahsyat, itu untuk menghapus dosa yang tersisa, sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin, beliau menjelaskan semua penderitaan yang dialami manusia, baik di alam dunia, termasuk waktu sakarat, termasuk azab kubur, termasuk penderitaan pada waktu hisab di alam mahsyar, ya, dan seterusnya, itu mengurangi dosa. Sehingga nanti pas hisab terakhir ke surga, ke neraka, dosanya sudah jauh berkurang. Kalau dia ke neraka, lebih enteng azabnya daripada sebelumnya. Termasuk ada azab kubur, ya, termasuk sakaratul maut, ya. Itu bagi orang-orang yang soleh, ya. Sebaliknya orang kafir, ada kebaikan di dunia, nolong orang, Allah akan balas dengan kesenangan dunia. Dia beri harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, dukungan, macam-macam. Dan apabila orang kafir ini akan mati, masih ada kebaikan yang tersisa yang belum dibalas di dunia, maka di akhir hayatnya Allah balas dengan kebaikan. Berupa apa? Dientengkan waktu sakaratul mautnya. Jadi matinya itu enak, tenang, sambil tersenyum, gitu ya. Lalu disebut mati dalam keadaan tenang. Di kuburannya ditulis R.I.P. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Padahal babak belur bukan istirahat. Jadi dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan sama sekali. Yang tersisa dosa. Ah, sudah babak belur di sana. Oleh karena itu, lebih baik jangan berdoa, ya Allah ringankan saya ketika sakaratul maut. Nanti dosa yang terhapus sedikit atau bahkan tidak ada. Tapi kuatkan saya dalam menghadapi sakaratul maut. Agar dosa-dosa yang gugur bertambah banyak, tambah besar, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Karena sudah terhapus dengan dahsyat dan sakitnya sakaratul maut. Apalagi kalau sebelum sakaratul maut kita menderita, mengalami sakit yang lama. Itu tambah menggugurkan dosa, ya. Maka sabar saja. Ini lagi digerogoti, lagi dikurangi, lagi dikeruk dosa dan kesalahan kita oleh Allah. Terus semakin lama semakin banyak, pas berakhir dengan sakaratul maut yang hebat, wah bersih dari dosa, ya. Itu yang pertama. Berdoalah agar Allah menguatkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Kedua, bagaimana caranya agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Poin-poinnya aja, ya. Itu nanti satu kali pertemuan itu teh kiat meraih husnul khatimah, ya. Pertama, ikhlas dan mutaba'ahlah ketika ibadah. Siapa yang ikhlas dalam beribadah, mutaba'ah, bersungguh-sungguh menyegerakan ibadah, itu modal untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu pertama. Kedua, pelajari tauhid. Aplikasikan. Yakini isi dari tauhid itu, aplikasikan dalam kehidupan. Ini yang membuat kita istiqomah sampai akhir hayat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketiga, loyal, komitlah, taatlah kepada syariat Islam selama hidup. Laksanakan semua perintah, jauhi semua larangan. Karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali matinya sebagai muslim. Berkata Abdullah bin Mas'ud, man asya ala syai'in mata alaih. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaih. Siapa orang yang hidup di dalam sebuah keadaan, dia akan mati dalam keadaan itu juga. Maknanya kalau selama hidup dia di atas Islam, matinya di atas Islam. Kalau selama hidup dia rajin ibadah, matinya dalam keadaan ibadah. Kalau dia hidupnya taat, matinya di atas ketaatan. Kalau hidupnya dia menjadi orang baik, matinya dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Jadi makna dari wala tamutunna illa wa antum muslimun, maknanya hiduplah kamu di atas Islam. Selama hidup, aplikasikan Islam. Siapa yang hidup di atas Islam, dia mati di atas Islam. Siapa yang mati di atas Islam, dia dibangkitkan dalam keadaan sebagai muslim juga, ya. Nah, itu termasuk kiat untuk meraih husnul khatimah. Itu yang ketiga. Keempat, sejak sekarang latih biasakan untuk tidak mengikuti hasutan, bujukan, rayuan, ajakan setan. Setan mengajak ini, enggak ya. Setan mengajak itu, kita abaikan. Kita lakukan sebaliknya dari apa yang dibisikkan oleh setan. Kenapa? Karena kalau kita sudah terbiasa menentang bisikan setan, nanti di akhir hayat setan datang menggoda kita agar kita murtad, atau menggoda kita agar kita su'ul khatimah. Kalau kita terbiasa, setiap ajakan setan yang menyenangkan kita ikuti, kita turuti. Nanti pas di akhir hayat, ada setan datang mengajak, merayu kita untuk berbuat dosa atau keburukan, kita ikut lalu mati, su'ul khatimah. Nanti akan diterangkan tadi, ada tiga peristiwa misterius yang teralami oleh orang yang sakaran. Apa salah satunya? Kedatangan setan, laknatullahi alaih. Ya. Nah, itulah beberapa kiat agar kita husnul khatimah. Bismillah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin.

0: si awam. Apakah ada masukan nama-nama ustadz yang bisa diundang di sana, termasuk santri yang bisa menjadi imam tetapnya? Masjidnya terletak di Cihanjuang. Iya, itu kesempatan masukan dakwah sunnah. Tapi ada tapinya. Coba undang ustadz-ustadz yang kira-kira supo, artinya santun dalam berdakwah, tidak memakai celaan, hinaan, ponis kepada orang-orang yang menyelisihi sunnah. Karena da'i adalah mengajak, bukan seorang hakim yang memberi vonis. Da'i tujuannya agar orang ini sadar dari kesalahannya, berhenti kesalahan dan peroleh hidayah. Bukan tujuannya menyakiti hati orang-orang yang dianggap ahli maksiat atau menyimpang dari Islam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah itu manusia yang paling tahu tentang kebenaran tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu kebenaran mendorong dia untuk dakwah. Status dia sebagai orang yang paling penyayang kepada makhluk mendorong dia untuk berdakwah secara santun. Dengan dasar kasih sayang, dengan tujuan agar orang lain memperoleh hidayah, bukan orang lain sakit hati karena penyimpangannya, bukan. Betapa banyaknya orang yang isi dakwahnya benar tapi caranya salah, kemudian membuat orang benci kepada dakwah, ya. Nah, jadi masukkan dakwah sunnah ke sana. Bagaimana ustadz-ustadz yang direkomendasikan, nanti silakan hubungi yayasannya. Nanti yayasan punya daftar ustadz-ustadz yang disiapkan untuk bisa mengisi, ya insyaallah. Itu saja. Tetaplah istiqomah dan menjalankan peran di dalam dakwah ini. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ngacung? Cung. Nanti dikasih mic. Kalau tidak ada juga cuma 2 menit lagi, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwah sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ila sama. Qala ya Rab, ya Rab. Fa wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghudibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
4: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas. Wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan, otaknya yang membenturkan, padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan-ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahirrabbilalamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim. Ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, imamnya tadi dikeraskan, sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan-kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang agung ini memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya mempelajari ilmu agama bagi seseorang. Karena siapa yang diharamkan dari ilmu-ilmu agama, maka dia diharamkan juga dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, di sini dalam hadis Nabi SAW datang dengan sighah nakirah pada kata khairan, yang artinya kebaikan-kebaikan secara umum yang luas, yang banyak. Maka mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu mengenai agama ini adalah sebab seseorang mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Dengan mempelajari ilmu syar'i, kita dapat mengetahui apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Baik itu berupa Allah ingin agar kita membenarkan kabar-kabar tertentu, baik itu Allah ingin dari kita agar melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu, ataupun Allah menginginkan dari kita untuk menjauhi suatu perbuatan-perbuatan tertentu. Maka dengan mengetahui ini, ya, seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan sebaliknya, siapa yang diharamkan dari ilmu syar'i karena tidak mempelajarinya, tidak berusaha mendapatkannya, tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka dia juga akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena ilmu syar'i ini adalah pangkal segala kebaikan-kebaikan. Ilmu syar'i ini membantu seseorang untuk mengetahui bagaimana caranya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena inilah hakikat tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka beribadah kepada Allah, ibadatullah ini adalah satu-satunya tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada tujuan yang kedua. Karena itu kita perlu memiliki modal ilmu syar'i agar kita dapat beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan ridhoi. Baik, ini sedikit nasihat di awal kajian kita. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam pada malam Selasa ini di tanggal 4 Safar 1447 Hijriah. Kita melanjutkan kajian Umdatul Ahkam. Ini pertemuan yang kedua dari kajian kita biiznillah. Dan kita melanjutkan sekarang kepada pembahasan kita masih pada kitab Ath-Thaharah. Kita berlanjut sekarang kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam kitab Ath-Thaharah ini. Berkata penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian jika dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita membahas mengenai perawi hadis ini. Beliau adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau berasal dari daerah yang bernama Daus di Yaman. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam ketika terjadinya perang Khaybar pada tahun 7 Hijriyah. Dan dikabarkan beliau juga ikut serta dalam perang tersebut. Ya, jadi beliau setelah berhijrah dari Yaman, ya, dengan susah payah sampai ke Madinah, ya, dikabarkan beliau juga langsung turut serta dalam perang Khaybar tersebut pada tahun 7 Hijriyah. Kemudian di antara perkataan sahabat yang lain berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, beliau adalah orang yang paling serius di antara kami dalam menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling tahu di antara kami terhadap hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tidak heran ya bahwasanya sahabat yang lain berkata demikian mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun beliau masuk Islam baru di tahun sekitar 7 Hijriyah, ya, tapi beliau ini termasuk sahabat yang senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana saja beliau pergi, ya. Padahal beliau ini dalam keadaan yang bukanlah salah seorang sahabat yang kaya raya. Ya, beliau ini termasuk ahlus suffah yang tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi ketika itu, yang memang dikhususkan untuk para sahabat yang fakir, yang tidak memiliki

0: sekitar 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menjadikan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Betapa banyaknya pahala dan jasa beliau nih untuk kaum muslimin. Ya. Sampai saat ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih dipelajari oleh para thullabul ilm, masih dinukil oleh para ulama, masih dipelajari hadis-hadisnya, dijelaskan kepada umat. Dan insyaallah ya, sahabat Abu Hurairah memiliki bagian pahala di sana dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat sekitar tahun 57 Hijriyah di Madinah. Ini sedikit berkaitan dengan perawi hadis kita, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
1: Ini mind mapnya tidak bisa ditekan ini.
0: Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, ya tadi kita telah sebutkan terjemahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana bahwasanya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai ia berwudu. Dan yang dimaksud dengan berhadas, ya, ahdatha, berhadas adalah keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, jadi hadas ini adalah suatu keadaan, ya, agar kita bisa membedakannya dengan najis. Ya, kalau najis itu adalah suatu zat, adapun hadas ini adalah suatu yang ma'nawi, ya, keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah atau tidak sah jika dia melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, dan tentu saja ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang dalam keadaan berhadas. Di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ya. Keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ini salah satu sebab seseorang dalam keadaan berhadas. Dan juga membatalkan wudu, ya. Ketika datang sebab hadas kepada seseorang, maka hal itu akan membatalkan wudunya. Dan jika dia datang di tengah-tengah sholat, maka itu juga akan membatalkan sholatnya juga. Kemudian yang dimaksud dengan tidak diterimanya sholat di sini, dalam perkataan Nabi alaihi salatu wasalam, la yaqbalullah, ya, Allah tidak akan menerima. Maksud tidak menerima di sini adalah tidak dibalas dia dengan ganjaran pahala ketika melakukannya, dan juga tidak sah salatnya tersebut. Tidak sah salatnya tersebut jika dia melakukannya. Dan makna secara global dari hadis ini adalah bahwasanya pembuat syariat Allahu Azza wa Jal telah menunjukkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh masuk ke dalam ibadah salat kecuali dalam keadaan yang paling baik.

0: kembali dalam keadaan suci. Ya, maka ini menekankan kepada kita agungnya ibadah salat itu sendiri. Bahwasanya salat ini adalah hubungan yang sangat kuat antara Rabb dengan hamba-Nya. Ya, dan ini jalan seorang hamba agar dia bisa bermunajat kepada Rabb semesta alam. Ya, ini melalui ibadah salat ini. Ini menekankan sekali lagi mengenai pentingnya, agungnya ibadah salat. Dan bahkan ibadah salat ini adalah pembeda kita dengan orang-orang kafir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Ya, antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah perbuatan meninggalkan salat. Ya, dan ini adalah satu-satunya perbuatan ibadah yang mana para sahabat radhiyallahu anhum memandang meninggalkannya akan mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, kekufuran meninggalkan salat ini. Karena itu ini menekankan bahwasanya salat ini adalah salah satu ibadah yang agung. Dan sebagai tanda dari hal tersebut adalah bahwasanya seseorang tidaklah dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam ibadah salat ini kecuali dia dalam keadaan yang suci, kecuali jika dia berwudu, ya, jika dia berhadas kecil, dan bahkan dia harus mandi terlebih dahulu kalau dia berhadas besar, ya. Dan seandainya seseorang masuk ke dalam ibadah ini tanpa keadaan suci, dalam keadaan berhadas, ya, maka tidak akan diterima salatnya tersebut, tidak akan diganjar dengan pahala, dan tidak sah salatnya, tidaklah mengangkat beban salat tersebut dari pundaknya, ya, tidaklah mengangkat apa kewajiban salat tersebut dari pundaknya, tidak sah salatnya. Seandainya dia masuk dalam keadaan salat, dalam keadaan berhadas. Bahkan salat seseorang yang berhadas ini haram hukumnya. Ya, dia sengaja salat dalam keadaan berhadas, tidak berwudu, maka ini haram. Ya, karena Allah tidak menerimanya. Allah telah mengabarkan, ya, melalui lisan Rasul-Nya bahwasanya Allah tidak menerima salat seseorang yang dalam keadaan berhadas. Maka sengaja mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menerimanya, ini adalah bentuk penentangan dan penghinaan. Ya, karena itu haram seseorang masuk dalam ibadah salat dalam keadaan berhadas dan tidak berwudu. Maka ini adalah hadis yang pertama, ya, bahwasanya faedah yang pertama bahwasanya salat seseorang yang berada dalam keadaan berhadas tidak diterima. Sampai dia bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian faedah yang berikutnya, kita mengetahui bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu. Hadas ini adalah pembatal wudu. Nah, faedah yang kedua adalah bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu dan pembatal salat jika hadas tersebut berada di tengah-tengah sholat. Ya, ini terjadi ketika di tengah-tengah sholat. Kemudian faedah berikutnya kita tekankan kembali bahwasanya tidak diterimanya sholat dalam hadis. Ya, tadi dalam hadis disebutkan la yaqbalullah sholata ahadikum. Ya, tidak diterimanya sholat di dalam hadis di sini maksudnya adalah tidak sah sholatnya dan begitu juga dia tidak diganjar dengan pahala. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga, hadis ini menunjukkan bahwasanya thaharah adalah termasuk syarat sahnya sholat. Thaharah atau suci, yang mana ini dicapai dengan berwudu untuk bersuci dari hadas kecil, dan dicapai dengan cara mandi untuk bersuci dari hadas besar. Toharoh ini adalah termasuk syarat sahnya sholat. Ya, seseorang ketika hendak mau memulai sholatnya, mau masuk ke dalam sholatnya, maka dia harus sudah berada dalam keadaan suci, yakni dengan berwudu untuk mengangkat hadas kecil dan mandi untuk mengangkat hadas besar. Kemudian faedah, di antara faedah dari hadis ini juga adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan keagungan ibadah salat, ya, di mana Allah tidak menerima salat tersebut kecuali pelakunya telah dalam keadaan suci. Ya, tidak dalam keadaan berhadas. Dia berada dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan suci. Kita juga mengingat bahwasanya Nabi SAW juga pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang paling pertama kali akan dihisab seorang hamba dengannya pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Jika baik salatnya tersebut, maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan jika rusak salatnya tersebut, maka dia telah gagal dan merugi. Ya, jadi salat ini adalah parameter amalan-amalan ibadah lainnya dari seseorang. Ya, jika baik salatnya, maka amalan-amalan yang lainnya, ya, akan bisa diharapkan kebaikannya. Ya, ketika buruk salatnya, maka amalan-amalan yang lainnya juga pupus harapan untuk diharapkan kebaikannya. Karena sudah buruk sholatnya, begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Maka ini parameter timbangan-timbangan amal yang lain, ibadah sholat ini. Ini menunjukkan keagungan dan pentingnya ibadah sholat ini, yang merupakan salah satu rukun Islam. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya, hadis yang ketiga dalam kitab yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. An Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. dari Abdullah bin Amr bin As dan Abi Hurairah dan Aisyah, semoga Allah meridhai mereka. Mereka berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, sedikit kita membahas mengenai perawi hadis, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, beliau ini adalah seorang ahli ibadah, penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat yang dinukil darinya ini tidak lebih banyak dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab beliau ini memfokuskan diri dalam beribadah. Ya, beliau banyak memfokuskan diri dalam beribadah dan tidak sebanyak Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis-hadis. Kemudian dari Imam Ahmad disebutkan bahwasanya wafatnya beliau pada akhir bulan Dzulhijjah pada tahun 63 Hijriyah, semoga Allah meridhoinya. Ya, ini perawi yang pertama ya, karena disebutkan ada 3 perawi ya di dalam hadis dari sahabah radhiyallahu anhum. Ya, yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian berikutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sudah berlalu sedikit penyebutan mengenai sahabat Abi Hurairah. Kemudian berikutnya adalah perawi dari kalangan sahabah Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Tem sedikit mengenai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau dinikahi oleh Nabi SAW di Makkah setelah wafatnya Khadijah dan sebelum pernikahan Nabi SAW dengan Saudah. Ya, pada saat dinikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 6 tahun. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berkumpul dengannya ya ketika di Madinah saat berusia 9 tahun. Ya, saat berusia 9 tahun. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 18 tahun. Ya, berusia 18 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Kecerdasan, ya, pemahaman dan ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Aisyah radhiyallahu anha, fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am. Ya, yang artinya keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita seperti keutamaan tharid di atas seluruh makanan. Ya, tharid ini adalah salah satu ya makanan yang favorit lah, bisa kita katakan salah satu makanan yang paling favorit, salah satu makanan yang paling disukai ketika itu. Ya, dikatakan bahwasanya tharid ini adalah campuran antara daging, kuah dan juga potongan-potongan roti. Ya, tharid, dan ini termasuk makanan yang paling disukai, difavoriti ya ketika itu. Ya, Nabi SAW ya menyebutkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha ya dalam hadis ini. Ya, keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti keutamaan Tharid di atas seluruh makanan ya. Kemudian sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu ya pernah berkata juga mengenai Aisyah radhiyallahu anha, tidak satu pun perkara yang muskil ya yang ada permasalahan untuk memahaminya ya, tidak ada satu pun perkara yang muskil bagi kami melainkan kami mendapatkan ilmu tentangnya pada dirinya, yakni pada diri Aisyah radhiyallahu anha ya, karena memang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikenal dengan ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya ya, dan banyak mengajarkan dan menyebarkan ilmunya kepada sahabat-sahabat yang lain ya, termasuk generasi sesudahnya. Dan tidaklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wafat ya kecuali telah menyebarkan ilmu yang sangat banyak kepada umat ya. Aisyah radhiyallahu anha wafat di Madinah pada bulan Ramadan di tahun 58 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Baik, sedikit berkaitan dengan kosakata-kosakata yang berada di dalam hadis yang tadi telah kita bacakan. Ya, kita mendapati wailun dalam hadis ya. Ini wailun ya, maknanya ini adalah ancaman dan peringatan maksudnya. Ya, maknanya ini adalah sebagian sahabat mengatakan, ada yang mengatakan siksaan atau azab, ya ada yang mengatakan juga nama sebuah lembah di neraka, ya wailun. Ya, intinya ini adalah sebuah peringatan keras dan ancaman terkait azab, ya. Terkait azab. Kemudian al-aqab, al-aqab yang dimaksud dengan al-aqab ini jamak dari aqab. Maknanya adalah tumit, ya ujung belakang dari kaki. Maknanya tumit. Ya, jadi kecelakaanlah ya bagi tumit-tumit. Apa di sini yang dimaksud dengan tumit-tumit di sini? Ya, tumit-tumit di sini maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, karena di antara sebab ya yang diriwayatkan mengenai sebab hadis ini ya, sebab hadis ini adalah karena Nabi alaihi salatu wasalam melihat salah seorang sahabat yang tidak menyempurnakan dengan baik wudunya pada tumitnya ya. Nah, karena itu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan perkataan seperti ini, wailun lil aqabi minan nar, ya kecelakaanlah bagi tumit-tumit ya. Maksudnya adalah di sini konteksnya tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu ya, karena kita tahu bahwasanya tumit ini termasuk dari anggota wudu ya. Kita wajib membasuh kaki ya sampai ke mata kaki seluruhnya ya. Kemudian minan nar ya, minan nar. Minan nar di sini maknanya adalah apa? Api akhirat maksudnya ya. Maksudnya adalah kecelakaan bagi tumit-tumit dikarenakan azab dari neraka ya, bukan azab yang lain. Ini maksudnya minan nar di akhir hadis ya, wailun lil aqabi minan nar, ya kecelakaanlah bagi tumit-tumit, maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu Ya, berupa apa kecelakaannya? Kecelakaan berupa azab dari neraka, ya, azab dari neraka. Maka dalam hadis ini, ya, Nabi SAW memperingatkan kita agar kita tidak meremehkan perkara wudu, ya. Beliau mendorong kepada kita, ya, bahkan dengan keras, ya, mengingatkan kita bahwasanya kita wajib untuk memiliki perhatian dalam menyempurnakan wudu kita, ya, dalam menyempurnakan wudu. Sebab ancaman azab neraka ini ditimpakan khusus pada anggota wudu yang tidak disucikan secara sempurna. Ya, meskipun di sini yang disebutkan secara spesifik adalah tumit-tumit, ya, karena memang ini kasus yang lalai disempurnakan oleh seorang sahabah ketika itu, ya, tumit ini. Karena itu Nabi SAW menyebutkannya. Ya. Dan tentu saja ini bukan berarti bahwasanya hanya tumit saja yang mendapatkan ancaman ketika kita tidak menyempurnakan wudu. Ya, semua anggota-anggota wudu yang lain ketika kita tidak menyempurnakannya, maka ini termasuk ke dalam dosa besar, ya. Nah, karena diancam dengan neraka, ya. Diancam dengan azab dari neraka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa besar. Baik yang tidak disempurnakan adalah tumit ataupun anggota-anggota wudu yang lain yang wajib disempurnakan. Ya, ketika seseorang tidak menyempurnakannya, maka dia telah berdosa besar berdasarkan hadis ini. Ya. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini di antara perkara yang harus terus kita memiliki perhatian padanya, ya. Masalah salat dan berwudu ini, ya. Karena terkadang sebagian orang, ya, karena salat dan wudu ini adalah perkara yang sehari-hari yang mereka lakukan, ya, terkadang mereka melakukannya karena mungkin lemahnya iman, ya, mereka melakukannya sudah seperti otomatis tanpa ada apa penghayatan bahwasanya kedua ibadah ini, baik itu salat ataupun berwudu, ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu ibadah yang dia lakukan ketika dia sedang berwudu, yaitu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia beribadah, dia harus perhatikan ibadahnya tersebut. Ya, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan perkara yang diperintahkan tersebut, dia harus perhatikan dengan baik. Jangan, ya, karena terlalu sering dia telah melakukannya, ya, seakan-akan tidak ada maknanya. Seakan-akan itu hanya sesuatu yang berjalan otomatis, ya. Harus dia hayati, ya, bahwasanya wudu ini adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan kita dengannya, ya. Karena itu kita harus memperhatikan untuk benar-benar menyempurnakannya, ya, paling tidak batasan minimal sempurnanya wudu tersebut, ya, karena kita tahu, ya, ada juga sunnah-sunnahnya, ya. Tapi paling tidak batasan minimal dari wudu tersebut harus disempurnakan, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tekankan, ya, berkaitan dengan faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Ya, yang pertama adalah wajibnya memperhatikan anggota wudu dan tidak melewatkannya sedikit pun. Ya, wajibnya memperhatikan anggota-anggota wudu, ya, ketika berwudu, ya, dan tidak melewatkannya sedikit pun. Meskipun hadis, ya, berbicara mengenai tumit kaki, Ya, akan tetapi tentu saja seluruh anggota wudu harus diperhatikan, ya. Ini kita ambil dari kias, ya. Analogi. Ya, bukan maksudnya hanya tumit saja yang harus diperhatikan, enggak, tapi semua anggota wudu yang lain juga harus disempurnakan, harus diperhatikan. Dan termasuk dosa besar jika kita tidak menyempurnakan anggota wudu tersebut. Kemudian sebagaimana tadi kita telah sebutkan, tidak sempurna dalam mensucikan sebagian anggota wudu ini dianggap salah satu dosa besar, ya, karena diancam dengan dengan neraka, ya, siksaan berupa api neraka, ancaman yang tidak main-main. Maka tidak menyempurnakan wudu, ya, ini termasuk dosa besar. Maka kita harus perhatikan ketika berwudu, kita harus menyempurnakan anggota-anggota wudu dengan baik. Dan tentu saja, ya, jangan sampai kita juga terjerumus ke dalam was-was syaitan, ya, ketika menyempurnakan anggota wudu ini. Ya, karena terjadi di sebagian kasus, ya, karena dia sangat khawatir tidak menyempurnakan anggota wudunya, membasuh anggota wudunya, ya, dia berwudu lama sekali, ya, setengah jam dihabiskan untuk berwudu, ya, bahkan diulangi wudunya dengan pengulangan yang banyak, lebih dari 3 kali. Nah, ini termasuk bentuk bentuk was-was dari syaitan, ya. Ya, maka ketika sudah terbasuh dengan sempurna anggota wudhu tersebut, maka ya sudah, ya, paling minimal 1 kali, ya, dan disunahkan sampai 3 kali, ya, jangan lebih dari itu. Jadi jangan sampai kita juga termakan was-was syaitan, ya. Aduh, apakah anggota wudhu ini sudah sempurna atau belum, ya? Kayaknya belum, ya. Sehingga akhirnya dia mengulang-ulang wudhunya dan wudhu dengan lama yang tidak wajar, ya, karena was-was. Ya, ini juga termasuk kesalahan tentu saja, ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, membasuh kedua kaki ketika berwudhu wajib, ya, jika keduanya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya.

0: كحديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر فراغ إلى أهلي فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi, ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa 'alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri al akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya

0: hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebetulnya tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal. Pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia, sampai Allah mengatakan, huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa manusia diberikan rizki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli" la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita. Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam au al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim. Inna Allah huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau gak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, gak mungkin. Ya. Nah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar. Alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan. Ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustadz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. In tatrukhu In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti bujang. Nanti bujangnya siapa? Netek. Apa ya Ustaz, orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nanti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu, harus gitu kan. Pahit Ustaz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok? Ya, jere sok nyung nek orang ngerokok mati. Jere sapa lah, Rombo. Ya. Orang bisa mikir, lho gue mau 12 jam orang mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, istri saya diem saja. Kue orang diem, kue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun bisa nggo kaji gue. Coba bayangkan 300 ribu kali 12 kali 10 piran jajal. Akeh mo bisa nggo mangkat kaji. Ya. Yeah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu, ya. Adapun yang lain, ini ayatnya menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisi hadis sendiri. Ini ada hadis, ya. Berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna, ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu, berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal. Orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha bagi orang-orang yang punya kecerdasan. Kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah, padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan, tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dulu kami hidup, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu, dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. وَلَقَدَ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adol, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita Satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui, yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Daru Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis, karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa idza adfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan fungsi agama memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh, kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama, dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau umpama menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpa tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
7: Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah.
8: Baik-baik.
7: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah, di dakwah sunnah terutama saat ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya, itu sudah mulai pesat sekarang, sudah mulai banyak peminatnya dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz. Nah, media sosial nih kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz, karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan Ustaz. Gimana Ustaz?
8: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik. Tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life. Ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid. Ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya. Kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain. Di satu majelis taklim yang lain. Dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
7: Ya, betul, ya,
8: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
7: Oh, ya, betul. Nah,
8: kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, pokok-pokoknya apa, kaidah-kaidahnya apa. Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
7: Kayak puzzle.
8: Nah, jadi nyebar, gak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
7: Susah, Ustaz.
8: Sin, cos, tan. Susah, kan?
7: Susah, Ustaz.
8: Ya, kita harus mulai dari angka dulu. Kenal dulu angka 1, 2, 3, sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, naik, naik, naik, logaritma, sin, cos, tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya, kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, bagaimana kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Enggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah Ahlussunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
7: Iya, betul.
8: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, nggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
7: Ya,
8: biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlus sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlus sunnah wal jamaah berselisih. Nah ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlus sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan.
7: Iya,
8: gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
7: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
8: Iya,
7: dengan
8: dan
7: untut.
8: Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik, dan juga guru yang mengajarkan. Ini gak kalah penting ya. Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, innallaha la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u walakin biqabdhil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi 'aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka. Ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadannasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian, dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
7: Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.
8: Waalaikumsalam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat.

seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih Muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis, kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang Muslim, dia tidak percaya kepada takdir, dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih Muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Allahu a'lam bissawab.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan? Bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game, kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup? Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah maka harus dicari apanya, sumber permasalahannya, supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas. Maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. Atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamin rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek. Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca, malas? Karena kita tidak menikmatinya. Karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah. Ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam. Untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu, mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran juga-juga banget ngantuk. Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran lah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae Ustaz, ora usah ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Riya. Apalagi? Sum'ah. Apa bedanya riya sama sum'ah? Kalau riya itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mangkat mau, aku mangkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kenyang masih enom masih bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang pernyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas, ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak, ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk riba, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati. dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Salah satu bentuk penjagaan seorang hamba kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya, yang pertama adalah dia senantiasa memohon kepada Allah taufik. Dia senantiasa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada dirinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap kali sholat, 5 waktu, 5 sholat setiap hari yang merupakan kewajiban bagi mereka. Setiap orang membaca, membaca minimal 17 kali dalam surat Al-Fatihah, yaitu memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi yang pertama, agar terpelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memohon kepada Allah ketetapan, taufik, agar kita tetap berada di atas hidayah Allah, berada di atas agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, agar seorang senantiasa berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah dia senantiasa menambah bekal dan perbekalan dalam dirinya. Perbekalan yang ditambah dalam dirinya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahi, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba sebagai bekal bagi dirinya dalam menjalani kehidupan ini, dia mendatangi majelis-majelis ilmu, dia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya di majelis-majelis ilmu tersebut, dia mengenal bagaimana cara beribadah yang benar dari majelis-majelis ilmu itu, kemudian dia mendatangi atau dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini di antara sebab yang menjadikan seorang istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi membekali dirinya yang pertama dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Agama Allah ini bukan lelucon. Agama Allah ini bukan senda gurau. Agama Allah ini bukan bahan tertawaan. Tetapi agama Allah adalah yang membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada keridhaan Allah, kepada cinta Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa seorang hamba kepada kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa seorang hamba kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu

0: Allah Ta'ala. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan itu dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga, yaitu dengan ilmu yang dia, dengan ilmu itu dia bekali dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua bagi seorang hamba dalam menjaga dan memelihara hidayah dalam dirinya, yaitu dengan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya, walaupun sedikit. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda keikhlasan seorang hamba dalam dia menuntut ilmu, dalam dia memperoleh ilmu yang bermanfaat baginya, yaitu dia amalkan ilmu tersebut, walaupun sedikit, dia amalkan. Dan ini sebagai bekal baginya. Pernah seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ila Allah. Pernah Rasulullah sallam ditanya.
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi.

0: aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang Muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا. راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hamdan katsiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati mana azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di frekuensi 14.7 nama M ataupun melalui website dan aplikasi Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Selasa pagi di 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Agustus 2026, insyaallah beberapa saat ke depan kami akan kembali menyiarkan kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Qawaid Nabawiyah atau pembahasan 50 kaidah kehidupan dalam hadis-hadis Nabi, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizahumallahu taala dalam pembahasan hadis ketiga dalam tema gambaran Islam dalam satu kalimat. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah Al-Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini. Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب, para hadirin, para jamaah sekalian Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dan para pemerhati Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dengan nikmat dan karunia dari Allah lah kita bisa berkumpul, kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala secara berjamaah, mulai dari sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berjamaah membahas, mempelajari syariatnya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memujinya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akidah yang sahihah, meyakini bahwa semua nikmat datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting kita bersyukur kepada Allah, yakni menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hakikat bersyukur adalah ta'atul mun'im, adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam membacakan kitab Qawaid Nabawiyah, Khamsuna Qa'idatan fil Suluki wal Hayat, tentang kaidah-kaidah nabawiyah yang berasalkan dari 50 hadis berkaitan dengan kehidupan kita. Dan kita masuk ke dalam kaidah nomor 3. Kaidah nomor 3 ini adalah satu hadis yang sangat ringkas tapi menggambarkan bagaimana Islam. Satu kalimat yang sangat-sangat ringkas bahkan, tapi menggambarkan bagaimana Islam. Hadis ini insya Allah kita mudah untuk menghafalkannya karena tersusun dari dua kata yang jadi kaidah yang kita bahas, tersusun dari dua kata. Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ad-din yakni agama. An-nasihah, nasihat, sebagaimana yang sudah kita fahami di dalam bahasa Indonesia. Hadis yang ringkas ini kata para ulama, di antaranya Al-Harith Al-Muhasibi, beliau mengatakan, wala na'rifu fi abwabil ilmi hadisan ajma' fil asya' kulliha min hadzal hadis. Kami tidak mengetahui ada satu hadis yang lebih mencakup kepada seluruh bab-bab di dalam agama daripada hadis ini. Wala ahsana fi a'malil birri kulliha husnan wa bi tariqis salihin ashadda ittiba'an min hadzal hadis. Dan kami juga tidak mengetahui ada hadis yang lebih mencakup dalam amal-amal kebaikan yang lebih baik, kemudian di jalan orang-orang saleh yang paling mengikuti terhadap hadis ini. Jadi hadis ini sangat luar biasa kedudukannya kata para ulama. Ikhwani fid din a'azzakumullahu ajmain. Yang pertama kita akan bahas tentang hadis ini. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ad-dinu an-nasihah. Kata Nabi SAW bahwa agama itu adalah nasihat, kata Nabi SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat penting sekali menjadi asas dari asas dalam menjalankan agama, bahwa Nabi mengabarkan kepada kita tentang agama dengan satu kata, ad-din an-nasihah, bahwa din agama itu adalah nasihat. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan dengan pengulangan. Kalau hadis riwayat Muslim, ad-dinun nasihah, tidak diulang oleh Nabi. Di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain dengan pengulangan sampai 3 kali. Kata Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Bahwa agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat, kata Nabi SAW. Yang seperti ini kata para ulama, pengulangan sampai beberapa kali menunjukkan tentang pentingnya sesuatu yang akan dibahas. Dan meskipun tanpa pengulangan seperti yang hadis riwayat Muslim tadi, tanpa pengulangan ad-dinun nasihah, ini juga sudah menjadi apa? Sudah menjadi menunjukkan hal yang sangat penting untuk dibahas. Amat sangat ringkas, amat sangat penting. Bahkan setelahnya ini membuat penasaran, apa maksud nasihat di sini? Maka kata para sahabat, lanjutan hadis yang kita sedang baca, kata Nabi ad-dinun nasihah, bahwa agama itu nasihat. Maka para sahabat bertanya, liman, yakni untuk siapa wahai Rasul? Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata Nabi SAW, nasihat untuk Allah, untuk rasulnya, untuk kitabnya, untuk rasulnya, kemudian untuk para pemimpin kaum muslimin dan juga keseluruhan orang-orang muslim. Nah, inilah karena Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan ad-dinun nasihah, masih secara umum, secara mutlak beliau sabdakan demikian, maka menimbulkan rasa penasaran dari para sahabat. Nah, inilah salah satu metode di dalam menuntut ilmu, memberikan suatu yang umum, kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan ini, salah satu metode dalam menuntut ilmu adalah membawakan dulu suatu yang sifatnya itu umum, sifatnya itu mutlak, kemudian dirinci setelahnya. Karena sesuatu yang mutlak, suatu yang umum biasanya memberikan rasa penasaran. Nah, ketika sudah muncul rasa penasaran, maka datanglah perincian. Nah, ini salah satu metode dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain, tidak disangka lagi bahwa hadis ini sangat penting sekali untuk kita bahas. Bahkan kata para ulama, ini merupakan asas daripada asas agama. Asas agama yang nampak dari sisi amalnya, baik itu yang zahir ataupun yang batin, maka tercakup pada kalimat ini, nasihah. Baik secara agama yang lahir, maksudnya amal yang nampak, ataupun amal yang batin seperti akidah ataupun amal hati dan yang lain-lainnya, ini semua tergambar dalam satu kata yang sangat ringkas tapi padat dengan makna. Sebagaimana yang kita sebutkan di muqaddimah tentang kitab ini, bahwa Nabi SAW disifatkan dengan jawami'ul kalim. Beliau diberikan salah satu kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla dengan jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas tapi maknanya sangat padat. Dengan satu kata saja menggambarkan seluruh agama. Ad-dinu an-nasihah. Ikhwani fid-dina azakumullahu ajmain. Kemudian kita di sini akan bahas apa maksud dari kalimat an-nasihah? An-nasihah, para ulama di sini ada perbedaan di antara mereka dalam menjelaskannya, tapi tentu perbedaan di antara mereka bukan perbedaan yang bertolak belakang satu sama lainnya. Yang satu menjelaskan dari sisi yang lain, satu lagi menjelaskan dari sisi yang lain. Jadi saling menguatkan satu sama lainnya penjelasan para ulama. Nasihat ini di dalam bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kita ya, nasihat, nasihat. Jadi agama itu nasihat, kata Nabi SAW. Apa itu nasihat? Di antaranya penjelasan ulama kontemporer, contoh seperti Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan maksud dari nasihat adalah qiyamul abdi bima li ghairihi minal haq. Seorang hamba menunaikan hak pada selain dirinya. Maksudnya apa? Yakni menegakkan hak yang memang wajib dia tunaikan. Itu namanya nasihat. Jadi agama itu adalah menunaikan hak. Itu maksudnya. Ya. Kalimat nasihat yang pertama adalah apa? Agama itu adalah menunaikan hak. Baik itu hak untuk orang lain ataupun hak untuk diri sendiri. Itulah agama. Ya, menunaikan hak, menegakkan hak. Nah, ada juga perkataan ulama yang lain, di antaranya di sini yang dinukilkan oleh penulis adalah perkataan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh Al-Hafiz di dalam Fathul Bari. Kata Al-Khattabi, beliau mengatakan bahwa nasihat itu adalah kalimatun jami'ah, satu kata yang sangat mencakup. Ma'naha hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu, adalah keinginan yang tulus agar pihak yang dinasehati memperoleh kebaikan. Nah, ini nasihat yang biasa kita kenal. Bahwa nasihat itu adalah apa? Kata Ibnu Dakik juga, iradatu jumlatil khair, keinginan untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Itulah nasihat. Itulah nasihat. Keinginan agar apa? Agar pihak yang dinasehati mendapatkan kebaikan dari orang yang menasehati. Itulah nasihat. Maka nasihat ini asasnya ketulusan. Asasnya ini adalah apa? Keikhlasan. Asasnya ini adalah keinginan untuk apa? Orang lain mendapatkan kebaikan. Jadi nasihat di sini bukan asasnya adalah kebencian. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nasihat atau mendapatkan teguran, langsung di otaknya apa? Ini berupa ancaman. Ini berupa ledekan. Ini berupa merendahkan kehormatan saya karena saya dinasehati, karena saya ditegur dan seterusnya. Nah, tentu bukan, karena nasihat asasnya adalah apa? Keinginan untuk memberikan kebaikan kepada pihak yang dinasehatkan. Atau tadi secara umum, lebih umum lagi penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin adalah seorang hamba menegakkan hak yang memang wajib untuk dia tunaikan. Nah, maka dari itu ikhwani fiddin azakumullah, kemudian para ulama di sini mengatakan wa hiya min wajizil kalam, dan ini merupakan kalimat yang sangat-sangat ringkas dan amat sangat padat. Bal laisa fil kalami kalimatun mufridatun tastawfi bihal ibarah an makna hadhil kalimah. Bahkan di dalam bahasa Arab tidak ada satupun kata yang mufrad, yang tunggal, yang dapat sepenuhnya menggambarkan makna yang terkandung dari kalimat nasihat ini. Jadi kalau mau dijelaskan kata nasihat ini susah sekali. Karena apa? Karena sangat luas tadi maknanya. Tidak ada yang bisa mewakilkan kalimat nasihat ini dalam menjelaskannya, saking luasnya maknanya. Kalau yang kami temukan adalah apa tadi penjelasan ulama, yang pertama adalah menegakkan hak, menegakkan hak. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk apa? Untuk atau ketulusan untuk orang lain yang kita nasihati mendapatkan kebaikan. Nah, inilah nasihat. Ya, maka kata Nabi SAW, ad-din an-nasihah. Agama itu isinya ini, nasihat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan bal huwa wahdahu muhassalun li gharadi ad-dini kullihi. Bahkan dengan kalimat ini saja menghasilkan atau bisa menggambarkan isi agama semuanya. Dengan kalimat ini saja kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bisa menggambarkan isi agama seluruhnya. Li'annahu munhasirun fil umur lati dzakaraha. Karena ini akan kita jelaskan di perkara-perkara yang akan kita sebutkan nanti. Nah, itulah bahwa agama Islam ini kata Nabi SAW isinya adalah nasihat. Bisa tadi dua maknanya, yang pertama menunaikan hak sesuai dengan haknya, kemudian yang kedua adalah keinginan, ketulusan agar orang yang dinasehati itu mendapatkan kebaikan. Nah, inilah makna dari an-nasihah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ad-dinu an-nasihah. Tadi kata para ulama ini mencakup dari seluruh bab-bab agama, mewakili dengan kata ini saja, an-nasihah. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Setelah kita tadi jelaskan bahwa agama itu nasihat, dan makna dari nasihat tadi kembali pada dua makna umum. Yang pertama adalah menunaikan hak yang memang wajib untuk ditunaikan haknya. Kemudian yang kedua makna nasihat itu adalah keinginan yang tulus agar kebaikan sampai kepada orang-orang yang diberikan nasihat. Kemudian tadi kita lanjutkan hadisnya. Nabi alaihi salatu wasalam ditanya oleh para sahabat, kulna liman ya Rasulullah, maka kami mengatakan untuk siapa ini nasihat wahai Rasulullah. Para sahabat sudah faham ini kalimat ad-dinun nasihah, sudah faham. Cuman apanya yang mereka belum ketahui, untuk siapa ini nasihat, untuk siapa ini nasihat. Makanya mereka tanyakan kulna liman ya Rasulullah, kepada siapa wahai Rasulullah ini nasihat. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menjawab lima asas. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, lillah, kemudian wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Bagi Allah, nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitabullah, kemudian nasihat bagi rasulnya, nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin, dan juga kaum muslimin secara umum. Lima asas yang Nabi alaihi salatu wasalam sebutkan objek nasihat itu. Objek nasihat. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa nasihat itu adalah menunaikan hak, bahwa nasihat itu adalah keinginan agar kebaikan sampai kepada yang dinasehati. Tapi rada aneh ini. Kalau kita memahaminya kurang, rada aneh. Kenapa nasihat kepada Allah? Apakah Allah butuh nasihat? Ya tidak mungkin. Nasihat kepada kitabullah. Kenapa nasihat kepada Al-Quran? Untuk apa? Nasihat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga untuk apa? Kalau nasihat kepada para pemimpin, ya bisa kita fahami. Nasihat kepada keumuman kaum muslimin, ya bisa kita fahami. Kebaikannya kemana ini balik? Nah, maka para ulama menjelaskan tiga yang awal ini nasihatnya sebenarnya kembali kepada si nasih itu sendiri. Nasihatnya kembali kepada orang yang menasehatkan. Nasihat tadi apa? Keinginan untuk kebaikan sampai kepada orang yang diberikan nasihat atau yang memberikan nasihat. Tiga yang awal, nasihat kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, ini kebaikannya sampai kemana nasihat tersebut? Kembali kepada orang yang menasehati. Kembali kepada orang yang menasehati. Kalau yang dua terakhir, kepada pemimpin dan kepada keumuman kaum muslimin, kebaikan tersebut kembali kepada orang yang menasehati dan juga kepada objeknya, kepada subjeknya dan kepada objeknya. Kalau yang dua terakhir. Kalau yang tiga awal, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kebaikan tersebut nasihatnya kembali lagi kepada siapa? Kepada subjek, bukan kepada objek. Karena Allah tidak butuh kepada nasihat. Karena kitabullah juga demikian. Karena Rasul alaihi salatu wassalam pun demikian. Tidak butuh nasihat dari kita. Nah, maka dari itu apa? Kebaikannya kata para ulama untuk tiga yang awal, kepada nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, ini kebaikannya justru kembali kepada si nasih, si subjek, orang yang memberikan nasihat. Maka nanti kita akan jelaskan apa maksud nasihat kepada Allah, apa maksud nasihat kepada kitabnya, apa maksud nasihat kepada rasulnya. Nah, adapun yang tadi dua terakhir kepada pemimpin, ini kembali lagi kebaikannya kepada si nasih karena dia telah memberikan nasihat, dan juga kepada si mansuh lahu, orang atau objek yang dinasehati, kepada pemimpin dan juga kepada keumuman kaum muslimin. Ikhwani fiddin azzakumullahu ajmain. Maka bisa kita pahami di sini kenapa di sini kalimatnya nasihat. Karena tadi nasihat itu adalah kebaikan yang diinginkan untuk sampai. Kalau kepada Allah dan kepada kitabnya, kepada rasulnya, kebaikannya sampai kepada diri sendiri. Adapun kepada para pemimpin kaum muslimin, kemudian kepada kaum muslimin secara umum, kebaikannya kembali kepada diri sendiri dan orang-orang objek yang dinasehati. Ikhwani fiddin azakumullah, kita jelaskan lima asas yang penting ini. Apa maksudnya nasihat kepada Allah? Para ulama menjelaskan diantaranya di sini dinukil perkataan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita jelaskan kesimpulannya dulu, bahwa nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala kesimpulannya adalah iman kepada Allah. Maksud nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala kesimpulannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menegakkan seluruh hak-hak Allah tabaraka wa taala. Apa yang pertama? Hak Allah 'alal ibad, sebagaimana yang Allah jelaskan kepada Mu'adz. Atadruna ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqq atadruna ma haqqul ibadi 'ala Allah wa haqqul atadruna ma haqqullah 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa haknya Allah terhadap hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah terhadap para hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Diibadahi, tidak dibuat syirik sama sekali. Nah, inilah salah satu hak dari hak Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang menasehati Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah apa? Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menegakkan haknya. Hak ibadah, diesakan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Hak juga akidah, juga sama, iman kepada Allah. Meyakini tentang keesaannya dalam rububiyah. Dialah satu-satunya zat yang menciptakan, dialah satu-satunya zat yang memiliki seluruh semesta alam, dialah salah satu-satunya zat yang mengatur seluruh alam, dan seterusnya dari rububiyah Allah azza wa jalla. Intinya balik kepada dua asas ini, iman kepada Allah, yakni iman yang pertama masalah rububiyah, kemudian menunaikan hak Allah azza wa jalla berupa mengesakan ibadah kepada Allah. Itulah maksud dari nasihat kepada Allah azza wa jalla. Intinya iman kepada Allah. Nah, maka manfaat nasihat tersebut ketika ditunaikan, yakni iman kepada Allah, balik lagi ke mana? Balik lagi ke hamba ini mah. Karena Allah azza wa jalla jelas zat yang tidak butuh kepada nasihat, bahkan tidak butuh kepada iman kita, bahkan tidak butuh juga kepada ibadah kita. Yang butuh kepada ibadah ya kita. butuh kepada iman? Ya kita. Allah Azza wa Jalla kabarkan bahwa dialah As-Samad, bahwa seluruh makhluk butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Allah Tabaraka wa Ta'ala, meskipun kita semuanya beriman, tidak bertambah kepada kerajaan Allah sama sekali. Atau meskipun kita kufur semuanya, tidak mengurangi kepada kerajaan Allah sama sekali. Yang butuh iman dan yang butuh atau yang takut kepada kekufuran adalah hamba harusnya. Ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian kita bacakan di sini perkataan Asy-Syaikh As-Sa'di rahmatullahi alaih dalam Bahjatul Qulubil Abrar ketika menjelaskan ad-dinun nasihah qulna liman lillah. Nah, din adalah nasihat, dan kemudian nasihat yang pertama kata Nabi adalah untuk Allah. Maksudnya nasihat untuk Allah kata Syekh Sa'di al-i'tirafu biwihdaniyatillah, meyakini tentang keesaan Allah, watafarruduhu bisifati watafarrudihi bisifatil kamali ala wajhin la yusyarikuhu fiha musyarikun biwajhil minal wujuh, dan meyakini keesaan Allah Azza wa Jalla dalam kesempurnaan sifatnya yang tidak ada sama sekali tandingan di dalam satu sisi pun, wal qiyamu bi'ubudiyatihi zahiran wa batinan, dan menegakkan ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dengan ibadah yang nampak ataupun yang batin, wal inabah ilaihi kulla waqtin bil ubudiyah, dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla pada setiap saat dengan menyembahnya, beribadah kepada Allah, wa talab raghbatan wa rahbatan ma'at taubati wal istighfari daim, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan harapan, penuh dengan rasa takut, disertai dengan taubat dan juga istighfar yang selantiasa ada. Li'anna al-'abda la budda lahu min at-taqsir fi syai'in min wajibatillah. Kenapa kita butuh kepada taubat dan istighfar selalu? Karena seorang hamba pasti memiliki kekurangan ketika menjalankan kewajiban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib untuk senantiasa kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah. Atau tajru'u ala ba'dil muharramat, atau jatuh kepada sebagian yang diharamkan. Wa bitaubatil mulazimah wal istighfarit tam yanjabiru naqsahu wa yatimmu 'amaluhu wa qawluhu. Dan dengan taubat yang senantiasa ada dan beristighfar yang sempurna, maka akan menutupi kekurangan-kekurangannya dan akan menyempurnakan amalnya dan juga perkataannya. Intinya kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita bahwa maksud nasihat kepada Allah itu iman kepada Allah. Tentang iman apa tadi Pak? Masalah rububiyahnya, asma sifatnya, ini berkaitan dengan akidah. Kemudian berkaitan dengan ibadah, kita mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, ini nasihat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tadi jangan lupa untuk selalu kembali kepada Allah, selalu untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena tadi yang kita laksanakan berupa akidah, berupa ibadah, pasti banyak kekurangannya. Maka wajib untuk kita senantiasa kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Inilah bentuk nasihat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka kita saksikan sendiri Pak, di dalam sholat kita saja dari awal takbir sampai salam banyak sekali kekurangannya. Terkadang kita ingatnya teh ketika takbir hungkul Allahu Akbar. Sudah itu mah kalau di motor sudah bisa lepas tangan kita teh sholat teh. Sudah apa? Sudah kadang ya lancar gitu bacaannya mah, tapi apa hatinya tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Ibarat naik motor mah terus lepas tangan, hafal cangkem gitu. Bahkan sebagian udah bisa kebut salatna geus jago gitu. Sudah master salatnya itu, kebut salatna teh. Seperti itu nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, tidak ada kekhusyuan. Sedikit kekhusyuannya, sedikit zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini taksir jelas. Ini merupakan kelalaian yang wajib untuk apa Pak? Tadi gak ada solusi kecuali istighfar. Gak ada solusi kecuali minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Makanya setelah salam, Nabi ajarkan kepada kita untuk istighfar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kekurangan di dalam menjalankan ibadah. Kemudian Nabi juga kasih solusi lain selain istighfar. Kasih solusi berupa apa? Berupa ibadah-ibadah sunnah. Karena sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan bahwa ibadah sunnah ini adalah sebagai apa? Penambal dari ibadah-ibadah wajib yang kurang. Nah, maka dari itu harus semangat kita mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah, yang mustahab, yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, agar apa tadi, kekurangan dalam ibadah-ibadah wajib yang kita laksanakan bisa katambal tuh, ya, bisa tertutup tuh dengan itu. Nah, maka inilah nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang kedua, nasihat kepada kitabullah. Nasihat kepada kitabullah, yakni kepada Al-Quran. Maksudnya adalah apa? Balik lagi tadi, kalau nasihat kepada Allah adalah iman kepada Allah, demikian juga dengan nasihat kepada kitabullah adalah iman kepada kitabullah, kepada seluruh kitab-kitabnya Allah Azza wa Jalla turunkan. Dengan apa salah satu bentuk imannya? Bihifzihi wa tadabburihi. Kata Syekh Sa'di, beliau mengatakan bahwa nasihat kepada Al-Quran, kepada kitabullah adalah dengan menghafalnya dan mentadabburinya. Jelas sebelum menghafal tentu apa? Dibaca dulu. Maka yang jadi step di dalam mentadabburi Al-Quran, kata para ulama, diantaranya dijelaskan oleh Ibnu Katsir, bahwa membacanya dulu. Wajib seorang muslim nasihat kepada Al-Quran. Apa diantaranya? Baca. Membaca Al-Quran. Betapa banyak sekarang kaum muslimin tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana dia menegakkan nasihat kepada Al-Quran? Maka wajib untuk kita mempelajari. Dan ingat, tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari Al-Quran. Kapanpun waktu ada, dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar, belajar. Hatapun misalkan, aduh, kedah ikra lagi, atau harus mengulang dari awal lagi, dari alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Kenapa demikian? Ternyata selama kita ngaji dahulu, makhrajnya kurang tepat, sifatnya kurang tepat, ahkam tajwidnya kurang tepat. Maka ya wajib untuk kita pelajari kembali, kita belajar lagi. Kita belajar lagi, jangan sampai kita, mohon maaf, ada sebagian orang tua memerintahkan anaknya untuk ke madrasah. Ujang ke madrasah sore, neng ke madrasah sore, ngaji, ikro. Hari sepuhnya tidak bisa baca Quran. Orang tuanya juga tidak mau ngaji. Nah, ini bagaimana pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ata'muruna bil ma'rufi wa... Apakah ata'muruna bil ma'ruf wa tansawna anfusakum, ya, apakah engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan engkau melupakan diri sendiri? Nah, ini maka apa, hendaknya kita belajar, hendaknya kita belajar, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata gengsi juga, ya, mempelajari Al-Qur'an, cara bacanya dulu. Setelah baca bisa, alhamdulillah bifadlillah, atas karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian diapain? Dihafal. Karena sifat Al-Quran ini unik sekali, adalah apa? Kitab yang dihafal. Kitab yang dihafal dari jilid ke jilidnya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Allah kabarkan demikian, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm, bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, surat Al-Ankabut, di dalam dada-dada orang yang diberikan ilmu. Dihafal, dihafal. Bahkan banyak sekali syariat yang isinya membaca hafalan Al-Quran. Di antaranya apa? Syariat yang paling agung, sholat. Sholat isinya membaca hafalan Al-Quran, Pak. Minimal mah Al-Fatihah sama surat andalan teh Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Minimal, minimal seperti itu. Maka apa? Minimal lagi gitunya, Al-Fatihah kita harus tepat ketika membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf-huruf nanti harus dikoreksi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Huruf ain jelas, huruf hamzah jelas, haknya jelas, mana ha, mana ha, mana ain, mana hamzah, mana sin, mana sod, ya, mana dod, mana dho, mana dal, mana zal, dan seterusnya. Seperti itu, karena memang turun dengan bahasa Arab, ya, wayahnya lisan kita harus menyesuaikan dengan lisan Arab. Karena dengan bahasa Arab Al-Quran ini turun. Koreksi di hafalan Al-Fatihahnya. Kemudian setelah itu mengoreksi yang mana? Ngoreksi tadi hafalan yang sudah menjadi andalan ketika sholat, surat-surat pendek misalkan. Bagi yang sudah hafal dari Ad-Duha sampai An-Nas, hendaknya disetorkan atuh. Disetorkan kepada orang-orang yang memang mutamakkin di dalam ilmu tajwid, misalkan orang-orang yang sudah bersanad misalkan, atau memang orang-orang yang dia itu belajar khusus terhadap ilmu ini, setorkan tuh dari ad-duha sampai an-nas minimal. Oh, saya sudah hafalnya juz 30, beda sekedik gitunya, 30 juz dengan juz 30 beda sekedik gitu, tapi bedanya banyak gitunya, 28 gitunya. Saya sudah hafal juz 30, alhamdulillah, mangga disetorkan juga. Karena terkadang apa? Karena terkadang kalau tidak disetorkan, asa benar. Itu sifat kita, Pak. Karena kita kan gitu. Teu ngaca mah asa ganteng we, pangantengna kita teh. Rarasaan mah gitu. Ketika ngaca, waduh, barulah tersadar gitunya di sana. Nah, seperti itu. Nah, dalam setoran juga demikian. Dalam hafalan Al-Qur'an pun demikian. Selama ini teh al-ikhlas, al-falak, an-nas udah di luar kepala. Ketika dikoreksi lagi, iluh geningan salah. Baru salah karena kecalangap, ngarenghap salah gitu. Waduh, harus segera dikoreksi itu. Harus segera dikoreksi. Ah, dengan dihafal. Ini bentuk nasihat kita kepada Al-Qur'an. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tadabburuhu," dan ditadabburi. Setelah tadi kita bisa menghafalnya, kita mempelajari cara bacanya, kemudian kita bisa menghafalnya. Kemudian apa? Ditadabburi makna-maknanya, "Wa ta'allumu alfadhihi wa ma'anihi," dipelajari lafaz-lafaznya. Alhamdulillah teh apa sih? Lillahi rabbil alamin teh apa sih? Bismillah teh apa itu? Nah, harus dipelajari secara lafaz-lafaznya, kemudian makna-maknanya. Betapa banyak, jangankan satu Al-Quran, Al-Fatihah aja dulu ya, tafsir Al-Fatihah, jangankan itulah, Bismillah aja dulu, banyak yang tidak mengetahui maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, apa maknanya? Kalau artinya mah mungkin sebagian kaum muslimin mayoritasnya tahu, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa tafsirnya? Apa maknanya itu teh? Nah, betapa banyak kaum muslimin yang tidak tahu apa maknanya bismillahirrahmanirrahim. Maknanya adalah apa? Meminta pertolongan, meminta kemudahan, meminta keberkahan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi pada hakikatnya ketika seorang mengucapkan bismillah sedang apa? Minta tolong kepada Allah dan seterusnya. Itu makna-maknanya dipelajari. Walijtihad fil amali bihi fi nafsihi wa fi ghairihi, dan juga berijtihad, bersemangat untuk beramal dengan Al-Qur'an baik pada diri sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, itulah nasihat kepada kitabullah. Maka ketika seseorang ingin menegakkan agama ini, tadi yang pertama sudah dia tegakkan iman kepada Allah, nasihat lillah. Kemudian yang kedua adalah dia juga wajib nasihat kepada kitabullah. Berupa apa? Baca tadi dengan benar, berupa dijaga, dihafal, dibela juga sama. Ketika ada yang menghinakan, wajib dibela. Ketika ada yang merubah maknanya, wajib dibela. Ketika ada yang salah cara bacanya, kita koreksi juga, kasih tahu dengan hikmah dan seterusnya. Tadi dipelajari isi-isinya, makna-maknanya, lafad-lafadnya, dan juga diamalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nasihat kepada Rasul. Apa maksudnya nasihat kepada Rasul? Fahiyal imanu bihi wa mahabbatihi, yakni wajib beriman kepada Rasul dan mencintainya. Ini konsekuensi nasihat kepada Rasul. Maksudnya apa nasihat kepada Rasul? Iman. Iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib di dalam iman tersebut wajib melahirkan cinta, jelas. Wajib melahirkan cinta. Wa taqdimuhu fiha 'ala nafsi wal mali wal walad, dan mengedepankan beliau, beliau nomor satu ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor satu daripada jiwa kita sendiri, daripada harta kita, daripada anak-anak. Wa tibauhu fi usuliddin wa furu'ihi, dan wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam usuluddin, di dalam asas-asas agama berupa akidah, iman, semuanya wajib ngikut. Wa furu'ihi, dan di dalam cabang-cabangnya, cara ibadah dan yang lain-lainnya. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin, dan wajib mengedepankan sabda dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan orang lain. Wajib ini nomor satu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena banyak orang meninggalkan ini. Mengaku cinta kepada Nabi, tapi apa? Meninggalkan ini. tidak mau berpegang teguh dengan sunnahnya. Ketika disodorkan sunnahnya, enggan untuk diamalkan. Kenapa enggan diamalkan? Takut dicela. Kenapa enggan diamalkan? Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Tapi apa? Lope Rasul. Tulisannya gitu. Dina status WA-nya cinta Rasul. Dari bajunya cinta Rasul. Apakah hanya sekedar pengakuan tanpa pembuktian? Maka ini ada pertanggungjawabannya. Nah, inilah menegakkan nasihat kepada Nabi alaihissalatu wassalam kepada Rasulnya. Walijtihad filih tidak bihadihi, dan wajib bersemangat untuk menjadikan hidayah dari Nabi SAW sebagai asas dari pondasi hidup. Wan nasr lidinihi, dan wajib membela agamanya Nabi SAW. Wajib dengan berbagai macam usaha yang kita bisa. Ada yang bisa dari sisi ilmunya, karena Allah kasih dia ilmu, bela sunnah dengan ilmunya. Baik itu dengan misalkan ilmunya, ilmu agama ini yang paling asas. Atau ilmunya dia punya ilmu dunia, dia bisa membela agama Nabi SAW, agama Islam ini, sunnah Nabi SAW adalah dengan ilmu dunianya. Dia bisa misalkan berperang, misalkan apalagi dengan teknologinya, dengan berbagai macam ilmu yang dia miliki. Atau tidak punya ilmu, punyanya harta, bela dengan harta. Atau tidak punya harta, punyanya tenaga saya. Tenaga. Dan yang seterusnya, dari berbagai macam hal yang dapat membantu tersebarnya agama Islam. Membantu tersebarnya sunnah dari sunnah Nabi SAW. Nah, ini nasihat kepada Rasul. Yang keempat, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Wahum wulatuhum minal imamil a'zami ilal umara wal qudah ila jami'in man lahum wilayatun amatum au khasatun, adalah para pemimpin, baik itu pemimpin tertinggi atau orang-orang yang ada di bawahnya yang memiliki kepemimpinan secara umum ataupun secara khusus. Ini nasihat kepada para pemimpin. Maka para pemimpin wajib gak dapat nasihat? Ya wajib. Bahkan kata Nabi SAW bahwa sebaik-baik jihad adalah kalimatul haqqin. Afdhul jihad adalah apa? Kalimatul haqqin inda sultanil jair. Sebaik-baik jihad adalah apa? Kalimat yang benar, kalimat yang hak di sisi para sultan, para pemimpin yang jair atau yang zalim. Nah, ini wajib ngasih nasihat. Jadi bukan selalu diam. Tunduk taat kepada pemimpin, naam, itu akidah halus sunnah. Tunduk taat kepada pemimpin, betul, itu akidah halus sunnah. Tapi apakah mutlak tunduk dan taatnya? Tidak. Tunduk dan taatnya kita kepada pemimpin di bawah aturan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya sesuai dengan aturan Allah, sami'na wa ta'na. Kalau tidak sesuai, maka kita kedepankan hukum Allah dan juga Rasulnya. Seperti itu. Ini ketaatan kepada para pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan salaf ataupun khalaf. Kemudian, fa bi'tiqadi wilayatihim wa sam'i wa ta'ati lahum. Nah, nasihat kepada para pemimpin adalah apa? Yang pertama, meyakini tentang kepemimpinannya. Meyakini tentang kepemimpinannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendengar dan juga taat kepada mereka. Mendengar dan juga taat kepada mereka. Ini nasihat kepada para pemimpin. Wahathun nasi ala dzalika, dan memberikan arahan kepada orang lain untuk taat juga kepada pemimpin. Bukan apa malah manas-manasin agar berontak, tidak tentunya. Agar apa? Agar tunduk dan taat. Wabudli ma yastati'uhu min irsyadihim, dan juga berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk memberikan arahan kepada orang-orang dan juga kepada para pemimpin sebisa mungkin, apalagi orang-orang yang punya kedudukan di sisi pemimpin. Maka apa hendaknya orang-orang yang seperti ini nih, yang menegakkan apa nasihat kepada para pemimpin, ya, mengarahkan orang mana yang paling tepat. Karena tidak selalu kita tunduk dan taat kepada pemimpin itu setuju 100% dari setiap keputusan pemimpin. Tidak. Tidak demikian. Tidak harus setuju 100% semua. Itu kedudukan wahyu. itu wahyu. Kalau 100% tunduk dan taat itu mah wahyu. Itu mah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun kepada para pemimpin, tunduk dan taatnya di bawah syariat Islam. Wa tanbihum ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'u linnas, dan mengarahkan kepada para pemimpin ini untuk hal-hal yang memang bermanfaat untuk mereka sendiri atau bermanfaat untuk keumuman manusia yang dipimpinnya. Maka berikan arahan, berikan saran, berikan ini dan itu. Nah, ini salah satu tugas kaum muslimin, mobil khusus orang-orang yang memiliki pintu di sana. Wa ilal qiyami biwajibihim, dan menegakkan kewajiban-kewajiban atas mereka. Ketundukan dan ketaatan, tadi tidak memberontak kepada mereka, kemudian tadi memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang serampangan. Karena apa? Karena ada fikihnya, karena ada ketentuannya dari syariat, tidak secara serampangan, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan kepentingan politik juga, tapi apa? Kepentingan syariat, kepentingan agama ini, kepentingan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, itu yang nomor 4. Terakhir nomor 5, menasehati keumuman kaum muslimin, atau menasehati kaum muslimin secara umum. Maksudnya apa di sini nasihat kepada keumuman kaum muslimin? Bi ayyuhibbalahum ma yuhibbu li nafsihi, mencintai untuk mereka sesuatu yang dicintai untuk diri sendiri juga. Mencintai untuk kaum muslimin sesuatu yang dicintai untuk diri sendiri. Kita cinta misal makan, senang kenyang teh, tidak mau lapar, maka apa, jangan biarkan kaum muslimin yang lahir juga lapar. Kasih juga apa, makanan. Kita cinta pakaian yang baik, demikian juga kasih. Saling apa? Saling mencintai satu sama lainnya. Wa yukrihu lahum ma yukrihu li nafsihi, dan juga membenci sesuatu ya untuk mereka sebagaimana membenci sesuatu untuk diri sendiri. Contoh, gak senang kalau seandainya dizolimin, baik dengan lisan ataupun perbuatan. Maka apa? Kita juga tidak boleh menzalimi orang lain. Kalau kita tidak senang dizalimi, gak boleh zalim. Kalau kita tidak senang untuk dicibir, gak boleh mencibir. Kalau kita tidak senang untuk ini dan itu, maka gak boleh lakukan ini dan itu kepada kaum muslimin. Nah, seperti itu. Wa yas'a fi dzalika bihasabil imkan, dan menjalankan semua itu sesuai dengan keadaan yang memungkinkan. Fa inna man ahabba syai'an sa'alahu wajtahada fi tahqiqihi wa takmilihi. Karena kalau seseorang dia cinta kepada sesuatu, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan hal yang dia cintainya. Kalau emang benar kita cinta kepada kaum muslimin, contoh misalkan kepada orang-orang Palestina, kepada kaum muslimin yang ada di Palestina, kepada orang-orang kaum muslimin yang ada di Sudan yang sedang konflik dan seterusnya, dari orang-orang yang membutuhkan, minimal apa? Doa atuh. Doa untuk mereka, kemaslahatan mereka. Ini yang paling apa? Yang paling berharga untuk mereka. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu bentuk jihad adalah doa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innamatun saruna bidu'afaikum, kalian ditolong gara-gara apa? Orang-orang lemah di antara kalian. Bidu'aihim wa ikhlasihim wa salatihim, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara doa mereka, keikhlasan mereka, dan juga salat mereka. Nah, maka dari itu apa? Doa. Kata Syekhul Islam, salah satu bentuk jihad adalah apa? Doa. Kita enggak bisa bantu secara langsung ke sana, tidak bisa mensuplai makanan ke sana, sulit ya, karena berbagai macam rintangan. Minimal apa? Doa terus. Bagi yang memiliki harta dan kesempatan untuk bisa menyalurkan ke sana, terus kita bantu kaum muslimin di sana. Kalau kita cinta dibantu orang lain, ya bantu orang lain. Kalau kita tidak ingin ditelantarkan sama orang lain, jangan telantarkan orang lain. Nah, seperti itu. Itulah nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah wa ajmain, dan lima perkara ini sangat penting di dalam Islam. Nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabullah, nasihat kepada Rasulullah, nasihat kepada para pemimpin, dan juga apa? Nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Ini hal yang sangat penting di dalam agama Islam. asas. Bahkan salah satu buktinya yang menjadikan bahwa lima hal ini merupakan asas nasihat dalam kehidupan seorang muslim, ini merupakan lafaz baiat. Lafaz baiatnya para sahabat kepada Nabi SAW. Maka mereka diantaranya hadis Jarir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa itaiz zakah wa nushhi likulli muslimin. Aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat, menunaikan zakat dan menasehati kepada setiap orang muslim. Menunjukkan sangat penting sekali lima perkara ini. Nasihat yang Nabi SAW arahkan pada lima perkara tadi, maka apa? Wajib ditunaikan. Salah satunya ini, buktinya adalah para sahabat sampai berbaiat kepada Nabi SAW dengan perkara yang lima kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga mengatakan tentang pentingnya hal ini. Nashur rajuli fi man yu'amiluhu wa man yuwakkiluhu wa yusi ilaihi wa man yastashhiduhu bal wa man yutahakamu ilaihi wa amsal dhalik. Wa idha kana hadha fi maslahatin khasah, fa kaifa binus'i fi ma yata'allak bihi hukuku umumil muslimin minal umara wal hukam wal syuhud wal ummal ahlul diwan wa ghairihim. Fala raiba anna nus'ha fi dhalika a'zam. Seorang menasihati orang-orang yang bermuamalah dengan dia dan menjadi wakilnya, yang menjadi wasiatnya dan seterusnya sebagai individu dalam satu nasihat yang khusus. Seorang menasehati individu gitu yang dalam satu nasihat yang khusus, ini bermanfaat apalagi kepada orang-orang yang memiliki atau yang memegang bertanggung jawab kepada kemaslahatan umum, maka lebih bermanfaat lagi untuk memberikan nasihat kepada mereka, kepada orang-orang yang tadi secara individu saja ini bermanfaat nasihat tersebut, apalagi bagi orang-orang yang bertanggung jawab memiliki kepentingan umum di sana. Maka nasihat kepada orang-orang yang seperti ini, para umara, para hukam, ini lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Nah, orang-orang yang paling mengamalkan hadis ini, ad-dinun nasihah, adalah siapa? Adalah orang-orang yang paling menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang yang paling menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah mereka orang-orang yang paling mengamalkan hadis ini. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan atibaul adyan, para dokter agama, alladzi tusfa bihimul qulubul maridah, yang mereka menyembuhkan hati-hati yang sakit, watahtadi bihimul qulubud dhalah, dan mereka menunjukkan hati-hati yang tersesat, watarsyudu bihimul qulubul ghawiyah, dan memberikan petunjuk bagi hati-hati yang tersesat, wa tastaqimu bihil qulubuz za'iqah, dan meluruskan hati-hati yang bengkok, wa hum a'lamul huda wa masabihul duja, mereka adalah tanda dari tanda hidayah dan mereka adalah pelita penerang di dalam kegelapan. Nah, inilah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, di antaranya para ulama yang menjelaskan mana yang ma'ruf mana yang munkar, di antaranya para orang-orang memiliki tanggung jawab, bapak misalkan, seorang ibu misalkan kepada anaknya. Nah, inilah nasihat yang paling dia, orang yang paling mengamalkan hadis ini, ad-dinun nasihah. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Nah, agama afwan, bahwa hadis ini ad-dinun nasihah ini mencakup kepada seluruh perkara agama, dari tadi masalah rukun iman dan kemaslahatan untuk apa seluruhnya, baik itu kemaslahatan pribadi antar kaum muslimin atau kemaslahatan secara umum, yakni nasihat kepada para umara. Dan wajib untuk menunaikan nasihat kepada hal-hal yang tadi kita sebutkan, wajib didasari dengan ilmu. Wajib didasari dengan ilmu. Maka sebelum menegakkan nasihat pada lima tadi yang disebutkan, wajib untuk apa? Wajib nuntut ilmu. Wajib dia tahu cara menunaikannya. Dia harus tahu bagaimana cara berbicara kepada orang yang di atasnya, kepada pemimpin misalkan. Dia harus tahu bagaimana cara berbicara kepada karib kerabatnya. Dia harus tahu bagaimana cara nasihat kepada orang-orang yang sejajar dengan dia, yang di bawah dia dan seterusnya. Karena Al-Imam Mis'ar Ibnu Kidam beliau mengatakan, rahimahullahu man ahda ilayya uyubi fi sirrin baini wa bainahu fa innan nasiha fil mala' taqri'un. Kata Al-Imam Mis'ar Ibnu Kidam beliau mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang memberikanku arahan terhadap aib-aibku dalam keadaan rahasia antara diriku dengan dirinya saja. Nasihat secara pribadi. Karena kata beliau apa? Fa innan nasiha fil mala'i taqri'un. Karena nasihat secara terang-terangan ini merupakan celaan. Ini merupakan celaan. Ini makanya nasihat itu apa? Asasnya secara pribadi. Beda kalau apa? Memang pelanggarannya sudah umum, dia melakukan di depan umum,

tahu nasihat yang cocok kepada setiap individu. Karena setiap individu itu berbeda-beda nasihatnya. Harus seorang itu pandai dalam menempatkan nasihat sesuai dengan kebutuhan individunya. Contoh Nabi SAW. Nabi SAW kadang menasehati kepada sebagian sahabat, la taghdab, jangan marah. Nasihat kepada yang lain, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Nasihat kepada yang lain, jaga hartamu sepertiga cukup untuk jadi wasiat atau disodakohkan. Sisanya jaga hartamu. Jadi beda-beda nasihat Nabi SAW. Ada juga seorang pemuda yang datang kepada Nabi, wahai Nabi, izinkan aku berzina. Nasihatnya apakah? La taghdab, enggak gitu nasihatnya. Tapi kata Nabi SAW ketika pemuda ini datang, wahai Nabi, izinkan aku berzina. Maka kata Nabi SAW langsung diajak mikir. Kenapa demikian? Karena tahu yang cocok untuk apa orang ini. Karena orang ini sedang apa? Sedang dilanda penyakit syahwat. Syahwat yang tinggi. Dia tahu haram zina teh. Dia tahu haram zina teh. Apa maka apa? Ketakwaannya redup dengan apa? Dengan syahwat yang tinggi. Maka dia ajak berpikir oleh Nabi SAW agar akarnya balik, syahwatnya turun lagi. Diajak berpikir bagaimana nasihat Nabi. Apakah kata Nabi, enggak haram zina selama-lamanya haram, enggak akan bisa halal? Enggak, Nabi SAW gimana? Bagaimana? Langsung diajak berpikir, bagaimana kalau perzinahan tersebut terjadi pada ibumu? Bagaimana kalau perzinahan tersebut terjadi pada saudarimu? Langsung diajak mikir. Yang pertama kepada wanita yang paling dia cintai, ibu. Kalau seandainya perzinahan tersebut terjadi pada ibu, bagaimana? Ngambek moal, kecewa moal, sakit hati enggak, dan seterusnya. Diajak berpikir sama Nabi. Kemudian bagaimana terjadi pada saudarimu? Kalau perzinahan tersebut terjadi pada saudarimu, apakah kamu tidak akan kecewa dan seterusnya? Diajak berpikir, langsung redup syahwatnya. Karena sudah tahu hukum zina mah haram. Maka kata Nabi SAW, bagaimana kalau perzinahan tersebut terjadi pada ibumu? Terjadi pada saudarimu? Akhirnya apa? Redup. Dia mikir lagi, oh iya gak boleh. Zolim itu kepada orang lain. Ah, inilah nasihat Nabi SAW. Cocok beliau nasihatnya. Senantiasa pilih-pilih. Ya, contoh lain lagi, kasusnya sama. Masalah bercumbu di siang hari bulan Ramadan. Ada orang tua yang datangi Nabi SAW, bagaimana hukum mencium istri bercumbu di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan, hukumnya boleh atau tidak? Maka Nabi apa jawabannya? Boleh. Tapi ada satu pemuda baru nikah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, bagaimana hukum bercumbu di siang hari bulan Ramadan? Maka Nabi jawab apa? Jangan. Karena apa? Beda kasus. Beda kasus, ada yang boleh, ada yang jangan. Boleh bagi siapa? Boleh bagi yang bisa menahan. Kalau yang bagi tekuat nahan, nah ini bagi para pemuda apalagi yang baru nikah. Ini yang sudah pernah merasakannya. Semangat 4 bukan 45 lagi, 46 47 ini mah ya. Nah, maka apa? Maka sulit untuk menahan diri. Maka Nabi SAW larang. Tidak seperti itu. Nah, itulah Nabi alaihi salatu wasalam ketika menyampaikan nasihatnya senantiasa beliau cocok. Ikhwani fiddin azakumullah wa ajmain, terakhir pembahasan dari penulis adalah apa? Berkaitan dengan nasihat. Berkaitan dengan nasihat yang kita bahas ini, bukan senantiasa nasihat itu mengingatkan kesalahan. Yang namanya nasihat tidak selalu mengingatkan kesalahan. Kesalahan orang lain diingatkan, itu bagian dari nasihat, iya. Tapi itu bukan nasihat, satu-satunya nasihat. Di antara bentuk nasihat yang lain adalah apa? Adalah memberikan semangat untuk kokoh di atas kebenaran. Ini juga sama nasihat. Bukan selalu nunggu kesalahan orang kemudian kasih nasihat, enggak. Tapi ketika memberikan motivasi agar senantiasa kokoh di atas kebenaran, ini juga sama merupakan nasihat. Hatim al-Asam beliau mengatakan, an-nasihatu lil khalqi idza ra'aita insanan fil hasanah antahuthahu 'alaiha wa idza ra'aitahu fi ma'siyatin antarhamahu. Nasihat kepada makhluk lainnya adalah ketika engkau melihat seseorang dalam suatu kebaikan, engkau berikan motivasi agar tetap dalam kebaikan tersebut. Wa idza ra'aitahu fi ma'siyatin, kalau engkau

0: Lihat seseorang tersebut dalam suatu kesalahan, dalam suatu maksiat, engkau merahmatinya, engkau berkasih sayang kepadanya. Ingatkan dengan rahmat, bukan dengan ngewa, bukan dengan apa kebencian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai, kata Allah dalam surat Al-Maidah, kebencian kita pada suatu kaum membuat kita tidak adil. Adillah, kata Allah Azza wa Jalla, karena keadilan tersebut lebih dekat dengan takwa. Maka ketika ada maksiat, ada kesalahan, bukan malah apa? Bukan malah jadi bahan tertawaan, tapi apa? Bahan pembahasan. Dibahas kesalahannya seperti apa, nasihat dengan baik. Karena asas dari nasihat adalah tadi kasih sayang, adalah kecintaan kepada kaum muslimin. Kemudian yang paling akhir yang wajib kita jaga di dalam nasihat adalah apa? Niat. Ini kunci daripada nasihat yang sampai kepada orang adalah apa? Niat yang ikhlas. Karena salah satu yang dapat koneksi hati, antara hati dengan hati, adalah dengan nasihat yang ikhlas ini. Maka kata para ulama, di antaranya, wa minal muhim litakuna nasiha mu'atsarah wan nafi'ah, mu'atsirah wan nafi'ah, dan termasuk hal yang penting agar nasihat tersebut memberikan pengaruh dan manfaat, an yastahdiran nasih sidqan niyah, menghadirkan kejujuran niat, wa naf'al mansuh, dan meniatkan untuk memberikan manfaat bagi orang yang diberikan nasihat, wala tashaffi awil farah bil khata, bukan dalam rangka puas atau gembira atas kesalahan orang lain. Qala al imam asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, "Ma nadhartu ahadan illa 'alan nasihah." Aku tidak pernah berdebat, berdiskusi dengan seseorang kecuali niatnya untuk memberikan nasihat, bukan menjatuhkan orang lain, bukan dalam rangka menjelek-jelekan orang lain, bukan, tapi beliau berdebat dalam rangka menegakkan nasihat. Wallahu a'lam bissawab. Maka kita tutup dengan perkataan Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam pembahasan ini, kata beliau, fata'ammal hadhil kalimatil jami'ah faman lam yansuh lillah walil a'immah wal 'amah kana naqisuddin wa anta law du'ita ya naqisuddin la ghadabta. Maka hendaknya perhatikan kalimat ini, ad-dinun nasihah lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Perhatikan kalimat yang sangat mencakup ini. Siapa saja yang tidak menegakkan nasihat kepada Allah dan kepada para pemimpin dan keumuman kaum muslimin, maka orang ini kurang agamanya. Tidak saling amar ma'ruf nahi munkar, tidak beriman kepada Allah dengan iman yang baik, maka orang ini kurang agamanya. Kalau seandainya engkau dipanggil dengan panggilan, "Wei, orang yang kurang agama," pasti kamu akan marah. Tapi kamu tidak mau menegakkan ini semua. Maka hendaknya kita ikhwah menegakkan agama Islam ini dengan sabdanya, yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat ringkas tapi mencakup, ad-dinu an-nasihah, bahwa agama ini adalah nasihat. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kita hidayah untuk bisa istiqamah di atas jalannya yang lurus, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan senantiasa Allah azza wa jalla berikan kita kebaikan untuk selalu beramal saleh sehingga diwafatkan di atas amal ibadah yang saleh yang diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahumallahu taala yang telah menyampaikan kajian di pagi hari ini dalam pembahasan gambaran Islam dalam satu kalimat, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum. Kita doakan semoga Ustadz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bisa menunaikan ataupun apa tadi, mengamalkan atau menunaikan hak-hak yang disampaikan oleh Ustadz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizahumallahu ta'ala. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: wargi muslim tongkama mananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game, kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak, atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud, khatam Al-Quran. Kenapa beliau tidak bosan, tidak capek? Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, enggak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek enggak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu, dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton apa?